0: 8.17 minit pagi. Pertemuan kita ketika ini di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Segmen Gegar Pagi 6.10. Lapan melangkah ke jam ketiga dalam borak Gegar Pagi bersama saya Faizal.
1: Kalau nak rasa senangnya hati, buatlah baik setiap hari. Happy good morning, selamat pagi. Faizal dan Eji di Gegar Pagi.
0: Faizal dan Eji, berdua aje lah.
1: Berdua aje. Kalau nak rasa senang hati, buat baik setiap hari. Benar ke tak benar?
0: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Buat baik setiap hari, betul. Bukan setiap hari saja, setiap masa.
1: Setiap masa. Tapi sebelum tu, sebelum kita ke mana-mana, ucapan tahniah dan alhamdulillah kepada sahabat kita, Ida Syarida.
0: Ya.
1: Oh, mantap. Awal ya.
0: Dah pun di jangka lewat sikit.
1: Hujung bulan.
0: Tapi semalam dah sampai masa dia.
1: Aktif. Dia kadang-kadang aktif ni mudah. Kan dia pergi bercuti baru ni.
0: Betul.
1: Main lagi pergi cuti kat Penang kan. Balik-balik Penang ngam-ngam.
0: Alhamdulillah. Mana Sempat balik lah.
1: Dia dah balik. Ya, dia balik Ipoh apa semua. Baru bersalin kan.
0: Dia jadi orang Penang ke? Ha? Dia kelahiran Pulau Pinang ke?
1: Kalau

0: apa. Memang tak boleh sebenarnya kan bakar dekat taman
1: perumahan, eh?
0: Kampung pun sebenarnya tak boleh, tapi kampung biasalah. Okey je, kadang-kadang kita bakar sampah. Ni kita jogging, asap tu, kalau sampah yang sikit-sikit tak apa, dia longgoknya sampah, lepas tu dia bakar. Kalau kata jerbu tambah lagi dengan asap yang terbakar tu, tak elok lah.
1: Mana kata kesihatan. Ni teguran lah je,
0: Nasihat. Kita menjaga alam sekitar bukan untuk kita je, untuk orang ramai.
1: Ya, betul. Tak boleh nasihat dalam bahasa Jerman lah. Ha? Nasihat dalam
0: bahasa Jerman. Hulu, hulu, hulu, hulu.
1: Okey, 8.20 bila pagi. Itu dia. Teguran dan nasihat pada rakan kita, AG. Mana kata jaga kebersihan, jaga kelestarian negara.
0: Benarlah tu.
1: Kawasan kita lah, ya.
0: Iyalah.
1: Okey, seperti mana biasa, borak gegar pagi kita pada pagi ni, AG.
0: Ya, sebab apa? Sebab kalau kita sedut asap yang tak tentu hala ni, pencemaran udara lah dikatakan.
1: Yeah.
0: Orang kata kan kita boleh jadi sakit dapat.
1: Aduh, sakit.
0: Sakit dapat. Malu, malu tak dapat lah kan sakit.
1: Malu kalau datang apa, kena saman.
0: Kena saman. Juga. Betul juga. Sakit dapat, kena saman, malu pun
1: malu
0: dapat.
1: Malu dapat.
0: Jadi topik kita
1: pagi ni,
0: sakit dapat, malu dapat.
1: Cuba pengalaman kau mungkin ada cerita lah.
0: Tapi bukan, jangan make it serious. Jangan ambil serious. Ini mungkin ada yang biasa-biasa, lucu-lucu, sakit lucu-lucu, dapat, malu dapat ni. Sebenarnya
1: Contoh
0: biasanya kita semua pernah alami. Pernah alami yang dulu-dulu, tapi teman nak cerita yang terbaru lah. Sakit dapat, malu dapat, ini memang malu dia terlebih lah.
1: Apa ceritanya?
0: Okey, ni baru lagi teman ada buat satu job MC lah dekat satu daerah ni. So lepas teman parking kereta tepi jalan lah kan, dia tempat disediakan teman tu, teman pun turun. Bila kita, biasanya kita ni bila turun kereta, kita akan message lah. Organizer ni kat mana kita nak kena pergi apa. Teman pun pandang lah handphone. Handphone teman pun berjalan lah. Memang baik.
1: Apanya?
0: Dekat tepi jalan kan ada signboard.
1: Okay.
0: Signboard yang jenis tepi jalan lah. Apa tak tahu signboard dia apa. Teman masuk lah bawah signboard tu.
1: Jalan kaki ni?
0: Jalan kaki lah. Teman lalu bawah signboard tu, terantuk signboard tu. Aduh. Ini memang benar lah. Berdengung kepala. Aduh. Lepas tu yang paling itu sakit tu dah jadi nombor dua. Sebab apa? Tepi, betul-betul tepi signboard tu, kereta, dalam kereta tu memang ada orang. Ramai pula tu. Dia orang tak turun lagi. Jadi dia orang tutup, tak tahulah dia orang gelak ke apa. Teman tak pandang lah dia mah. Teman rasa, ya Allah, malunya. Memang malu, ini memang cerita benar. Dia punya malu sampai hari ni lah.
1: Habis macam mana, dah sakit tu,
0: sakit
1: buat tugasan macam mana? Buat tugasan macam mana? Tak mengganggu lah.
0: Tak adalah sakit dia teruk sangat. Tapi masa tu berdengung lah, terantuk kan. Tapi
1: tak luka.
0: Tak luka lah, tapi dia macam naik jugalah benjol tu sikit. Tapi sakit tu dah jadi nombor dua, nombor tiga lah. Masa tu memang malu lah, ya Allah, rasa malu lah. Boleh bayangkan malu tu macam mana.
1: Memang lah, orang tengok kot.
0: Sakit dapat, malu dapat.
1: Maknanya dia tak hati-hati sama kot.
0: Tapi boleh juga teman kongsikan sikit lagi. Ni kawan teman. Masa ni kita ada job lah, baru juga. Dekat Kuala Lumpur, kalau dia dengar padan muka dia. Kan biasanya ada, kami nak balik dah. Buat dah kerja dah selesai. Kami nak balik, nak masuk lift. Sebelum masuk lift tu biasanya ada cermin.
1: Ya, betul.
0: Cermin tu pula baru lepas lap.
1: Oh.
0: Biasanya kalau cermin yang betul-betul clear ni, kenalah tampal stiker sikit. Open ke apa ke kan?
1: Transparent tu.
0: Cermin kalau yang
1: jernih tu.
0: Betul-betul jernih, baru lepas lap ni kita nampak macam tak ada apa tau. Dia depan.
1: Nampak macam telus jalan terus.
0: Dia depan, teman belakang.
1: Sebab tak pecah, dia langgar terus.
0: Berdengung. Itu dia sakit, dia terduduk. Sebab kepala tu rantuk kuat, dia terduduk, dia tak malu, maksud dia sakit dulu. Tapi teman dah bantai gelak
1: lah.
0: Aduh, teman cakap nasib baik tak pecah. Kalau pecah dia macam-macam dapat. Sakit dapat, malu dapat, rugi pun dapat.
1: Tapi itulah ya, kalau boleh letaklah sign apa-apa pun kan.
0: Ini kalau kata yang clear betul, kena letak stiker sikit lah, apa-apa sikit lah,
1: Okay. Perkongsian di Borak Gegar Pagi bersama AG dan saya, dan juga saya Faizal. Topik kita ini
0: Sakit dapat malu dapat. Kita dah pun bersiar langsung dekat kita punya TikTok juga. Ni macam ada Abang Pian kata, berdengung tak apa, jangan pasir berdengung. Benar lah tu.
1: Anda boleh kongsikan komen-komen anda di live TikTok kita je.
0: Benar lah tu.
1: Dan juga live TikTok Pirat FM. Juga di talian konti kita seperti mana biasa, 0554585559.
0: Ataupun komen boleh je hantarkan teks komen punya sakit dapat, malu dapat tu ke 0120-200-7055 ataupun boleh juga voice note.
1: Di rumah hijau kita tadi. Okey, kita berhibur dulu.
0: Boleh.
1: Sebelum kita sambung balik, sakit dapat, malu pun dapat. Hanya di
0: Pera FM, hibur untuk koma aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: 8.28 minit pagi. AG dan juga Faizal di Borak Gegar Pagi. AG, ya?
1: Terima kasih kepada Goma yang masih lagi bersama dengan kita. Yang mungkin tengah bersarapan, selamat menjamu selera lah. Yang mungkin juga ada dalam perjalanan nak ke mana-mana, sentiasa berhati-hati lah, Abang Majal, ya?
0: Ya, betul. Seperti mana Yung Mahamah ni, dia kata dalam perjalanan ke tempat kerjanya. Turut bersama kita sejak awal pagi tadi, Cik Hashim Awang Batas Raja. Siapa lagi ni? Cik Angah Puncak Jelapang hantar budak sekolah awal pagi tadi, ya? ni pukul 6.58 minit pagi tadi. Kak Zah Nibong Tebal juga bersama kita. Kak Mona Rahim, wow, terima kasih semua menyapa kita pagi ni.
1: Alhamdulillah, ni semua pendengar setia kita,
0: yes.
1: Ni
0: ni Kak Mona Perak ni, dari kampung katanya. Cuaca panas ni,
1: baik.
0: Macam mana ni? Cuaca panas ni, sejuk je. Angin nyaman. Itulah, dalam keadaan matahari panas tu, angin bertiup sejuk, nyaman lah, ya.
1: Cuaca panas, sejuk je angin. Angin tu sejuk, cuaca panas. Oh, gitu, ya.
0: Lepas tu katanya, tambah lagi ni, macam mendung pula dengan jerebu pun ada.
1: Ni mungkin jerebu kot, bukan.
0: Yalah, bukan mendung.
1: Perak ni jerebu, teruk, ya?
0: Jerebu. Dia kawasan, negeri kawasan utara.
1: Okey.
0: Juga Pakcik Bahari dari Batu Gajah Perak bersama kita. Tak ada yang berkongsi tentang topik kita ni, Haji.
1: Belum lagi tu.
0: Sakit dapat, malu pun dapat ni.
1: Topik kita hari ni, sakit dapat, malu dapat. Jadi kalau kita boleh ceritakan sikit, mungkin perkara-perkara kecil lah, perkara-perkara kecil. Tapi mungkin ada juga yang ada perkara-perkara besar. Tapi kalau dekat Wasabi teman ni dah ada.
0: Ada.
1: Katanya Azlan Manjung. Azlan, okay. orang kampung teman. Okay, katanya salam Perak FM. Teman pernah tengok kawan teman jatuh masa nak turun tangga depan orang ramai. Tak cedera sangat pun, tapi yang paling teruk dia malulah sebab ramai orang tengok. Sampai sekarang kalau teringat kami masih gelak.
0: Jadi kalau lah, situasi sebegitu tu, selalunya orang akan gelak kan, tapi
1: dia kalau tak teruk.
0: Tak teruk kan.
1: Kalau tak teruk tu kita gelak lah. Kalau teruk tu, gelak tu hilang lah.
0: Dia tolong lah, jadi
1: macam member teman lah. Tapi member teman tu sebab kelakar sangat.
0: Apa kelakar? Jatuhnya tu?
1: Tak, yang dia langgar cermin tu. Dia
0: yalah,
1: teruk juga. Bukan teruk lah, masa tu dia sakit tu, dia macam mengeluk. Sakit.
0: Dia jadi bengong sekejap.
1: Tapi teman ni kan senang terhibur gitu. Teman bantai gelak dulu, baru teman okey tak? Lama-lama tu dia okey lah.
0: Yalah.
1: Lepas tu baru teman cakap, nasib baik. Kalau tidak, kalau pecah cermin tu.
0: Kalau pecah cermin satu, kalau pecah kepala.
1: Dia kalau pecah cermin sekali lah, pecah kepala tu.
0: Terima kasih Abang Mantasho kita pada pagi ni dari Becam juga bersama kita, ya.
1: Ada.
0: Ada, kalau ada, tak ada.
1: Ni kat teman lagi. Ni Farah Ipoh. Farah Ipoh katanya, saya pernah nampak seorang lelaki tersalah masuk kereta orang sebab kereta warna dia mungkin model sama. Siap duduk dalam kereta beberapa saat, baru perasan bukan kereta dia. Dia terus keluar dengan muka merah malu apa semualah. Mujur tuan kereta tak ada masa tu. Sakit tak? Malu mana dapat. Sakit tak ada tapi malu. Sakit hati mungkin lah.
0: Lain kali hati-hatilah, ya. Hati-hati. Ni siapa ni? Kak Mi Abang Makno dalam perjalanan pergi cari sarapan ni. Okey, kalau di Rumah Hijau lagi, ya, kita tengok. Ni ada ni. Abang Fendi Jelapang.
1: Apa dia ceritanya?
0: Cerita tentang sakit dapat, malu dapat terjadi pada tahun 2022.
1: Baru juga tu.
0: Abang Fendi pergi ke sebuah pasaraya, tiba-tiba rasa nak buang air kecil. Teman pun berlari nak ke tandas. Tiba-tiba berdentung kepala teman, terlanggar pintu cermin.
1: Sama-sama.
0: Itulah pintu cermin yang jernih tu kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi keluar bintang rasanya. Ketika tu orang pula ramai yang nampak, alangkah malu rasanya tu, dia ni kalau boleh gelak. Aduhai.
1: Weh, teman memang rasa. Bila sebut-sebut dia, teman teringat teman satu lagi lah. Ni pun baru lagi.
0: Baru lagi. Jadi di mana?
1: Ini malu. Ini lagi malu. Okey. Ini teman berdua je dengan anak teman. Okey. Isteri teman dengan anak teman yang kecil tu, dia pergi playground. Dekat shopping mall. Dia pergi playground. Teman, jadi sebab teman dengan anak teman yang sulung ni, anak teman yang sulung ni nak main bowling. Jadi teman lah dia main bowling.
0: Habis tu baling bola,
1: ramai orang adalah lane kosong dekat tepi tu. Teman pun baling lane ni, balingan yang pertama tau dekat tepi.
0: Tapi
1: ni,
0: AJ pandai main bowling juga kan?
1: Pandai, boleh main. Cuma masa tu kasut dia licin.
0: Kasut.
1: Teman dah komplain dua kali, teman tukar. Teman tak nak sebut lah bowling mana. Dua kali teman kata
0: dia kena pakai kasut khas lah kan.
1: Kasut dia lah. Tapi kasut dia punya tu dah teruk. Teman cakap ini dah tak grip. Lepas tu dia tukar yang lain satu. Teman cakap sama juga. Jadi teman pun tak apalah, pakailah. Kita ni bukanlah hebat, tapi kita dah pandai baling apa semua. Kita baling style kita lah. Ini balingan yang pertama. Sebelah ni, lane sebelah ni perempuan ramai.
0: Allah.
1: Teman baling.
0: Dapat bayang kan? Jadinya
1: tersekut. Kau teruk
0: jatuh.
1: Kau debuk jatuh teruk. Kau debuk bunyi kuat. Tak sakit sangat. Tapi teman malu. Ya Allah. Anak teman dia, dia tak ada rasa apa. Sebab dia selalu tengok pun teman jatuh kadang-kadang.
0: Dia lawak kan dia.
1: Dia okey je.
0: Dia tapi ingat, dia ingat papa dia buat lawak lah
1: kot. Teman pandang belakang, teman gelak je lah dekat anak teman. Teman je kat kasut.
0: Yang tu, yang sebelah tu, geng sebelah.
1: Diorang cover gelak. Teman nampak muka diorang. Diorang macam cover gelak. Aduh, kalau diorang gelak je okey. Kita terus boleh jadi kawan. Tapi sebab bila diorang cover gelak, kita jadi macam aduh apa reaction nak buat lah. Aduh, teman rasa nak balik. Kalau kat
0: bangun balik, bangun terus buat donor lah.
1: Terus ambil bola anak teman lah, dah pergi baling pula. Kalau kata dah, orang kata apa, balingan ke-6, balingan ke-7, teman balik je.
0: Aduh.
1: Sebab ini yang bawa pertama.
0: Tapi lepas tu, dia orang mesti tengok prosesi AG buat balingan kan?
1: Tak adalah malu sangat. Kata ada cover lah sikit.
0: Okay. Kalau kamu ada cerita tentang malu dapat, sakit pendapat ni, boleh kongsikan dengan kita di talian 05545 Alamak, saya dah silap dah. 05-545-8559.
1: Ataupun hantar ke WhatsApp kita 010-200-7055.
0: Okey. Di Greek, cuaca di Greek berkabus. Kata siapa ni? Kak Roslina.
1: Greek biasalah kan. Greek kawasan hutan. Mantap tu Greek. Sedap
0: kawasan
1: mana?
0: Yang penuh kehijauan. Ya. Okey. Kalau ada lagi, macam mana di rumah lah TikTok kita? Kak Mawar Perak ada. Cu Intan ada. Kak Hamisah Sidik ada. Cu Intan, AG memang kuat gelak. Dia memang mudah terhibur dia. Jadi Cik Syarul Nizam ni apa katanya AG?
1: Terpijak apa najis kucing masa nak naik bas Allah kilang. Allah. Kena cuci tapi bau.
0: Iyalah. Aduh. Kalau najis kucing takkan kita tak tahu kan macam mana
1: pengih
0: ya.
1: Ha, tajam. Lepas tu kita teman pernah kena tapi zaman sekolah dulu betul. Ha. Ingat kita kasut kita ni kita dah cuci tapi kan dia
0: jalan-jalan.
1: Bukan jalan flat.
0: Ya,
1: bukan jenis rata kan. Ha. Jadi dia akan tak boleh hilang yang dekat
0: ada yang dalam
1: tu kan.
0: Ada berblak-blak tu kan.
1: Jadi memang bau dia akan betul-betul busuk tau. Bila masuk dalam bas kita dapat bau bas tu busuk. Jadi orang pun macam perasan tapi kita takkan nak mengaku kan.
0: Yalah.
1: Kita pun senyap jelah.
0: Aduh.
1: Tapi itu tak sakit lah. Hati sakit. Marah.
0: Aduh. Okey. 8.36 minit pagi. Bercakap tentang sakit dapat, baru dapat. Boleh kongsikan dengan kita selepas ini. Bersama dengan Chad Pen dan juga Chad E. Patah hati hanya di
1: Perak FM untuk koma aja.

dah. Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.

0: Terafem untuk koma je 8.44 minit pagi. Kembali bersama saya Faizal dan juga
1: dan teman Haji Hafiz. Kepada koma yang mungkin sekarang ni kurang kesihatannya, tak berapa sihat, dah makan ubat,
0: dapatkan rawatan. Tapi tengah-tengah orang dia takut nak pergi dapatkan rawatan Haji.
1: Ada orang jenis itu mak saudara teman lah. Kalau mak saudara teman dengar takut ni, mak yang teman. Rasanya mak yang teman ni memang pendengar setia Perak FM. Dia tengah dengar ni. Jadi mak yang kata apa, pergilah ke hospital, dapat rawatan, InsyaAllah boleh sihat.
0: Tapi satunya dia tak nak pergi tu, contohlah kan, bukan mak yang lah kan, dia tak nak pergi buat rawatan tu, takut dah pergi check pasal demam sesemua je.
1: Betul tu. Macam-macam,
0: berkait. Hanya tu tak malu kan.
1: Macam teman-teman tak takut, tapi untuk check up sekarang teman tak belum pergi lagi. Dia biasanya kan bila atas 40 kita kena buat check up yang full lah. Itu belum, sebab ada perasaan tu. Ada perasaan yang kita rasa kita sihat. Sebab tu kita tak pergi check. Tapi kalau kita pergi kita takut ada yang doktor bagi tahu, ni dah ada. Tu tak dengar tu.
0: Sebab saya dah pergilah untuk yang rawatan check up yang tamak tu. Tapi okey. Kena berlari kan Haji, penat. Kena betul-betul latihan sebelum pergi buat tu. Tapi tak apa. Kita nak cakap pasal tu. Kita nak cakap pasal
1: sakit dapat, malu dapat.
0: Tadi Haji dah kongsikan dia lalu bawah apa? Bawah papan tanda ke?
1: Sembot.
0: Bawah sembot tu dia memang laluan kan tu?
1: Dia biasanya yang terantuk ni selalunya orang-orang pendek macam tu mana. Sebab kita rasa macam lepas. Tapi tak sebenarnya.
0: Dia bukan laluan berjalan kaki ataupun macam mana?
1: Atas divider lah.
0: Atas divider. Kan,
1: biasanya apa tu, signboard tu dia akan letak atas tempat divider tepi tu kan. Jadi kita lalu atas divider, tapi situ bukan laluan berjalan kaki. Situ biasanya kan bila ada event, kita akan parking tepi jalan tu penuh. Jadi kita lalu lah dekat situ.
0: Okey. Okey, ada pemanggil ni Haji.
1: Mari.
0: Boleh ke? Boleh eh?
1: Boleh.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkongsi DJ Faizal dan AG Hafiz. Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
2: 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan .com.
1: Steady Pak Teh.
0: Pak Su.
2: Pak Su asli sihat, alhamdulillah. Apa khabar?
0: Kami berdua sihat. Dengan seorang ceria sihatlah. Tapi Pak Su ni memang ceria lah selalunya.
2: Pak Su biasalah.
1: Ke buat-buat ceria.
2: Sentiasa akan ceria hari-hari anda kan.
1: Ceria betul tak apa, sebab lelaki ni biasanya
2: makan ni. Kalau tak ceria makan cucuk keria.
0: Cucuk keria manis, Pak Su kena kuang-kuang sikit.
1: Cucuk keria ke kuih keria?
0: Orang utara panggil cucuk keria. Apa kuih pun dia cucuk.
1: Oh ya ke?
2: Cucuk.
1: Maknanya cucuk tat macam tu lah.
0: Dan tu kuih tu egg tat. Benar dah.
2: Cucuk keria ni kan digoreng dulu. Dia digoreng dulu, lepas tu dia salut dengan gula kan. Makan panas-panas memang sempoi. Betul lah tu. Bagi sedap.
1: Tapi tak lah
2: apa cerita dengar ayuh Honda ni.
0: Tak dengar lagi ke?
2: Baru dengar asal ni
1: ni sekarang sakit ni. Dapat malu dapat ni sekarang.
2: Termasuk kepala malu. Macam mana? Malu dapat, sakit dapat
1: Topi tak tahu ni sekarang, Pak Su ni sekarang sakit dapat malu dapat Pak Su.
2: Sakit dapat malu dapat. Okey.
1: Topi kita sakit dapat malu dapat.
2: Okey, peristiwa ni berlaku. Pada suatu petang.
1: Okey.
2: Background muzik rancak. Pada suatu petang pada bulan Jun, bulan 6 2025.
1: Okey.
2: Pak Su masa tu duk standby nak balik kerja lah kan. Pak Su duk standby ni dekat pukul 5 ni.
1: Okey.
2: Tiba-tiba isteri Pak Su telefon. Dia terasa dia macam nak makan nasi ulam. Dia kata, abang, dia boleh tak tolong pergi beli ikan tenggiri masam kan? Tenggiri masam ni.
1: Okey.
2: Di Pasar Malam Cengkat Jerim.
1: Okey, Cengkat Jerim.
2: Pak Su masa tu kerja kat R&R. Dia rehat sebelah Hotel Pintura kan?
1: Kip Kentang?
2: Bukan Kip Kentang. Atas sikit.
1: Atas sikit, okey.
2: R&R kan? Pak Su apa lagi? Tepat ke lima tu, Pak Su naik motor Pak Su kan? Motor SS1995 rompit ni, rompit sambil tunggu ni. Sampailah pasal malam ni.
1: Sekali lagi bunyi macam tadi?
2: Bunyi kuat.
0: Takkan motor Pak Su bunyi je, dia mesti bunyi prang kan?
1: Wasak
2: betul. Bunyi prang lah, tapi Pak Su tak bunyi lah. Apa yang Pak Su bunyi pun pula, Pak Su naik kuat atas highway ni, atas highway. Sampai di sana, Pak Su beli barang kan.
1: Okey.
2: Pak Su pula parking tepi tu, tepi gerai-gerai makan lah. Situ ada banyak gerai makan. orang makan sate hebat, kuih-kuih hebat. Bila Pak Su parking tu, atas simen tau, simen.
1: Okay.
2: Simen tu berpasiak, Pak Su tak pasan. Bila Pak Su beli barang tu kan, Pak Su nak balik lah kan. On kunci, on switch kan. Start motor Pak Su tu kan. Bila Pak Su nak konor, nak keluar ke atas jalan raya tu kan. Tayar orang belakang
1: berpusing ke?
2: Lincin tau, macam piring ayam hangat. Tayar orang belakang dia lincin tu, dia motor tu terbalik ke belakang kanan. Pak Su duk pulai minyak ni
1: teknik
2: ya, kan motor tu memusik macam kasi tu. Orang pekat tengok tu.
0: Buat drift kat situ lah, motor pun
2: drift. Buat drift kan Pak Su punya. Ya Allah, malu ni tak tahu nak habang Allah. Tak lah yang tahu saja kan. Itu ada seorang budak tu, dia sate tu, kipas sate dia main.
1: Dia kata apa?
2: Pakcik, dia lepas ni lepas apa
0: minyak.
2: Kalau tidak motor ni duk musim ni dengan berasak biasalah pakai cuti. Pak tu pun angkat dia, dia tolong angkat Pak Su kan motor tu. Budak tu bagus, budak tu
1: yalah bagus
2: dia angkat, angkat tu. Kan dia tak apa, dia kata pakcik pakcik tak apa, terima kasih banyak lah dia tolong. Pak Su malu tak sanggup dah ni kan, sakit pun luka kaki
0: dapat
2: ni
0: bayang.
2: Dah kena stand.
1: Oh sakit jugalah yuk.
2: Terkapit kan. Kena stand kaki. Lupa lah. Sakit dapat, malu dapat tentang tu.
1: Itulah Pak Su. Pak Su, Pak Su jangan puji sangat budak tu. Lepas Pak Su pergi tu, dia punya gelak, bantai gelak dengan kawan-kawan tu.
2: Tak tahu lah, kot belakang sabir kan. Dia gelak. Tak tahu nak kata berguli-guli kan. Tengok pakcik ni biar betul. Tapi betul Pak Su tak pernah parking macam tu. Lalu Pak Su tinggal kereta
0: lah. Tapi dia tak tahu yang dia gelak ni mantan pelumba motosikal kot dulu.
2: Dulu zaman Wazi Abdul Hamid satu skot.
1: Satu skot. Tapi Wazi tak ada berpusing macam tu.
2: Kan dulu mula-mula Kak Prik dulu. Mula-mula dulu SS ingat tak?
1: Ya, RG.
2: DJ Pezal.
1: RG.
2: Tahun 95 tu kan.
1: Teman minat lah Wazi, Mega Garden.
2: Itulah Pak Su minat semua tu. Dia Pak Su rempit tu seorang-seorang. Tapi solo lah kan.
1: Yelah kat luar track lah.
2: Dia ni mengidam lah tu nak makan nasi ulam.
0: Tapi dapat lah nasi ulam, dapat balik lah.
2: Pak Su belilah ikan sendiri macam tu kan. Bawa balik dia buat lah. Tapi Pak Su dia tanya lah, lupa lagi pasal apa. Tak ada apa.
1: Kira
2: ni scan sikit kan.
1: Tak ada apa.
2: Dah lah tak habak lah kata terbalik tu.
0: Jangan habak.
2: Pak Su pandai menyimpan rahsia.
1: Menyimpan rahsia lah, malu kan.
0: Nasi kita beli nasi kita beli Pak Su.
2: Tapi Pak Su simpan rahsia dengan bini, dengan AJ Hafiz, dengan DJ Pajal. Dia ada rahsia.
0: Yang tu yang hebat Pak Su.
2: Apa tak apa, satu lagu
0: lah. Yalah.
1: Satu lagu lah.
0: Pak Su nyanyi lah lagu apa?
2: Pelesit kota debu-debu Malaya.
0: Sudah lagu, tak ada lagu.
2: Asman yang bermalam.
0: Kita tengok.
2: Bagi menggegurkan sendiri bayi Rabu ni.
0: Yes. Baik, kalau ada nanti kita putar Pak Su.
2: Terima kasih DJ Faizal. Pak Su doakan DJ Faizal dan Haji Hafiz sihat. Alhamdulillah.
1: Amin.
2: Terima kasih ambil penyampaian Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dia Pak Su. Asri. Wal Asri namanya. Nama betul Wal Asri. Nama betul Pak Su.
1: Syak Pak Su. Tapi itulah Pak Su ni confuse juga teman ni. Betul-betul ceria ke? Buat ceria
0: dia
1: ke?
0: Dia orang ceria.
1: Sekali kena jumpa je. Tapi dia punya cerita tu nak sampai ke berpusing motor tu.
0: Sound effect. Siap sound effect tau.
1: Sound effect daripada perjalanan dia. Daripada balik kerja tu.
0: Daripada R&R Tipin.
1: Dia jenis macam, kan macam orang perempuan biasa cerita begitulah tu kan. Padahal nak cerita sikit je. Tapi dia punya keluar punch card dulu. Sama macam Pak Su. Tapi itulah betul itu. Sakit dapat, malu dapat tu betul dekat Pak Su.
0: Tapi itulah kalau nak buat macam Pak Su ni nak, mungkin sikap tak hati-hati sama kot.
1: Dia tak pasal kita lah. Dia tak sabar dah, bini nak makan nasi ulam. Suami misali.
0: Mana dapat Pak Su Asri saja. Okey, 9 pagi 7 minit lagi kita akan terbang ke Angkasa Puri, ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 7 pagi. Dan selepas itu kita akan kembali lagi dalam Borak Gegar Pagi.
1: Ya, dengan topik kita sakit dapat, malu dapat.
0: Teruskan bersama kami di Pera FM.
1: Untuk koma aja.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat-pingat secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cavoli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Lo Gatero.
1: Perkataan Lora Perak kita kali ini ialah meregik. Ha, kau nak tahu apa meregik tu? Ini khususnya di kalangan orang perempuan lah kan. Sebelum keluar rumah tu nak pergi mana-mana, orang perempuan ni akan menghias diri, bersolek, melawa bagai. Itulah meregik. Nak tengok apa cerita pasal meregik ni?
2: Yung oi, udah-udah lah meregiknya tu. Dah lambat ni ha. Nanti lambat pula kita sampai ke rumah orang kenduri tu.
3: Syuk ni. Tunggulah kejap. Dah nak siap ni pun. Sabarlah sikit. Ha, kalau meregik lawa-lawa ni untuk beri siapa? Beri Syuk juga. Untuk siapa? Untuk Yuk juga.

0: 9.20 minit pagi. Kembali bersiaran di Perak FM setelah kita mengikuti utama 9 pagi dari Kota Media Angkasa Puri. Dan masih lagi bersama saya Faizal,
1: teman Haji Hafiz. Terima kasih banyak-banyak kepada Goma yang masih lagi setia bersama dengan kita seawal jam 6 pagi tadi. Jadi apa cerita kita ni apa?
0: Ini berkenaan dengan status yang dimuat naik oleh Plus. Pada pukul 9.07 minit tadi, lori rosak di kilometer 247 arah utara dari Terowong ke Ipoh Utara, mengakibatkan lorong kiri terhalang.
1: Jadi jam lah, sangkut lah sikit lah. Jadi kepada koma yang mungkin nak ke situ, bolehlah orang kata apa, ubah laluan ataupun hold sekejap. Yang tengah berada mungkin dalam kesesakan ni, sabarlah ya.
0: Sabar. Tapi trafik terkawal lah. Pandu dengan hati-hati ya.
1: Kadang-kadang kita ni, kita ni orang penyabar dah. Kita ni penyabar baik tapi tidak atas jalan raya kan. Kadang-kadang atas jalan raya ni, kita nak cepat marah juga keluar.
0: Dia bila pegang steering tu dia jadi orang lain lah. Kalau nak macam tu, masuk kat atas track lah.
1: Track
0: lah.
1: Track tak apa. Track memang penting. Orang kata apa, tak perlu sabar. Yang penting kena menang.
0: Kena cepat.
1: Kena cepat.
0: Cakap tentang track ni, bukan cakap track untuk dua tayar. Track untuk tiga, empat tayar.
1: Apa ni? Sasa truk awak.
0: Apa Haji, kalau dapat buat. Tapi itulah dia selalu kita tengok motor dengan kereta je kan. Lori ada tak?
1: Ada dekat luar negara. Ada lumba truck tu.
0: Lumba truck
1: dia tak ada ekor belakang.
0: Oh, dia main drag je kot. Dia bukan lumba litar. Dia main drag je kot.
1: Litar tak sure lah. Tapi teman rasa ada. Sebab dalam dunia ni semua diorang buat lumba kan. Tak apalah. Tapi cerita kita masih lagi dengan topik sakit dapat, malu pun dapat. Jadi kita ada dekat WhatsApp. Jadi katanya banyak ni hantar ni.
0: Ada.
1: Kita membaca.
0: Siapa? Pak Long Abdul Razak ni. Terima kasih Pak Long.
1: WhatsApp kita tengok dulu.
0: WhatsApp, ya betul. Ya, talian pun dah masuk ni, berkelip-kelip ni.
1: Ada tu, kita angkat lo tengok lo.
0: Angkat lah nanti kasihan ni. Berkelip-kelip ni Haji. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Faizal dan Haji.
0: Ya, yang bercakap ni
2: Kuala Kansar mari.
1: Fakrul.
2: Badrul Muayyad.
0: Wah, jangan pakai nama orang lah. Kalau nama orang yang tak dikenali tak apa juga. Ni orang kenal ni. Okey.
2: Dia kena cari orang yang dikenali. Tumpang, tak boleh.
0: Tumpang glamour lah.
2: Tumpang glamour dia. Kita tak glamour, tumpang orang glamour.
0: Bampian, macam mana cuaca di Kuala Kansar begini?
2: Cuaca agak-agak macam mendung je, jerbu agaknya.
0: Jerbu lah.
1: Yelah tu, jaga-jagalah. Kalau kata banyak tapi, aktiviti dekat luar, pakai mask tu.
2: Tapi petang semalam hujan lebat.
0: Ya?
2: Lebat sampai ke senja.
1: Okeylah, rahmat. Jadi topik kita hari ni?
2: Topik kita apa yang terjadi memalukan dan apa?
1: Sakit dapat.
2: Dan memalukan.
0: Ya.
2: Abang Pian pernah terjadi nak masuk klinik.
1: Okey.
2: Terlanggar pintu cermin. Dia tak buka. Dia tak buka. Kita ni masuk berkena dai. Ya Allah, Tuhan yang tahu.
0: Nak ambil rawatan lain, nak kena ambil rawatan tantu pula.
2: Gelak sangatlah kamu.
1: Tak ada, teman memang teman terbayang member teman langgar. Jadi bila orang cerita pasal terlanggar cermin, teman rasa lucu sangatlah. Macam mana abang Pian pula masa tu?
2: Kita ingatkan pintu tu terbuka. Langgar-langgar rasa bintang-bintang lah.
1: Tapi pintu
2: kena pelan, berdentum.
1: Berdentum lah, kepala sebab kita laju juga kan.
2: Tapi yang peliknya, kenapa kepala kena dulu?
0: Kenapa tak kaki, kena kaki tak ni? Kaki melangkah kan?
1: Betul juga ke, ngam-ngam kepala kan? Betul juga ya.
2: Biasanya kepala kan?
1: Macam member teman lah, kepala juga.
2: Orang yang datang tu, dia ada yang tunduk, mungkin dia gelak agaknya. Dia tak gelak kuat, dia tunduk.
1: Memanglah
2: yang nunggu masuk tu.
0: Ramai lah yang menengok tu.
2: Yelah, ramai lah sebab dia tunggu apa
0: giliran klinik tu
2: nak masuk. Duduk tepi-tepi kemah tu.
1: Abang Pian dengan siapa masa tu? Abang Pian dengan siapa masa tu?
2: Seorang.
1: Seorang lagi malu lah.
2: Kita sebab yang lain-lain semua duduk di kemah. Di kemah menunggu. Kita bila dah kena tu, kita buat malu-malu. Biasa-biasa lah.
1: Cover lah kan.
2: Kalau ikut kan memang ada sakit, berdentum.
1: Dia sepatutnya kan, Abang Pian, teman baru terfikir. Sebenarnya ada cara dia kalau kita nak elak malu tu. Lepas Abang

0: Biar dah langgar tu kan.
1: Pengsan.
0: Uh-huh. Bukan. Abang biar undur langgar sekali lagi. Abang biar cakap
2: tak. Itu nak menyakitkan diri.
1: Kan, Abang biar kata lah, saya nak test pintu ni keras ke tidak. Kan?
2: Nak test kepala ni kuat ke tidak.
0: Eh, tapi biasanya, apa ni, hospital punya cermin tu, pintu tu, biasanya dia stiker banyak kan?
1: Stiker banyak. Dia mungkin ada stiker, tak perasan kot.
2: Kita tak perasan.
0: Kelangkabut lah tu Abang Biai.
2: Kelangkabut sebab nama kita dah dua kali dipanggil. Kita risau lah takut dia panggil orang lain pula.
0: Tapi betul lah tu.
2: Sebab kita leka duduk di
1: tempat tu.
2: Duduk tu. Yalah.
0: Sakit dapat baru dapat tu betul lah tu.
1: Habis selepas ni hati-hati je lah.
0: Hati-hatilah.
2: Selepas ni kita hati-hati. Yalah. Sepatutnya dia orang kena buka pintu tu.
1: Kan, tak boleh Abang Biai. Ekon lah.
0: Ekon tu. Abang Biai suka-suka hati lah tu. Kedek lilik orang.
2: Pintu masuk tu pasal kipas.
0: Ya. Orang pakai kipas je.
1: Tak boleh juga pasal takut jerebu.
2: Jerebu tu tak ada lah. Masa itu belum jerebu lagi.
1: Masa tu. Betul lah je.
0: Baik. Kalau dia dah kena tu macam-macam pula rasa.
2: Okey lah. Ni pasang kipas.
1: Tak apalah. Biar sabarlah.
0: Tapi sebenarnya dia nak buka pintu untuk Abang Pian seorang buat apa? Sepanjang bertahun-tahun buka klinik tak pernah orang langgar. Abang Pian langgar.
2: Okay. Yalah, kita mungkin orang lain pun ada kena kan, tapi kita tak tahu kan.
1: Yalah.
0: Alright Abang Pian.
1: Baik Abang Pian, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey, itu dia.
2: Jom minum kopi kulit.
1: Mantap. Jenuh nak pergi kulit tu.
0: Tapi okay. Memang lucu lah kalau teman tu ingat balik orang yang langgar ni.
1: Selain daripada langgar pintu ni, apa dia lagi Haji?
0: Ha?
1: Selain
0: langgar signboard.
1: Langgar signboard lagi. Motor macam apa Pak Suhasri tadi kan. Apa lagi kejadiannya?
0: Banyak jatuh longkang.
1: Jatuh longkang.
0: Jatuh longkang ni kalau ada dekat ni, teman boleh baca teman punya WhatsApp ni. Datang daripada, nak menama teman juga, Hafiz Sri Iskandar. Salam pada FM. Saya pernah tengok member saya tergelincir. Masa nak naik motor tergelincir. Tak jatuh teruk pun, tapi sleeper dia tercampak jauh. Dia bangun bukan tengok kaki lu, tapi tengok orang. Apa ni? Tengok orang kiri kanan, siapa yang nampak. Tapi dia tak perasan yang ada orang tengok.
1: Itu dia. Tapi itulah itu. Tak ada kecederaan yang, harapnya tak ada kecederaan yang lebih-lebih teruk lagi lah. Kalau di rumah live TikTok kita ni ada.
0: Ada kita baca Chu punya
1: di Wasabi.
0: Ada Chu punya Wasabi tengok.
1: Dia baca-baca je. Baca.
0: Mari. Okey.
1: Ni gambar Chu ke ni? Yang duduk sini cinta kita ni.
0: Kali ni gambar, keluar pula gambar kali ni. Assalamualaikum DJ Faizal dan AJ Hafiz yang cu sayangi. Cu Intan dari Sarawak, cuaca di Sarawak cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen. Pertama, cu nak ucapkan tahniah buat DJ Ida Sarida yang cu call tak dapat-dapat pula. Dah selamat bersalin, dapat baby boy ya. Bermakna DJ Ida dah ada 4 orang anak. Sempat lagi buat ucapan tahniah ya. Dia tajuk borak pagi, malu dapat, sakit dapat. Cu call tak dapat-dapat pula.
1: Dia tak sakit pun. Dia tak sakit. Sabar je.
0: Cu pandai buat lawak pula. Kelakar lah Cu. Teman jarang baca-baca ni kelakar. Cu hebat Cu sekarang ni. Pandai kelakar dah Cu. Cu adalah tegur orang. Cu ingat kawan Cu. Cu ingat kawan Cu. Angkuhnya bukan main. Orang lain le pula. Beria Cu tegur dia. Lagi satu Cu pernah le cover jalan. Tiba-tiba tak nampak le ada bonggol kat depan. Nasib tak jatuh terlentang. Dia macam nak jatuh. Cu punya malu gak. Cu punya malulah juga. Konon-konon nak macam jalan ratis, tiba-tiba terseradung bonggol kat depan. Sakit dapat, malu dapat. Perak FM nombor 1. Informasi memang terbaik. Setiaku di sini.
1: Di sini. Okey. Itu dia. Kalau Cu dah kongsikan, Abang Pian tadi kan.
0: Duh, penat lah teman gelok.
1: Itu dia. Ramai lagi ke bersama kita? Kak Aisyah dari Pendang Kedah pun ada ni. Wan dari mana tak ingat lah saya ni. Dari Kelang tadi dari Kelang. Siapa lagi ni? Yang sekadar menyebut nama je lah.
0: Ramai lah kalau dekat TikTok. Apa ni, dekat live TikTok kita ni.
1: Syahrul Nizam. Itu sekadar menyebut beberapa nama. Rosita 1055. Baik. 9.30 minit pagi Haji. Kita berlagu lagi. Boleh
0: Haji? Boleh.
1: Bersama Perak FM.
0: Untuk koma aja.

0: mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kamu semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua.
1: 94.2 MHz, Kota Tampan, Lenggong.
2: Sembilan 35 minit pagi, berteman kita ketika ini masih lagi bersama saya Faizal,
3: teman Eji Hafiz. Ha, tadi kalau kita dengar tadi tip untuk hilang mengantuk kan. Ha, ni teman ada satu tip untuk hilangkan mengantuk ni memang paling mujarab ni untuk abang Faizal.
2: Macam mana tu?
3: Okay, tip untuk hilangkan mengantuk yang paling mujarab teman amalkan daripada kecil tu sampai sekarang, tip untuk hilang mengantuk adalah tidur.
2: Dia basuh muka hilang mengantuk.
3: Hilang tak mengantuk kalau tidur?
2: Tapi tak boleh lena pula.
3: Ha?
2: Bila dah mengantuk pergi kat letak kepala depan tu tak boleh lena pula.
3: Ah, kalau macam tu satu lagi tip.
2: Ah.
3: Start motor, pergi klinik.
2: Ah, ambil ubat. Ambil ubat tidur. Okey. Kita ada di talian wasabi kita ni, Ji.
3: Ni voice note ni. Kita ni. Jom kita dengar.
2: Siapa ni kita dengar Jap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat DJ Eji Hafiz dan DJ Faizal Zain Abidin dalam siaran Gegar Pagi di PRFM, semoga sihat, ceria dan berbahagia. Tentang topik pagi yang dibicarakan di PRFM dalam siaran Gegar Pagi, malu dapat, sakit dapat. Saya ada pengalaman dululah masa kecil-kecil dulu di rumah di kawasan kampung saya. Apabila saya balik dari sekolah, saya bawa basikal lah. Basikal saya nak masuk dalam kawasan halaman rumah saya. Saya bawa laju. Saya orang kata, orang semanggil kata berhembar lah. Berlumba-lumba dengan kawan. Saya masuk titi tu, masuk halaman nak masuk ke rumah saya. Saya terjatuh agak luka sikit lah. Luka cedera sakit jugalah pada masa tu. Kebetulan depan rumah tu ada ayah saya duduk, tengah duduk sapu sampah. Jadi dia kata tu lagi, dia kata kamu apa bawa lagi laju, jatuh dah luka apa sakit apa semua. Dia marah lagi saya kan. Lepas tu kawan saya tu, orang yang lain yang naik bersuka, dia betul lah rumah saya tu halaman tu sebelah dengan jalan utama, jalan raya. Dia naik, orang yang naik bersuka juga, dia pun macam senyum gelak. Dah jatuh lah, dia pun senyum lah, jatuh lah pasal saya bawa laju tadi, ya, bawa bersuka tadi. Jadi itulah pengalaman saya masa kecil di kampung saya di Semanggui lah pada masa tu. Dapat marah, malu-malu dengan yang orang yang lalu-lalang bawa bersuka atas jalan pun malu juga. Pasal saya disenyum, digelak pada masa tu. Lepas tu kena marah lagi dengan ayah saya pasal jatuh bersuka. Mana cuai mungkin saya bawa laju. Jadi dua kali malu.
2: Sakit tadi jatuh.
4: Marah pun kena, malu pun dapat. Jadi orang kata malu berdapat, sakit berdapat pada masa tu. Jadi itulah pengalaman pada masa kecil yang boleh saya kongsikan dalam siaran Gegar Pagi di PRFM bersama DJ AG Hafiz dan juga DJ Faizal Zain Abidin yang cukup bertenaga ceria dalam siaran Gegar Pagi di PRFM.
2: Yes.
4: Salam hormat dari saya, Mama Akhir Haji Yusuf, Gunung Semanggul, Perak. Pera FM Radio nombor 1 orang Perak. Pera FM untuk koma aja. Saya dengarkan Pera FM di frekuensi 104.1 FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Itu dia. Haji Yusof dari Semanggui.
3: Tapi kalau Abang Khair punya cerita ni, dia tak ada malu sangat. Sebab dia bawa laju.
2: Itulah kecuaian dia tu.
3: Tapi dia dapat sakit lah. Dapat sakit, dapat kena marah. Dia biasanya kalau malu ni, kalau bawa slow, dah lah bawa slow jatuh pula.
2: Tapi kita dapat lah moral of the story, jangan bawa basikal tu laju lah.
3: Moral of the story, pelan-pelan. Pelan-pelan, man-man orang kata. Ada lagi dekat kita punya wasabi.
2: Ni siapa ni? Assalamualaikum, salam ada Rasul. Salam kemerdekaan. Semoga terus ceria bersama pendengar setiap FM. Berkongsi tentang cerita pengalaman lucu, malu dan menakutkan pula.
3: Alamak, malu dapat, seram dapat. Okey, apa tu?
2: Pernah dulu saya berdua sembahyang sembang punya sembang. Bayang pula. Cerita punya cerita sambil berpegang tangan dengan kekasihnya lah ya. Tersilap masuk tandas lelaki. Masa tu adalah orang dalam tu. Tersedar silap masuk tandas. Kak G ni. Dia jalan dengan kawan dia lah, kawan perempuan. Tersilap masuk tandas, terus menjerit. Terus berlari keluar.
3: Allahuakbar, takutnya.
2: Memang masuk tandas lelaki.
3: Tu kalau jadi bapa pun susah tu, sebab kita masuk, kita yang silap kan. Tapi silap masuk tandas ni semua orang rasanya pernah, sebab kita kelang kabut. Kadang-kadang signage pula sekarang, kadang-kadang kalau perasan dekat bandar-bandar besar, bukan signage dia fancy, maksudnya bentuk laki dengan perempuan tu kadang-kadang dah confuse dah
2: bentuk signage tu.
3: Dia jenis-jenis yang mewah ni kadang lebih kurang pula. Kita pun nak, saya pernah dekat satu hotel, hotel yang dirahsiakan lah. Saya duduk depan tu, saya fikir mana lelaki mana perempuan kelakar dengan anak saya. Sebab anak saya kat papa, ini dia skirt. Betul, dia sebab mampir sama. Beza dia nampak skirt sikit. Kelakar juga
2: itu dia. Ni di rumah wasabi kita lagi, Kak Ruslina ni. Assalamualaikum. Kak Rus pernah jatuh tangga bas kuning zaman bercinta dulu. Nak cepat punya pasal dah mendapat, nak keluar dating sakit malu pun dapat.
3: Jatuh bas memang malu lah. Ramai orang tengok.
2: Dengan power pula tu. Kalau tak dengan power tak apa juga kan. Dengan power
3: je. Kita tengah kontrol pula. Tengah kontrol ayu jalan, tengah kepit pula. Jatuh pula. Hilang. Tak apa.
2: Tapi itulah dengan dengan power ni apa pun tak apa je. Kan?
3: Betul tu.
2: Dengan power ni kan.
3: Betul, tengah seronok. Kalau dah orang kata apa, masa bercinta tu jatuh, awak okey tak?
2: Marah ke tangan bas tu.
3: Macam ada lagu tu kan. Sepak batu kecil ajak jumpa doktor. Bila dah kahwin demam panas pun kata biasa.
2: Okey. 9.41 sejak pagi. Okey, kamu boleh kongsikan lagi dengan kita sebelum kita berhibur lagi. Dengan Dimensi Rock Juang boleh je.
3: Boleh, mari.
2: Bersama Perak FM.
3: Untuk kamu aja.
5: Bila dalam keadaan darurat macam ni, mahu kita tahu yang roh kesempatan tu.
6: Dimensi

0: Okey, tadi kita berhibur dengan Olan ya. Dengan tajuknya Kenangan Semalam. Okey, 9.47 minit pagi. Pertemuan kita ketika ini Faizal dan juga
1: Jafis. Mungkin ada kenangan semalam yang bersesuaian, bertepatan dengan kita punya topik hari ini. Sakit dapat, malu dapat. Macam dekat kita punya wasabi datang daripada siapa ni? Wan
0: dari Kelang ni katanya. Selamat salam Medo Rasul katanya. Sedang mendengar di RTM Klik pada pagi ni.
1: Oh, terima kasih.
0: Okey,
1: ni ada kat sini Abang Faizal. Ni Aina Taiping.
0: Okey.
1: Aina Taiping, saya pernah nampak orang masuk tandas. Ini tandas. Orang masuk tandas tapi rupanya pintu tandas laki. Dia keluar balik dengan muka merah sambil buat-buat macam salah pintu.
0: Cik.
1: Orang dalam tandas pun terdiam. Yang ni memang malu dia lebih sakit daripada apa-apa. Ni malu je lah. Ni ada juga Faiz. Faiz Lomot katanya, kawan saya pernah tersadung masa tengah berjalan depan seorang perempuan yang dia suka. Lutut sakit tapi terus bangun dan buat gaya macam tak sengaja. Macam sengaja. Padahal muka dah malu sangat. Lepas tu dia cakap, aku saja test lantai.
0: Aduh, test lantai keras ke tidur?
1: Test lantai.
0: Ayat dia power juga, test lantai. Okey, 9.48 minit pagi. Satu lagi pemanggil yang tak akhir ni barangkali, Haji.
1: Mari.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Hello, ya.
1: Siapa saya ni cakap? Siapa ni?
2: Batuk lah.
1: Batuk sikit.
0: Yang cakap ni siapa ni?
2: Saya.
0: Dia dengar. Sebab kita dengar suara ni berbalik-balik ni. Sebab dengar radio ni.
1: Mungkin dekat dengan radio.
2: Tak jauh kan.
0: Yang cakap ni siapa ni?
2: Kak Yong.
0: Apa khabar Kak Yong? Kak Yong dari mana ni panggilan?
2: Sungai Siput.
1: Kak Yong Sungai Siput. Kurang sihat ke Kak Yong?
2: Kurang sikit. Tapi teringin juga nak telefon
0: kan. Nak kongsikan cerita dengan kita. Okay. Lekas Kak Yong.
2: Saya masuk tandang je. Tanda tu orang ketuk kat luar. Saya buka.
1: Perempuan lelaki. Tanda tu tanda lelaki ke tanda perempuan?
2: Tak nampak ke? Ni tanda orang perempuan.
1: Benar lah tu.
2: Tak nampak saja je. Boleh saya masuk? Amboi, kamu jangan kurang ajar lah. Lepas tu dia tu, tak apa lah kita dah cantik berdua. Aku tak nak kencing kamu.
1: Hei!
2: Jahat betul lah orang lelaki tu.
1: Itu bahaya tu.
2: Itulah. Dah awak pun keluar lah. Ni apa ni? Tak nampak kan untuk orang perempuan boleh masuk. Orang tak ada mengaji ke
1: betul lah tu.
2: Bila dia malu lari dia.
1: Takut dengan Kak Yong tu.
0: Tapi dia tak dapat sakit pun. Dia dapat malu je.
1: Patut Kak Yong baling timba tu. Dia ada rasa kan.
2: Katnya
1: saya
2: kan tak nampak.
1: Betul tu.
0: Oh, Kak Yong tak nampak.
2: Dia tak nampak ke tulis kat luar.
1: Yalah, ada tulis tu.
2: Sakit
1: tu. Ibu gapai. Betul lah tu.
0: Tapi Kak Yong tak ada apa-apa lah. Tak cedera, tak kena ganggu apa lepas tu .
2: Balik pintu.
0: Selamat je lah.
2: Dia dah selamat lah. Dia tak masuk ni. Betul katanya. Aduh.
1: Yalah tu.
2: Ini aku ni perempuan je.
0: Ini lagi. Sabar Kak Yong.
1: Okey Kak Yong.
0: Terima kasih Kak Yong.
1: Jaga kesihatan Kak Yong, makan ubat.
0: Waalaikumsalam. Kak Yong tadi dia batuk ke dia gelak tu?
1: Batuk terbatuk ke?
0: Tapi dengan gelak macam gelak juga kan. Okey Ji. 9.51 minit pagi, kalau ada lagi di rumah wasabi tak ada dah.
1: Ada ni teman ada. Okay,
0: silakan.
1: Ada lagi ni Din Ipoh.
0: Apa khabar Din?
1: Din Ipoh kata teman pernah nampak seorang pak cik pergi klinik sebab sakit perut. Bila sampai dekat kaunter, dia tersalah masuk bilik doktor yang tengah buat pemeriksaan pesakit lain. Semua orang terdiam. Pak cik tu terus keluar sambil cakap, "Saya ingat bilik nombor 3." Sakit perut ada, malu pun ada.
0: Itu dia lah pasal kan. Kena hati-hati lah.
1: Dia tukar yang topik sakit perut ada.
0: Sakit perut dapat, malu pun dapat.
1: Benar. Amir Kemunting. Amir Kemunting, teman pernah tengok seorang abang tengah bersenam dekat taman.
0: Okey.
1: Dia cuba buat aksi lompat-lompat tu. Sekali tersalah landing. Lepas tu jatuh terduduk. Sakit memang sakit. Tapi dia terus bangun dan sambung jogging. Sambung buat exercise tu. Sebab ramai orang tengok.
0: Mungkin apa pendaratan dia tu tak jadi kan. Selalu kena mendarat dengan kaki
1: dia
0: kan.
1: Mungkin kadang-kadang dia tengok, oh macam dia buat ni orang semua tengah tengok dia, mungkin dia punya exercise tu oh best lah. Tiba-tiba dia perasan orang nampak dia jatuh, malu jugalah betul.
0: Memang lah.
1: Patut ada satu ni satu lagi, Siti Sungai Siput.
0: Okay.
1: Pernah nampak kawan saya terlanggar tiang masa berjalan sampai tengok telefon. Lebih kurang teman lah.
0: Tengok. Oh, masa AJ tu terlanggar tu.
1: Bukan tiang lah. Dia
0: sembot tu.
1: Sembot.
0: AJ tengok telefon.
1: Tengok telefon lah. Kan bahaya teman tu. Baca telefon.
0: Bahaya tu.
1: Teman tapi, jalan. Teman dah nampak dah sembot tu. Tapi teman ingat lepas. Teman lalu je lah. Tak sangka kan kita 50-50 lah. ni tu. Teman pernah nampak kawan teman terlanggar tiang masa berjalan sambil tengok telefon. Terus pegang dahi sebab sakit. Lepas tu dia pandang tiang tu dan cakap, awak pun satu orang yang nampak.
0: Jangan duduk dia kat situ kononnya. Kat tiang.
1: Dia buat lawak lah tu. Tapi sebab kalau ada kawan, kita okey sikit. Bila macam 3-4 orang okey. Bila seorang-seorang macam teman tadi, seorang-seorang malu.
0: Dah tu orang tengok pula kan.
1: Sebab kita tak tahu nak buat reaction apa. Nak gelak ke, nak senyum ke.
0: Mana kata moral of the story.
1: Moral of the story, don't judge book by the cover.
0: Jadi hati-hatilah.
1: Hati-hati.
0: Walau apa saja yang anda lakukan. Kalau mandu, apatah lagi kan, mandu kenderaan. Kalau berjalan kaki macam AG tadi kan.
1: Benar.
0: Jangan tumpukan perhatian pada perjalanan tu. Benar.
1: Bercakap ni pun kena hati-hati. Betul. Jangan bercakap larau aja. Betul gelak pun kena hati-hati. Jangan gelak apa banyak sangat. Takut tersedak nanti.
0: Jadi AG tak tersedak.
1: Oh, dia sedak. Sesemput dah rasa.
0: Okeylah. Kita kurang lebih 7 minit lagi. 6 minit lagi akan tamat beralih ke tamat tugasan kita. Yalah. Di Gegar Pagi ni.
1: Terima kasih banyak-banyaklah kita ucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia kita yang terus kekal bersama dengan kita untuk Gegar Pagi edisi hari Rabu ni. Kalau teman boleh appreciate sikit, menghargai kepada yang masuk dekat kita punya live TikTok ni. Alhamdulillah kita dapat like yang sangat banyak sampai 17,000.
0: Wow.
1: The Cuintan kita, Presiden kita, Kak Ros, Mawak Fikri, Kak Rosita, Akbar, Kak Salma, Mazlan, Kamisa, Nur Azina, Roy Sejati, Doira Atuh ni, dah banyak lagi. Terima kasih banyak-banyak.
0: Kalau nak sebut nama daripada atas ni, jenuh
1: scroll lagi. Kita punya view ni on the top.
0: Yes. Alright. Okay. Mewakili rakan penolong jurutera kita pada pagi ini, Muhammad Fazli Abdul Hamid dan juga Zuraini Osman. Dan saya, AG, kata-kata akhir.
1: Dan juga, akhir kata dari teman untuk koma semua, kita musim-musim jerebu ni jaga diri. Dan lastly,
0: wow.
1: Akhir kata dari teman, dalam hidup ni ada perjuangan, teruskanlah berjuang dan jangan lupa bahagia.
0: Alright. Yang penting tetap bersama Perak FM walau di mana saja kau berada. Alright, Ji. Kak Eli akan masuk
1: pukul 10, Kak Eli.
0: Pukul 10 dalam Yom.
1: Tapi sebelum tu terima kasih Kak Eli pulau kuning.
0: Kak Eli bagi pulau kuning.
1: Sedap Kak Eli.
0: Tak makan kita tahu sedap dah.
1: Nampak tahu dah.
0: Iyalah pulau kuning kot. Yeah. Tambah-tambah cak F kan kita kan. Okey, Kak Eli akan bersama anda dalam Yop Yong 10.2 dan kita akan ikuti berita dalam berita dunia seketika nanti tepat pukul 10 pagi. Terus menemani anda 18 jam sehari Perak FM
1: untuk koma aja.

0: Perak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma Tajaan Maib di KHTP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHTP Skill Center.
1: Selamat pagi, sayang.

Assalamualaikum semua. Dah pun 10.12 minit pagi ketika ini Zarek ya. Syukur Alhamdulillah. Pertemakan saya Eli Fazilah Hanafi. Segmen Yop Yong edisi hari Rabu hari ini ya. 26 bulan Ogos. Bersama dengan 13 Saibul Awal 1448 Hijriah. Kalau malam tadi saya bertugas hingga jam 12.30 malam. Menemani koma. Teman-teman kita ya. Hari ini saya kembali bertugas segmen Yop Yong segmen pagi. Jam 2 petang nanti. Pastinya menemani koma di mana saja ya. Okey. Terus hadirkan diri koma pagi ini. Dekatkan bersama kami di Perang FM ya. Yang jauh kita dekatkan, dekat kita mesra-mesrakan di 010-200-7055. Amboi Kak Zatan Membetua. Dia hantar gambar kat saya di WhatsApp konti ni. Assalamualaikum Jelly, selamat berkonti. Di kelas mengaji pagi ni, dia tanya, comel tak? Mestilah Kak Zah comel kan? Okey dia. Apa kena mimpi koma malam tadi? Ada mimpi tak malam tadi? Ataupun letak kepala terus hanyut sampai pagi ni?

Ada Dewi Persik dengan lagunya Mimpi Manis ya. Sebagai orang tadi kau memimpi yang manis-manis ya. Kenapa ini kita bermimpi? Kita bermimpi kerana otak tetap aktif walaupun kita sedang tidur ya. Jadi dinamakan REM ataupun Rapid Eye Movement ya. Jadi otak kita menggunakan masa ini untuk proses emosi, merapikan memori dan juga menyelesaikan masalah daripada aktiviti harian. Sebab itulah kita bermimpi ya. Kadang-kadang mimpi itu tak semua mimpi manis ya. Kadang kita mimpi-mimpi yang menggerunkan. Kadang kita mimpi yang menakutkan. Kadang kita mimpi yang lucu. Ya, jadi itu dia. Bila kita bermimpi, ada proses memori ya. Kadang-kadang apa yang berlaku di siang hari ni kita bawa ke malam. Pernah tak kita tengok pasangan kita ke anak-anak kita yang senyum-senyum, ketawa-ketawa dalam tidur. Itu dia mimpi yang best-best lah tu ya. Ada juga kita tengok orang bermimpi saya menangis, ya Allah ya. Terseduh-seduh menangisnya. Tapi air mata tak keluar. Kan? Tapi dia menangis dalam mimpi. Sebab apa? Kerana otak tetap aktif semasa kita tidur atau fasa tidur atau dinamakan REM, iaitu Rapid Eye Movement. Okey, kerana mimpi. Okey, betul ingat pula cakap pasal mimpi. Okey, nampaknya The 6th International Cyber Resilience Conference, SCRC 2026, akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis Perancangan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail ya. Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang. Maklumat lanjut boleh layari csam.my/crc2026 ya. Okey, bertemankan Nelly hingga jam 2 petang. Kalau malam tadi anda mendengar suara saya hingga jam 12.30 malam, hari ini Nelly lagi ya. Jemur bersama Pian FM ya. Kerana kami pun setia bersama dengan Koma.

kasih Kak Zira, Taman Seri Berjaya Ipoh. Memang Eli, Kak Zira pun pernah merasa katanya mimpi yang macam tu. Mimpi yang macam mana tu? Rasa sedih dalam tidur katanya. Ada juga merasa mimpi menangis. Mesti yang ketawa pun ada kan Kak Zira, tapi kita tak sedar. Okey, Mojek Hafiz, Zainal Khan juga Zamil Haris dalam diam.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Per FM untuk koma
1: ya,
0: aje.
1: Pasti untuk koma aje. 10:33 minit pagi ya. Tengok jam rumah koma tu. Betul tak 10:33? Tengok jam kat pejabat. Tengok jam tangan kita. Ha. Jam tangan kita ni macam-macam jenis ada ya. Ada yang bertali, ada yang besi. Kan? Ada pakai jam emas pun ada. Wow, hebatlah tu ya. Masa kita sama 24 jam diberikan Tuhan Allah Ta'ala ya. Kita gunakan masa kita dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak rugi ya. Okey, jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2006 Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh bermula jam 8 pagi hingga 6 petang ya. Kunjungi Ruai TTPTN dengan berbagai aktiviti juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Sedar hati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN eh. Kita jumpa anda di sana. Info lanjut boleh lari www.ptptn.gov.my. Cuaca cantik cerah pagi ni ya. Eh. Itu cuaca. Macam mana dengan badan koma? Ada yang kata tak pernah sihat ke? Kata alhamdulillah sihat Eli. Ha. Orang kata baik untuk koma semua dengar pada FM 3 ni ya. Eksplisi rasa.

Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan Negara kita yang ke-69. Dan saya yakin dan percaya ramai dah mula ataupun awal-awal lagi dah mula mengibarkan jalur gemilang, ya. Dah pun mengibarkan jalur gemilang. Saya tengok tadi jalan raya pun ramai dah pasang jalur gemilang di kenderaan, di motor, sebagainya, di lori, bas, ya. Ada jalur raya yang kecil, ada yang besar. Kat lori pun ada, kan. Terima kasih banyak kepada Kak Fauzah kita dari Kampung Sour Greek. Katanya dekat sini baru mula nak panas jeli. Pagi tadi mendung je katanya. Siapa pun terubat dengan Perang FM yang amat menyenangkan. Dengan lagu-lagu yang mengasyikkan. Wah, terima kasih Kak Fauzah kita, eh. Dan terus memilih Perang FM 18 jam setiap hari. Ya, selamat pagi Kak Marhamah kita juga.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ada? Tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu
1: Kibar Bangga Bersama Koma
0: Pera FM untuk

0: hari ni kita hargai orang yang tersayang, eh.
1: Sampai-sampai.
0: Hari ini pun 26 hari bulan Ogos, ya. Mungkin hari lahir insan-insan istimewa di hati kita, ya. Dan kita sayang, eh. Okey. Okey, namanya tetamu saya untuk rancangan Tajam dah pun sampai. Yang berbahagia Tuan Andli Norali bin Mohamed, ya. Pengarah Pejabat PTPTN Negeri Perak. Dia akan bersama kita pada jam 11.20 minit nanti, ya. Okey, nampaknya The 6th International Cyber Resilience Conference ICRC 2006 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2006 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor, ya. Majlis Parsiman akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September jam 3 petang. Mak lanjut layari csam.my/crec2026, ya. Okey, terima kasih semua untuk bersama dengan FM ketika ini. Mendengar kami dari jam 6 pagi hinggalah 12.30 malam, ya. Kalau semalam saya bertugas hingga jam 12.30 malam, mana-mana koma, kita tutup siaran. Pagi ni kembali lagi bertugas semuanya untuk koma di Pada FM, ya. Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos ini. Itu hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Bermula jam 8 pagi hingga 6 petang, ya. Kunjungi reruai PTPTN dengan berbagai aktiviti juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Sedar hati semewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut boleh ada www.ptpn.gov.my. Okay? Baik, kita dengar lagu lagi pada pagi ini sebelum kita rancangan tajam. Okay? Haziq dan juga Ira Milpan. Pandang-pandang jeling-jeling. Ya, pandang-pandang jeling-jeling dah pun sudah lebih, kan? Masa begitu kejam, ya. Hargailah masa-masa kita yang ada ini. Semalam dia tinggal sejarah, ya. Habis bulan

0: Yuk Bloom, ceria bersama Perak FM. Terima kasih atas sokongan. Kadang mendengar Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM untuk koma aja. Saya nampaknya pagi kita rancangan Tajat Bahasa Minit bersama dengan pengarah negeri Pejabat PTPN Negeri Perak, itu yang berbahagia Encik Andi Nurali bin Mohamed. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Eli, ya, apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah sihat. Bertemu kita lagi di Konti Padang FM pada pagi ini. Okey, dan pagi ini ada sesuatu yang kita kongsikan pagi ini berkaitan dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ataupun SAM 2026. Ya. Jadi, apa bagaimana tuan melihat program Semangat Aspirasi Malaysia SAM 2026 ini? Adakah dia mendapati usaha strategi PTPTN lah untuk mendekati komuniti setempatnya? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada DJ Eli.
1: Terima kasih,
2: dan
1: Iman,
2: kepada semua pendengar Radio Perak FM pada pagi ini. Alhamdulillah, untuk sekian kalinya PTPTN Negeri Perak hadir di Konti pada pagi ini untuk memberi pencerahan dan maklumat kepada pendengar-pendengar Radio Perak FM yang setia mengenai program-program dan aktiviti-aktiviti PTPTN di Negeri Perak.
1: Ya, saya.
2: Penganjuran Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini adalah satu cara PTPTN mengeratkan hubungan dan menggati masyarakat secara santai dan mesra, dan juga salah satu aktiviti kita turun padang untuk kita bertemu dengan komuniti. Ia bertepatanlah dengan usaha strategik PTPTN di mana kita memperkukuhkan hubungan bersama masyarakat, khususnya kita mendekati generasi muda dengan pendekatan santai dan mendidik.

0: Sultan Azlan Shah pada 30 Ogos ini bermula 8 pagi sehingga 6 petang. Kerana apa? Kerana terdapat pelbagai aktiviti menarik. Antaranya untuk yang sesuai untuk sisi keluarga, aktiviti-aktiviti yang menarik tersebut termasuklah persembahan, pameran interaktif, jualan produk tempatan dan pelbagai aktiviti masyarakat.
1: Ya.
0: Untuk PTPTM pula, kita akan hadir pada hari tersebut dengan kita memberi perkhidmatan seperti pinjaman pendidikan, barang balik pinjaman dan pembuka akaun SSPN. Oleh itu, moga-moga semua kita jumpa pada hari Ahad ini kerana pada hari itu, siapa yang membuat transaksi dengan jumlah tertentu dan pembukaan akaun simpan SSPN, kita akan bagi hadiah menarik. Hanya hari itu saja. Kali itu mohkamah kita jumpa di sana.
1: Itu dia ya. Jadi kalau bos PTPTN ni tuan ya, boleh dapat maklumat berkaitan dengan pinjam pendidikan, bayaran balik pun ada kan. Dan juga pembukaan akaun simpanan SSPN.
0: Dan penting hadiah menarik kita akan bagi tu.
1: Hadiah pun ada. Dia datanglah ke bos PTPTN sendiri ya. Okey, jadi boleh tuan kongsikan sikit peranan PTPTN lah dalam membantu masyarakat merancang kewangan kan, khususnya dalam memastikan masa depan pendidikan anak-anak kita lebih terjamin. Apa pandangan tuan mengenai masalah ni tuan? Silakan. Perkara ini.
0: Perancangan kewangan merupakan salah satu langkah yang perlu diambil berat oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mempunyai kemampuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran ke menara gading. Seperti mana DJA Lee tahu, kos untuk pendidikan akan meningkat setiap tahun.
1: Betul.
0: Sekurang-kurangnya dengan ada simpanan, dapatlah menampung sebahagian pada kos pendidikan. Nasihat saya, selepas mendapat gaji atau pendapatan, ada bahagian simpanan untuk masa depan pendidikan anak-anak. Saya menyeru untuk pilih kaedah simpanan yang sesuai, yang boleh memberi pulangan serta keuntungan. Oleh itu, saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian untuk menggunakan instrumen simpan SSPN yang saya katakan salah satu produk simpanan pendidikan yang terbaik di Malaysia. Untuk makluman juga, PTPTN selalu dikenali sebagai pemberi pinjaman dan juga pengutip hutang. Tapi pada masa sekarang, PTPTN ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat PTPTN sebagai tabung pendidikan yang kita memudayakan penabungan dengan dalam simpan SSPN. Sebagai institusi tabung pendidikan untuk memulakan simpanan bagi pembiayaan pendidikan anak-anak. Hasrat PTPTN adalah untuk membantu semua masyarakat Malaysia supaya tidak terbeban dengan hutang tapi mengamalkan perancangan penabungan awal baik dan teratur demi masa depan pendidikan anak-anak.
1: Betul. Jadi PTPN akan membantu masyarakat agar dapat menyimpan mengamal perancangan penabungan pendidikan dengan lebih kata awal ya.
0: Ya, betul.
1: Baik dan teratur demi masa depan pendidikan anak kita. Okey, baik. Kembali bersama dengan Tuan Andi selepas ini ya. Baik.

0: Okey, kita sambung lagi bersama dengan yang bahagian Cik Andi Nurali bin Muhammad, ya, pengarah negeri PTPN Negeri Perak. Baik, soalan saya seterusnya, tuan, ya, berkaitan dengan kempen cabutan yang ditawarkan. Jadi boleh tuan kongsikan istimewaan selain daripada simpan SPN yang menjadikannya pilihan menarik bagi bapa kita di negara kita Malaysia ni, apa dia tu?
1: Okey, Elia.
0: Ya.
1: Seperti makluman tadi, simpan SSPN merupakan salah satu produk simpanan yang terbaik di Malaysia.
0: Ya, betul.
1: Simpan SSPN, dia kita menyediakan pelbagai keistimewaan dan manfaat yang memberi peluang kejayaan untuk anak-anak. Oleh itu, untuk memudahkan pada pendengar radio Perak FM untuk ingat keistimewaan simpan SSPN ini, saya bagi formula lah.
0: Ya.
1: Saya namakan sebagai 3P. P yang pertama ialah pelepasan cukai. Tahukah pendengar-pendengar semua bahawa simpan SSPN merupakan satu-satunya produk simpanan yang menawarkan manfaat pelepasan tafsiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih sehingga RM8,000. Ia merupakan insentif yang istimewa lah kepada penisbozi simpan SSPN yang beri kelebihan simpan SSPN daripada produk-produk yang lain di pasaran. Selain itu, P kedua ialah perlindungan takaful yang menawarkan manfaat perlindungan takaful percuma seringgit ke ringgit kepada deposit yang mempunyai simpanan RM1,000 ke atas sekiranya berlaku kematian atau ilat kekal menyuruh kepada mereka. Sebagai contohlah, sekiranya deposit mempunyai simpanan RM10,000, kemudian berlaku kematian, waris akan menerima RM10,000 sekali lagi sebagai tambahan daripada simpanan dia sedia ada. Dan juga kita tambah lagi dengan khairat kematian sebanyak RM3,000 menjadikan jumlah RM23,000. Dengan simpanan RM10,000 itu berlaku kematian akan mendapat tambahan RM13,000 lagi menjadikan RM23,000. Dan P yang ketiga ialah percuma geran sepadan. Sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak bagi iwapa yang pendapatan bulanan tidak melebihi RM4,000.
0: Ya.
1: Ini insentif kewangan yang ditawarkan. Jika ada anak-anak pilih deposit yang layak masuk ke IPT, kita akan bagi geran sepadan.
0: Ya.
1: Selain dari itu juga, jika pendapatan tuan dan perempuan RM4,000 hingga RM5,000, kita juga ada geran sepadan yang ada bawah insentif geran sepadan padanan ihsan ataupun gapai. Yang untuk kategori ini layak sehingga RM5,000 satu keluarga. Itu 3P yang saya yang utama lah untuk simpan SSPN. Selain daripada itu, kadar dividen SSPN untuk tahun 2025 ialah pada kadar 4.10%. Untuk makluman, ini adalah kadar tertinggi dalam tempoh 11 tahun. Seterusnya, kita juga ada simpan SSM Plus. Dia sama macam simpan SSPN Prime, kecuali yang ini tidak layak lah yang saya sebut tadi, geran sepadan dan pelindung takaful. Namun, ia menawarkan keistimewaan tambahan yang lebih baik lagi dari segi manfaat pelindung takaful. Keistimewaan tambahan yang sediakan ada banyak lah, tapi saya sebut tiga lah. Pelindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk pada syarikat pengelola takaful. Manfaat penyakit terminal hingga RM200,000 dan penafat penghantaran balik jenazah sehingga RM10,000. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.ptptn.gov.my. Dan akhir sekali, simpan SSPN menawarkan pelbagai keistimewaan dan manfaat lain-lain seperti patuh syarah dan juga dijamin oleh kerajaan.
0: Banyak sebenarnya insentif tu.
1: Ya, banyak.
0: Banyak, ya. Masa pun kita tak pernah ada sangat, kan. Tapi sebenarnya boleh datang ke bus nanti.
1: Ya, boleh bus. Kita jumpa 30 hari bulan ni.
0: Ya. Jadi berbagai insentif ataupun usaha dilakukan oleh PTPN untuk memastikan bayaran balik pinjaman dibuat dengan sebaik mungkin, tuan, ya. Untuk kelas harian jelasi akan datang. Jadi boleh tuan terangkan insentif tersebut.
1: Kita PTPN sentiasa untuk memberi inisiatif kepada peminjam-peminjam kita dengan pendekatan mesra, pelanggan dan membantu untuk memudahkan peminjam di bawah kempen Lestari Pendidikan. Kempen Lestari Pendidikan ini adalah usaha kita untuk melestarikan pendidikan dan memastikan kelangsungan pendidikan untuk generasi akan datang.
0: Ya.
1: PTPN dengan penuh empati memastikan semua ruang kita beri kepada pinjam-pinjam kita untuk kita berunding dengan kita menyediakan plan pembayaran fleksibel, iaitu pengstrukturan semula pinjaman. Pengstrukturan ni bermakna peminjam dan PTPTN boleh berunding. Kita menetapkan ansuran bulanan berdasarkan kemampuan peminjam itu sendiri.
0: Ya. Yeah.
1: Yang dapat dikurangkan dan juga kita boleh panjangkan tempoh pinjaman.
0: Janji bayar.
1: Janji bayar. Jadi dia ada masalah kewangan, jangan duduk diam, datang kita berjumpa, kita berunding.
0: Yeah.
1: Kita kurangkan lagi
0: berapa yang
1: kewangan
0: dia boleh bayar bulanan tu tuan, ya.
1: Ya, seperti. Ya, bertepatanlah dengan inisiatif kita iaitu PTPTN Step, PTPTN Sedia Bantu.
0: Ya, betul.
1: Di mana kita mengajak semua pinjam kita datang berusaha dengan kita dengan pelbagai perkhidmatan yang mudah dan cepat kita sudah sediakan. Kita ada pelbagai saluran.
0: Baik.
1: Jika ingin berundi dengan PTPTN Perak, boleh hubungi 05-249-8411. Selain daripada itu, kita ada juga K-Line, kita ada live chat.
0: Yeah.
1: Kita juga ada pegawai-pegawai kita.
0: Yeah.
1: Kita ada eksekutif jualan dan juga media rasmi. Semua itu boleh didapati di www.ptptn.gov.my.
0: Yeah.
1: Selain daripada itu juga, untuk menggalakkan pembayaran secara potongan gaji dan direct debit, kita ada buat kempen. Bayar konsisten, hati senang. 3.0, maknanya dah 3 kali kita buat.
0: Yeah.
1: Untuk menggalakkan sebuah pinjam kita melakukan potongan gaji dan direct debit. Kempen ni kita buat bermula 1 Jun 2026 hingga 31 Oktober 2026.
0: Ya, yeah, saya.
1: Antara tawaran hadiah berjumlah RM50,000 untuk dia menangi oleh 90 pemenang.
0: Yeah.
1: Maknanya selain bayar, dapat juga hadiah.
0: Dapat hadiah lagi.
1: Yeah.
0: Datang saja.
1: Datang saja.
0: Boleh berbincang secara online atau bersemuka tuan ya.
1: Ya, yeah, sebab kita sebelum ni masa kita peminjam selalu kita tertunggu-tunggu.
0: Betul.
1: Setiap SEM untuk mendapat bantuan pada PTPTN pinjaman. Yeah,
0: betul.
1: Kali ini PTPTN juga menunggu-nunggu pinjam-pinjam kita untuk datang berunding.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan kita, dengan inisiatif Lestari Pendidikan dan juga PTPTN Sedia Bantu.
0: Ya, betul. Ya. Okey, kena masa pun tak mengizinkan tuan. Ya. Jadi, apakah harapan tuan lah untuk masyarakat di sana yang mendengar siaran kita pada pagi ini untuk datang ke program SM ataupun Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni pada hari ini.
1: Ya. Okey, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua keseluruhan pelanggan PTPTN yang sentiasa menyokong PTPTN untuk memastikan kelestarian pinjaman.
0: Ya.
1: Untuk ibu bapa di luar sana, sekiranya tercari-cari produk untuk simpanan, sekali lagi saya sarankan simpanlah di Simpan SSPN, produk simpanan terbaik di Malaysia.
0: Ya.
1: Yang merupakan pilihan bijak ibu bapa untuk anak-anak melanjutkan pelajaran ke IPT.
0: Ya.
1: Akhir kata, ayuh kita meriahkan program Semangat Aspirasi Malaysia yang berlangsung di Bulatan Sultan Abdul Shah Perak bermula 8 pagi hingga 6 petang pada hari Ahad ini.
0: Ya.
1: 30 Oktober 2026.
0: Ya, itu dia ya. Datang, jangan tak datang.
1: Ya, moh semua kita jumpa di sana.
0: Ya. Okey, terima kasih banyak tuan. InsyaAllah masa jumpa lagi ya. Assalamualaikum.
1: Salam
0: tu. Ya, yang berbahagia Tuan Andi Dorali bin Mohamed ya. Pengarah Negeri PTPTN Negeri Perak. Okey. Baiklah, kita berhibur lagi pada pagi ini.

0: Ceria bersama Perak FM. Terima kasih atas sokongan. Kadang mendengar Perak FM untuk kau mengaji.
1: Cuba bayangkan jika setiap keputusan boleh dibeli. Hilanglah keadilan, musnahlah kepercayaan. Rasuah bukan sekadar melanggar undang-undang, malah merosakkan masa depan masyarakat dan negara. Mulakan perubahan dengan diri sendiri. Tolak rasuah dalam apa jua bentuk. Pilih integriti, amalkan kejujuran. Kerana masa depan yang bersih bermula dengan tindakan kita hari ini. Tolak rasuah, pilih integriti.

pensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, berorientasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.

International Cyber Resilience Conference Chelsea 06 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 06 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Parlimen akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2006 iaitu hari Rabu pada pukul 3 petang. Melanjut layari scsam.my/crc2026 ya. Pada pun 11.55 minit tengah hari Zara. Hampir 3 jam 12 tengah hari dah ya. Terima kasih kerana milih Pan FM sebagai teman komo di mana saja. Terima kasih selamat pagi pada Kak Mawar kita. Pastinya ada setiap segmen ni Kak Mawar. Cici Ayam pun ada Kampung Pisang. Juga ada Azila dari Kampung Gajah. Taman Suri Bandar Kampung Gajah. Juliana Sribin. Terima kasih Juliana. Din Saleh ada. Juga pendengar Pian FM. Kita berhenti waktu setengah hari selepas ini ya.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12:30 hari. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak meneruskan pemantauan terhadap seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu. Perhilitan memaklumkan gajah yang dipercayai sulung calil itu mengalami kecederaan pada kaki hadapan kanan, namun keadaan fizikal dan tingkah lakunya masih normal serta mampu bergerak dan makan dengan baik. Gajah berkenaan telah digiring kembali ke kawasan hutan, manakala pemantauan akan diteruskan 2 kali sehari selain penilaian doktor veterina terhadap keadaan kecederaannya. Pengguna jalan raya khususnya di sekitar RNR Titi Wangsa dinasihatkan memperlahankan kenderaan, tidak berhenti atau keluar dari kenderaan jika terserempak dengan gajah, serta mematuhi arahan petugas perhilitan demi keselamatan semua pihak. Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB Ipoh berjaya menyelaraskan satu kes pendermaan organ membabitkan seorang pesakit lelaki berusia 64 tahun yang menerima rawatan di unit rawatan rapi semalam. HRPB memaklumkan hasil persetujuan ikhlas keluarga selepas diberikan penerangan buah pinggang dan tisu mata pesakit dikenal pasti sesuai untuk didermakan. Proses perolehan organ dilaksanakan semalam dan mengambil masa lebih 6 jam termasuk hampir 4 jam bagi prosedur perolehan buah pinggang sebelum diteruskan dengan perolehan tisu mata. HRPB merakamkan penghargaan kepada keluarga penderma serta semua pasukan klinikal dan sokongan yang terlibat, selain berharap pendermaan itu memberi harapan baharu kepada pesakit yang sedang menanti. Ilmu dan pengalaman penyelidik bukan sekadar kejayaan peribadi, sebaliknya amanah yang perlu dikongsi untuk manfaat masyarakat dan negara. Itu prinsip tokoh saintis dan inovator kreatif Maulidur Rasul 2026, Datuk Dr. Ahmad Parviz Ghulam Kadir, yang menyifatkan pengiktirafan diterima sebagai amanah untuk terus menyumbang walaupun selepas bersara. Menurutnya, penyelidikan perlu dilaksanakan dengan jujur, termasuk menerima kegagalan eksperimen tanpa memanipulasi hasil kajian demi kejayaan. Beliau yang mempunyai pengalaman 36 tahun dalam penyelidikan dan industri sawit turut berharap hasil kajian serta inovasi tidak terhenti pada kertas penyelidikan atau paten, sebaliknya diterjemahkan kepada manfaat kepada industri, masyarakat dan negara. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: CRC 06 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2006 bertempat di Hotel Bangis Resort Selangor. Majlis rasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 Disember 2006 hari Rabu, ya, suara pukul 3 petang. Melanjut dari CSAM.my/2026 CSA 2026. Baik, yang berhasil peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos hari Ahad ni bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh mula jam 8 pagi hingga 6 petang, ya. Kunjungi reruai PTPJN dengan bagai cuci juga hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Selati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut boleh lari www.ptpjn.gov.my. Okay, cuaca pun nampaknya cantik cerah je tengah hari ini, ya. Untuk petang dan malam. Petang dijangkakan berpetir beberapa tempat di kawasan pedalaman. Kalau malam pula hujan beberapa tempat juga di kawasan pedalaman.
1: Cadukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.
2: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kau pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk koma aja.
3: Kalau bertemankan saya Eli Fajrah hingga jam 2 petang segmen Yop Yong kita ya. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 09.

Akan pada 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Pastimian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nursultan Ismail. Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pada pukul 3 petang. Buat lanjut boleh layari csam.my/crc2026. Okey, dan ada sedikit petua nak dikongsikan tengah hari ini. Maklumlah cuaca kita yang tak menentu sekarang ni, panas sangat ya. Kadang-kadang kita boleh alami sakit tekak. Jadi apa perlu kita buat bila sakit tekak? Kadang perik, tekak kan pedih kan. Nak makan pun susah . Itu apa kata kita boleh kumur-kumur dengan air garam. Campurkan sedikit ataupun setengah sudu ke satu sudu teh garam ke dalam air. Air suam, kemudian kita kumur selama 20 hingga 30 saat untuk mengurangkan bengkak dan juga bunuh bakteria yang ada dalam tekak kita tu. Ataupun kalau kumur boleh beli di farmasi kan. Ada kita beli bukan untuk apa, untuk legakan tekak kita dengan berkumur, ubat kumur tu ya. Kita sebut je nama kan. Jadi anda boleh beli juga daripada anda buat sendiri di rumah dengan campurkan air garam dengan air suam ya. Yang lainnya, apa kata kita cuba dengan minum air suam dan juga madu . Tak kisah madu kelulut ke, madu lebah ke mencampurkan air suam dan juga madu ni juga dapat melembapkan tekak kita. Kan dia sebab dia tekak kita kering kan. Kering, bila kita cuaca panas, kita suka minum benda yang buat rais kan. Jadi akhirnya tekak kita sakit. Kadang yang paling teruk tu bila kita tidur malam-malam ya. Tengah malam nanti mulalah kan berdehem-dehem gitu ya. Jadi anda bolehlah buat cara yang saya sebutkan tadi. Yang paling mudah sekali, minum banyak air ya. Minum banyak air supaya kekal berhidrasi ya. Supaya tekak kita tidak kering.

0: ikutilah Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Pera FM.
1: Jadi hati.

Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam hal itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rezat minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menyucikannya.
1: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat. Kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit. Itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan takat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi SAW sentiasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla.

0: Ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti sambungan tausiah khas sempena sambutan Hari Maulid Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inspirasi Jiwa Merdeka, yang disampaikan oleh Al-Fadhi Ustaz Izzat Syafiq, yang dirakamkan dari Surah Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak.
2: Kalau kita berjaga dengan syarat, tak boleh patuh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebarang kepatuhan, tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk dalam bab buat dosa, buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua guideline, itu semua dawabit, itu semua garis panduan sempadan yang boleh kita buat sementara Allah Taala bagi kederat, sementara Allah Taala bagi tulang empat kerat kita boleh digunakan untuk kebaikan. Kerana sepanjang kita bertugas, pernah tak kita terfikir sebenarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan separuh usia dengan kerja yang dia pilih? Usia umat Nabi adatnya, Nabi sebut dalam sebuah hadis Imam Tirmizi, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 tahun ke 70 tahun. Kalau bahasa kita orang kerja kerajaan ni 60 tahun. Kalau wafat usia 70 tahun, maksudnya dan rasa duit pencen tu 10 tahun dah. Lepas tu ji'un, tau ji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setengah tempat dia sebut qalu, dia tak sebut ji'un. Dah lah masa duit bencin tu 10 tahun, dah habiskan duit gratiti nak masa duit bencin 10 tahun. Lepas tu ji'un kita. Nampak tak? Kita akan habiskan separuh usia kita dengan perkhidmatan yang kita pilih, pengkhususan kerja yang kita pilih. Ada orang duduk sebelum dia nak bencin 34 tahun khidmat, 35 tahun khidmat. Ada yang cukup-cukup 30 tahun khidmat, ada yang 25 tahun khidmat, ada hak tak ada cukup 30. Tak larat lah ustaz, duk main dengan AI saja zaman ni, dia kata. Duk main komputer saja, saya buat option lah, dia kata. Kita akan habiskan 25 tahun ke 30 tahun kalau usia kita panjang dengan pekerjaan yang kita pilih. Maka kita kena cari lubuk pahala dalam pekerjaan yang kita pilih. Kena cari mana, mana ruang untuk kita cari, cari pahala. Nampak macam biasa-biasa, kita cuma kata kat kawan kita, eh, sekejap kita pergi makan kat luar, lepas tu kita singgah semayang kat ni, siap-siap. Kita nampak macam pesanan tu biasa, tapi itulah kebaikan kita dalam perkhidmatan. Nampak tak? Kita tahu kawan kita ada masalah keluarga, anak sakit, kereta rosak, mai pun hantar suami isteri pi dua tempat kerja berasingan, naik kenderaan sekali. Kita tahu dia susah nak sarapan pagi, susah nak makan tengah hari. Apa salah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, kita jamu orang makan? Bukankah salah satu pesanan Nabi masa Nabi mula-mula hijrah ke Madinah, antara pesanan Nabi, Nabi kata apa? Afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, jamu orang makan, kata Nabi. Satu pahala yang besar, kita tegakkan tulang belakang orang lain, kita kongsi rezeki dengan orang lain. Itu antara perkara kedua yang Nabi Nabi sebut ketika mula-mula Nabi jejakkan kaki ke Madinatul Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak macam biasa-biasa. Jangan lokek kita dalam bab, dalam bab rezeki. Dan saya cukup kagum, tahniah apa nama video Emperor tadi, saya difahamkan ada 25 orang saudara baru kurang lebih. Betul? 25 orang. Bukan senang. Dalam tugas kita, kita boleh tarik orang untuk masuk memeluk agama suci Islam ni. Bukan senang. Alhamdulillah, mungkin ada perkara-perkara yang kita nampak baik pada akhlak staff, baik pada akhlak pejabat yang sama kerja dengan kita, sehingga akhirnya terkesima mereka dan nak juga buat seperti mana orang Islam yang lain. Bagus, alhamdulillah. Hidayah tu milik Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hidayah takkan dapat dirasai melainkan dalam suasana dan persekitaran yang yang baik-baik. Kita ajak orang buat baik bukan sebab kita yang paling baik, tapi sebab nak sama-sama buat baik. Bila sama-sama buat baik jadi baik, suasana baik-baik, barulah natijah hasil mahsulnya pun baik, baik. Supaya kebaikan itu dapat dipanjangkan. Makan, kita hari ini mesyuarat 10 orang, tapi buat makan 15 orang, 20 orang. Lebih tu panggil mereka makan. Kita ni sekali ada program saya sekian, panggil mereka main duduk sekali, tak ada masalah. Biar mereka kenal, inilah keindahan Islam. Jangan esok kita bawa nama kita, kita bawa agama bersama dengan kita, tiba-tiba kita pula jadi fitnah kepada agama kita. Jangan. Sebab zaman hari ini, zaman orang tengok latar belakang kita, zaman orang tengok apa nama yang kita bawa. Kalau kita bawa imej Islam, elakkan kita buat benda-benda yang tak elok, supaya orang kenal, orang tahu yang buruk tu kita, bukan agama yang kita bawa. Zaman hari ini orang hujar dengan perkauman, orang hujar dengan agama dan sebagainya. Ketika itu kita berdepan dengan masyarakat, kena jaga peribadi kita dan kena jaga nama baik jabatan yang sedang kita khidmat sekarang. Tak kira di jabatan apa pun, tak kira agensi apa pun, tak kira unit apa pun, supaya tak terpalit disebabkan kesalahan yang kita buat di depan depan umum. Jangan disebabkan kita seorang habis kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kemudian antara lagi sebagai bukti cinta kita kepada agama, bukti cinta kita pada baginda Nabi alaihi salatu wasalam, kita duduk di mana pun mudahkan urusan orang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, datang satu orang hamba berkulit hitam perempuan datang nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasalam. Ya Rasulullah, saya ada hajat nak jumpa dengan tuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, kalau tak boleh nak bantu, Nabi akan cari mana-mana sahabat yang boleh tolong. Kita bila orang datang minta tolong dengan kita, kalau kita boleh tolong, ya silakan, kita terus tolong. Tapi kalau kita tak mampu nak tolong, buka ruang, buka jalan, minta ni boleh jumpa orang sekian-sekian, insyaAllah dia boleh tolong, buka ruang. Nabi kita Muhammad, betapa rendah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Duduklah kamu di Madinah ini, fi ayyi makanin syi'ta, kamu duduk di mana-mana tempat yang kamu nak, habis urusan aku nanti, aku datang jumpa dengan kamu. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ketika mana dia menceritakan hajat isi hati dia kepada kita, dia dah fikir dah 2-3 kali sebelum dia bercakap dengan kita. Dia nak minta sesuatu permohonan kepada kita, dia dah fikir dah ayat macam mana nak susun nak cakap dengan tuan kita, nak cakap dengan bos kita. Ketika mana ada anak buah kita, ada kawan-kawan kita yang sedang dalam keadaan memerlukan, sedang dalam kesusahan, kita cuba bantu sedaya mungkin sebagaimana akhlak baginda Nabi SAW memudahkan urusan umat, kita juga meletakkan kegembiraan dalam hati umat untuk kita mudahkan urusan orang lain. Kita nampak macam benda tu biasa-biasa je, tapi insyaAllah perbuatan tadi Allah Ta'ala balas dengan rezeki yang lebih berlipat ganda lagi. Tak kira bukan semata-mata kewangan, dengan masa, dengan hanya menjadi pendengar masalah rumah tangga ke, ataupun masalah tempat kerja ke, dan sebagainya, kita cuba bantu memudahkan seramai mungkin urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala muliakan, dalam pekerjaan ada nilai ibadah yang bukan semua orang boleh ambil. Duduk di bahagian keselamatan, jaga malam dan sebagainya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan apa? Ainan, kata Nabi, dua jenis mata. La tamassuhuma an-nar, tidak akan sekali-kali disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah, dia mengakui dosa dia, dia bertaubat, tak mau ulang balik dan sebagainya. Ni mata pertama. Mata kedua kata Nabi, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang mampu berjaga malam. Nak jaga keselamatan, nak jaga keamanan, tidur lena masyarakat hari ini disebabkan jaganya tuan-tuan. Dalam pekerjaan tadi ada nilai ibadah yang tak semua orang boleh dapat, maka kena hadirkan. Iaitu apa? Paling penting rasa syukur pada Allah. Allah Ta'ala mentakdirkan kita duduk dalam alam pekerjaan yang di dalamnya ada nilai ibadah. Begitu juga di tempat-tempat lain. Di mana pun Allah Ta'ala letak kita, kita kena cari, kena rebut peluang untuk kita penuhkan pekerjaan tadi dengan rezeki yang halal, dan juga lubuk pahala kita dalam nak buat amal ibadah. Bukan pekerjaan tadi 25 tahun, 30 tahun kita penuhkan dengan dosa dan kejahatan, esok jenuh nak menjawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ayat ini menjadi khilaf ulama, adakah dia ayat terakhir turun surah Al-Baqarah ayat 281. Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita bertakwa sungguh-sungguh dengan Allah, pelihara sungguh-sungguh, tebuih diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari kita dikembalikan esok, Nabi sebutlah hadis Bukhari, kita esok bila dihadapkan di mahkamah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tak ada antara Allah Taala dengan kita ni perantara. Allah Taala firman kepada kita, kita faham, kita balas kepada Allah, Allah Taala Maha memahami. Esok ketika mana kita dihadapkan di hadapan Allah, Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Semua yang kita buat di dunia, baik buruk, dosa, pahala sikit, banyak, kecil, besar, semua dibalas satu demi satu demi satu demi satu oleh Allah. Wahum la yuzlamun, tanpa Allah Ta'ala kurangkan sedikit pun. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Sebab tu di mana pun kita kerja, berapa anak pun kita ada, berapa tempat dah kita posti, duduklah kita di mana pun, sama ada dalam perkhidmatan ataupun esok dah bersara, kena paksa diri jadi orang yang baik. Jangan normalisasikan, jangan biasakan diri, tak apa orang tak nampak. Jangan biasakan diri, tak apa Tuhan pun faham. Dia kata dia buat dosa, dia kata apa? Tak apa Tuhan pun faham. Astagfirullahaladzim. Kena buang tu. Kalau istilah tata guru pondok, disebut apa? Kena tebah lalang yang ada di hati. Mana-mana ruang yang ada, kita kata peluang untuk kita buat dosa, terus sekat masa tu juga. Supaya apa? Supaya dia tak membumi dalam diri kita. Sekali doktrin tu dah membumi dalam diri kita, kita rasakan dosa tu benda biasa, kita rasakan kejahatan tu orang luar tak nampak, sedangkan tak pernah sunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin terlepas pengadilan di dunia, tapi bimbang tak terlepas kita di pengadilan, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kita nak bicarakan lagi tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara yang disebut tentang akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah saya rasa kita semua dengar satu hadis. Nabi sebutlah sebuah hadis, datang satu orang Arab, dia kata, ya Rasulullah, ausini, wasiatkan saya. Wasiat dengan makna ya Rasulullah, nasihatkan saya. Nabi kata, la taghdha, jangan marah. Faraddada birah. Yang Arab ni dah lah payah jumpa Nabi, dia mai jumpa Nabi minta nasihat, Nabi pesan satu je, jangan marah. Dia tak puas hati, patah balik jumpa Nabi, Nabi pesan sama, jangan marah. Pergi lagi jumpa Nabi, Nabi pesan, jangan marah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tengok banyak riwayat Nabi cerita dengan sahabat ni, Nabi pesan macam ni. Jumpa sahabat ni, Nabi pesan lain pula. Sebab Nabi pesan ikut kepada perwatakan dan peribadi seseorang, sesuai dengan akhlaknya seseorang yang minta nasihat tadi tu. Kebetulan Arab ni datang, Nabi kenal peribadi dia, Nabi kata apa? La taghdab, jangan marah. Baik, persoalannya di sini, marah ni fitrah, betul tak? Fitrah. Takkan Nabi buat benda yang berlawanan dengan fitrah, dan takkan Nabi halang kita daripada buat benda fitrah. Kita ada seronok, ada sedih, ada marah, itu fitrah manusia. Bahkan Nabi pernah marah, tidak? Nabi pernah marah. Disebutlah kitab Asy-Syamilul Muhammadiyah, antara dua kening Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Antara dua kening Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu urat yudirruhul ghadab, yang urat tu hanya akan timbul ketika Nabi tengah marah. Kita kalau tahan marah, telinga kita merah. Tu orang Melayu lah. Nabi kita Muhammad kalau tahan marah, urat di antara dua kening Nabi SAW ni akan timbul. Dan sahabat bila tengok, urat tu timbul. Dia patut kata, Nabi tengah tahan marah. Baik, macam mana Nabi pun ada perasaan marah, Nabi sabda kan, jangan marah. Kita nak faham macam mana hadis tu. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Syekh Jabar Al-Hassani Hafizahullah Ta'ala, maksud Nabi kata la taghdab, jangan marah, dengan makna la tunfidh ghadabak, jangan kamu lepaskan kemarahan kamu. Wa illa sataqah fi zulmil ghair, kalau tidak kamu akan menzalimi orang lain. Contoh, boleh ataupun tidak satu orang ayah dia pukul anak dia? Boleh, kalau dia nak tarbiah anak dia, dia nak mendidik anak dia, dia nak membetulkan anak dia, dia nak corakkan anak dia, boleh untuk dia pukul. Tapi kalau satu orang ayah dia pukul anak dia dalam keadaan dia tengah dikuasai oleh kemarahan, boleh ataupun tidak dia kawal pukulan yang asal-asal dengan tujuan mendidik? Tak boleh. Sehingga kan satu tahap dia sedang menzalimi anak dia sendiri. Pukulan yang sepatutnya dengan pukulan menegur, pukulan mendidik, akhirnya pukulan yang menyakiti dan menzalimi anak sendiri. Satu orang suami, isteri berlaku nusyus dan sebagainya, wal'iyadzubillah, boleh ataupun tidak satu orang suami dia pukul isteri dia? Boleh, dengan pukulan mendidik. Tetapi kalau tidak dipandu dengan iman, tidak dipandu dengan sabdaan Nabi yang sesungguhnya, dia akan buat perkara yang lebih daripada itu. Neraca pertimbangan syarak, ini had yang dibolehkan sahaja. Tapi kalau tak dipandu dengan iman, tak dipandukan dengan ajaran yang sebenar, akhirnya kita menghalalkan, oh asal boleh pukul, pukul saja. Sebab tu hati-hati. Sebab tu Nabi sekat awal-awal, Nabi kata la taghdha, dengan makna la tunfir Ghadabak. Jangan lepaskan kemarahan kamu. Kadang-kadang kita di tempat kerja, mungkin ada benda-benda yang kita rasakan, saya tak setuju dalam bab ni. Kita rasa macam, saya sepatutnya kena dapat sekian-sekian. Ataupun sepatutnya bukan saya yang pergi bertugas, sepatutnya ada orang lain dan sebagainya. Kita faham apa? Allah Ta'ala memilih kita, tetapi melalui lisan dan juga surat arahan daripada atasan kita. Allah Ta'ala pilih yang paling terbaik dalam kalangan makhluk. Kerana itu Allah Ta'ala tempatkan kita di sekian-sekian tempat, sekian-sekian unit, sekian-sekian bahagian. Walaupun pada mulanya kita rasakan, sepatutnya kita duduk di unit sekian-sekian, tapi Allah Ta'ala tetapkan kita di unit sekian-sekian. Adakah boleh ketika itu kita, pertama kita nak marah pada takdir Allah Ta'ala? Tak boleh. Dan yang kedua, adakah boleh disebabkan kita tak setuju keputusan itu sampai jadi masa muka pula memulau marah sana sini sebagainya? Tak boleh. Sebab dia lebih menatijahkan keburukan berbanding kebaikan. Selama mana keputusan tadi tidak memudaratkan pada diri kita, la tunfidh ghadabak. Jangan kamu lepaskan kemarahan kamu. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pun kadang kita rasa macam, tak adil ni. Kenapa orang ni dapat kerja mudah? Tak. Tak ada istilah kerja mudah. Kerja ni siapa kata mudah? Kerja ni kalau tak penat badan, pening kepala. Itu je. Kalau tak sakit badan, sakit kepala. Semua tempat sama. Duduklah di posisi apa pun, mesti ada masalah. Cuma masalah sedia ada, jangan tambah masalah, jangan cipta masalah. Kalau tambah masalah, cipta masalah, tak selesai masalah. Kita yang kena pandai atur, kita yang kena pandai susun, kita yang kena pandai selesaikan mana dulu menjadi keutamaan. Dan kita ambil akhlak Nabi SAW. Allah Ta'ala takdirkan kita duduk di tempat sekian-sekian, buatlah dengan sesungguhnya, buatlah dengan sebaik-baiknya, sebab kita sedang menggalas amanah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan bagi dekat saya, tiba-tiba duduk di bidang keselamatan, saya orang pertama lari, tak ada kemahiran. Nampak tak? Tak ada kemahiran. Kita, setiap kita ada di posisi masing-masing sesuai dengan kadar rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan pun. Maka manfaat sungguh-sungguh, kerana berapa ramai di luar yang sungguh-sungguh nak kerja tapi tak dapat kerja semolek seelok kita. Sebab tu amanah yang ada sekarang, jaga elok-elok. Jaga elok amanah. Tak kira orang nampak tak nampak, tapi Allah Ta'ala tak pernah tidur dan tak pernah sunyi baik buruk yang kita buat daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak tinggalkan legasi yang baik. Baik, kita tak mau anak isteri kita makan daripada rezeki yang haram. Dan kita tak mau esok bila kita pencin, bila kita dah tua, anak kita pun bagi kat kita duit bulanan daripada rezeki yang haram. Kita tak mau. Sebab ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil, daripada sumber yang haram, fannaru awla bih, maka neraka lah tempat selayak-layaknya bagi dia. Bukan asal buat benda haram terus neraka, tidak. Tetapi ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dapat, saya dapat soalan daripada saya bujang sampai lah anak dua. Beberapa kaki tangan kerajaan pencin, dia telefon ustaz, macam mana saya nak tebus dosa saya claim OT TNT yang tak betul dulu. Masa bersara, orang menangis. Masa majlis, apa istilah sekalung budi apa, lupa nama tajuk. Oh, orang menangis, kita tinggalkan pos kita, orang menangis, kita bersara ni. Tu kita buat ternyak, dapat duit gratuity, duit ganjaran tu. Kita rasa macam nak bayar balik kita punya OT dengan TNT hak tak telus tu. Nak bayar macam mana? Masa majlis perpisahan, bersungguh orang teriak dengan kita. Tiba-tiba datang, tak maaf nak saya ni sebenarnya dulu saya ada rembat duit sian-sian. Oh sudah, elok orang teriak, orang maki kita. Ni kata kena hati-hati ni. Sebelum kita pening kepala esok benda dah jadi, lebih baik kita tahan saat pening kepala susah sekarang daripada esok kita pening kepala benda dah jadi. Tak apa, susah macam mana pun Allah Ta'ala tak pernah katuk pintu rezeki kita. Orang boleh sekat dunia pekerjaan kita, tapi takkan ada makhluk yang boleh sekat rezeki kita. Pegang yang tu, insya Allah tenang kita. Walaupun Allah Ta'ala bagi rezeki biasa-biasa, tapi lapang Allah Ta'ala bagi, tenang Allah Ta'ala bagi, tak serabut kita. Sebab lazimnya orang yang ambil rezeki yang tidak halal, dia pertama tak pernah rasa cukup, yang kedua dapat banyak, keluar pun banyak. Pasal apa kita pangkat sama ni, kita kerja sama ni, kita intik sama ni, tapi pasal apa hang pakai Honda, aku pakai Proton contoh. Naya hang pakai Honda dia tu. Ni pasal apa hang pakai sekian-sekian kereta, aku pakai hak ni. Anak hang sama bilangan dengan anak aku, rumah hang sama taman dengan taman aku, tapi pasal apa hang boleh pergi makan mata-mata halal ni? boleh pergi cuti mata ni. Pasal apa? Setiap kita ada rezeki masing-masing. Pertama, minta pada Allah, ya Allah, sihatkan diri aku, ya Allah, untuk aku cari kerja yang halal. Jangan buka ruang untuk aku buat pekerjaan yang haram, walaupun dah terdedah duduk depan mata. Sebab kita bimbang, banyak Allah Ta'ala bagi, banyak juga Allah Ta'ala tarik. Takut-takut yang haram kita ambil, tapi Allah Ta'ala balas dekat ahli keluarga kita. Anak sakit, ulang alik masuk wad, isteri kena dialisis dan sebagainya. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau daripada rezeki kita yang dapat banyak tadi, banyak pula dikeluarkan. Lebih baik kita dapat rezeki yang biasa-biasa, tapi kereta kita tak kerap keluar masuk bengkel macam orang. Kita tak kerap ulang alik hospital macam orang. Kita tak kerap banyak keluar duit macam orang, lepas satu, satu, lepas satu, satu. Sebab tu, pertama kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala telah bagi sebebek pekerjaan kepada kita, yang sebenarnya pos kita kalau kita keluar, berderu beribu orang akan masuk nak isi jawatan tu. Sekarang Allah Ta'ala menempatkan kita di tempat sekian-sekian, di pos sekian-sekian. Kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa, ya Allah, seperti mana engkau telah jamin rezeki aku, ya Allah, jamin juga rezeki zuriat keturunan aku nanti, ya Allah. Kena minta gitu. Dan ya Allah, moga-moga kebaikan yang aku tinggalkan ada juga diteruskan kebaikan tadi oleh orang lain. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan dicampuri urusan rezeki aku dengan perkara yang haram. Kerana rezeki tadi, nafkah tadi, kita akan bawa balik untuk kita besarkan anak-anak, kita akan menyara keluarga kita, dan kita nak keberkatan, nak sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita. Kita kena mengelakkan perkara syubhat, meninggalkan perkara haram sepanjang kita duduk di alam pekerjaan. Begitulah kalau betul kita meniti di bibir mulut, sayang kita pada Allah, sayang kita pada Rasulullah, kena sayang lagi diri kita sendiri. Sebab esok bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takkan ada yang boleh selamatkan kita depan Allah melainkan amal yang kita bawa sendiri. Sebab tu jangan bawa segala benda-benda yang boleh menghujam kita depan Allah, tapi bawalah amalan yang boleh bantu kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah bagi peringatan, Rasul dah bagi peringatan, mak ayah dah bagi peringatan. Sekarang kita jadi mak ayah, kita jadi abang, jadi kakak, kita sendiri kena mengingatkan diri kita sampai satu masa bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga lebih banyak pahala daripada dosa, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Semaikan semangat cinta pada Allah, semaikan semangat banyak cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana nak masuk syurga, alamatnya cuma dua. Pertama, redha dan rahmat Allah. Yang kedua, syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk apa pun, jangan tinggal semayang. Sibuk macam mana pun, jangan berat lidah nak selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Sekali lagi terima kasih kepada pihak PDRM, khususnya IPK Perak, yang menganjurkan program Jom Zuhur Berjemaah pada hari ini. Terima kasih juga kepada pihak RTM yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih juga kepada saudara baru Muslim. Kan, saudara baru saya difahamkan 25 orang. Dan saya sebenarnya berapa? 41. Lebih 40. Tapi yang datang hari ini 25 orang. Dan teruskan. Moga-moga lebih ramai lagi kawan-kawan kita dalam PDRM ni yang akan memeluk agama Islam ni, insya-Allah. Allahumma amin. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah khas sempena sambutan Hari Mauludur Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inspirasi Jiwa Merdeka, yang dirakamkan dari Surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak, yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzat Syafiq. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

0: rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM, khususnya marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik. Azam ya, menyumbang untuk negara, kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

Jadi marilah bersama nyanyi Hapuskan Hati yang bersedih. Kami di sini Perak FM sentiasa menemani anda di mana jua anda berada. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yung. Untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026, hari ini Rabu bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan Nana menemani melusi ruangan Mogebang untuk 2 petang sehingga jam 7 malam. Dan untuk ketika ini dah pun 24 minit petang. Terima kasih di atas kesetiaan anda yang bersama kami 18 jam sehari. Ada hiburan dan juga informasi yang terbaik pastinya untuk koma aja. Terima kasih juga buat rakan tugas Eli Fazila Hanafi yang baru saja menemani anda sebentar tadi. Berisi ruangan Yup Yung 10 pagi hingga 2 petang. Dan diharapkan kesetiaan anda terus bertemankan Nana di sini sehingga ke penghujung siaran. Dan orang kata dari jam ni sampai 7 malam. Nanti 7 malam rakan seterusnya pula akan menemani anda malam ini. Dan di jam pertama dalam ruangan Mogebang seperti biasa anda akan disajikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu nostalgia zaman muda-muda remaja gitu, yang banyak kenangan tercipta di tahunnya kan. Jadi kita layan dalam segmen pertama ini. Sebentar nanti anda akan dihiburkan lagu dari dendangan Fauzi Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Dan ini dia dari Kumpulan Spoon, Ringgit Berjuta. Perfm untuk koma je.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Itu dia kembali dilihat seberjuta batu walaupun jauhnya berjuta batu terpisah di antara kita. Namun di hati tetap dekat sentiasa. Terus menemani anda Perak FM 18 jam sehari ada hiburan dan informasi. Nah di sini menemani anda menerusi ruangan Mogebang sehingga jam 7 malam. Untuk anda berada di Ipoh boleh terus dengarkan frekuensi 95.6 MHz yang berada di Cangkak Rembian ataupun anda menuju ke Cangkak Rembian boleh terus dengarkan Perak FM melalui frekuensi 97.3 MHz ataupun untuk lebih mudah dan lebih mesra, lebih dekat di hati lagi untuk mendengarkan Perak FM, muat turun sahaja aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik adalah percuma. Baik, untuk ketika ini saudara, sama-sama kita berhati-hati dan berwaspada, berjaga-jaga dengan keadaan cuaca. Mana kita sentiasa amalkan langkah keselamatan ketika cuaca berjerebu ni, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti luar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara di kawasan anda. Dan untuk langkah keselamatan juga, kita banyakkan minum air dan sebaiknya kita gunakanlah pelitup muka jika perlu berada di kawasan terbuka. Ya, sama-sama kita jaga kesihatan dan keselamatan diri walau di mana jua kita berada. Selamat petang buat sahabat pendengar kita petang ini yang sudi bersama Perak FM. Kak Marhamah nak masuk koja juga katanya, sentiasa menemani dan ditemani Perak FM. Juga buat Mantau Syah dari Becam, pendengar kita siapa lagi, Haji Zulkifli Muhammad Top. Sekarang ni untuk makluman ni, terutamanya Haji Zulkifli Muhammad Top, kita tak ada tidak buka ruangan seleksi pendengar. Jadi moga-moganya terhiburlah ya mendengarkan lagu-lagu yang telah pun Nana susun dan pilih untuk anda. Layan terus Perak FM, sebentar nanti ada kumpulan data tunduk mengalah untuk koma aja.
1: Ha, bulan kemerdekaan dah pun tiba. Ata, tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Perak FM untuk koma aja.
0: Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.
2: Haish, risau betul lah.
3: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
2: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
3: Ingat, Koma. Cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
2: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua, jangan bermain telefon ketika memandu. Tiga, amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
3: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
4: Nana
3: dan Aida,
4: pendengar setia Perak FM untuk koma aja.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bunyi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, saya sementara nanti tepat jam pukul 3 petang. Sama-sama kita ikuti slot bual bicara khas perkongsian mengenai Pavilion Negeri Perak di Mahad 2026. Bersama tetamu kita petang ini yang berusaha Puan Hajah Halisah binti Sipun, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bahagian pembangunan. Jadi nantikan perkongsiannya pukul 3 petang ini dan boleh ikuti secara langsung menerusi Facebook Perak FM.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami.

0: Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: burung serindik diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masukkan tawar.
1: Serindik dadanya biru, diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

0: Kau mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Semestinya untuk koma jadi Vera FM ada hiburan dan juga informasinya. Dah pun 3 petang ketika ini. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong. Terima kasih atas kesetiaan anda yang bersama kami dari awal segmen 6 pagi tadi sehingga kini, dan teruskanlah kesetiaan anda bersama sehingga ke penghujung siaran pukul 12 tengah malam nanti ya. Dan seperti yang Nana war-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan bersama dalam wawancara khas di Konti sempena Pavilion Negeri Perak di Maha 2026. Bersama di Konti kita petang ini yang berusaha Puan Hajah Halizah binti Sipun, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bagi pembangunan. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam DJ Nana.
1: Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi pastinya petang ini hadirnya Puan di Konti nak berkongsikan mengenai Pavilion Negeri Perak di Maha 2026. Kabarnya tak lama lagi Puan eh.
2: Lagi dua hari sahaja
1: untuk kita kongsikan yang menarik bersama pendengar kita petang ini. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan terlebih dahulu sebagai mukadimah wawancara kita petang ini mengenai hala tuju penyertaan Perak kali ini, dan juga sekaligus menerangkan bagaimana sektor agro kita membantu merealisasikan Perak Sejahtera 2030 Puan.
2: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Nana dan juga semua yang ada di Konti. Terima kasih kepada Perak FM kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi mengenai pameran pertanian, horticulture dan agro pelancongan MAHA ataupun nama singkatannya adalah MAHA 2026 yang akan berlangsung pada 28 Ogos sehingga 6 September 2026 di MAP Sedang. Untuk MAHA kali ini, kita mengketengahkan hala tuju sektor agro pelancongan di Negeri Perak yang lebih moden, berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Kita bukan sahaja bercakap mengenai pengeluaran makanan, tetapi turut melihat bagaimana rantaian sektor ini boleh membangunkan ekosistem yang membuka lebih banyak ruang kepada usahawan, generasi muda dan juga pemain industri. Hala tuju ini sebenarnya selari dengan Perak Sejahtera 2030, yang mana antara fokus utamanya adalah untuk memperkukuh keterjaminan makanan dan juga sektor pertanian. Perak ini mempunyai potensi yang besar dari segi tanah, sumber pertanian, perikanan, ternakan serta kepelbagaian hasil agro makanan. Jadi potensi ini perlu kita manfaatkan dengan lebih baik supaya kita dapat meningkatkan lagi pengeluaran makanan dan dalam masa yang sama memastikan rantaian bekalan makanan negeri terus kukuh. Kita juga tidak mahu sektor agro ini bergerak seiring dengan perkembangan teknologi. Sebab itu pendekatan seperti pertanian pintar, penggunaan data, internet of things ataupun IoT dan automasi semakin penting untuk meningkatkan produktiviti dan menjadikan sektor ini lebih cekap dan juga berdaya saing. Dalam masa yang sama, kita juga mahu mengubah persepsi golongan muda terhadap sektor pertanian, kerana sektor pertanian pada hari ini bukan sekadar pekerjaan yang tidak membuahkan hasil yang lumayan ataupun sektor yang berteknologi rendah. Ia mempunyai ruang yang luas dari segi penggunaan teknologi, penyedikan, pemprosesan makanan, pemasaran dan juga aspek keusahawanan. Jadi kita mahu lebih ramai anak muda melihat sektor agro sebagai satu bidang yang mempunyai masa depan yang cerah. Dan melalui MAHA, kita mahu memberi ruang kepada usahawan Perak untuk memperkenalkan produk mereka kepada pasaran yang lebih luas selain membina hubungan dengan pemain industri dan juga pelabur. Ini penting supaya produk dan hasil negeri bukan sekadar mempunyai tempat di pasaran tempatan, tetapi mampu kita ketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi, ke peringkat global lah ya. Akhirnya, pembangunan sektor agro ini bukan semata-mata untuk meningkatkan angka pengeluaran ataupun ekonomi negeri. Kita mahu manfaatnya kembali kepada rakyat melalui peluang pekerjaan, peluang keusahawanan, peningkatan pendapatan dan juga bekalan makanan yang lebih terjamin. Itulah yang kita maksudkan dengan pembangunan yang memberi kesan kepada rakyat selari dengan semangat Perak Sejahtera 2030, iaitu kita ada tagline, hasil dirasa, keyakinan dibina. Kita mahu dasar dan inisiatif yang dirancang ini bukan sekadar berada di atas kertas, tetapi dapat diterjemah kepada peluang dan manfaat yang boleh dirasa oleh seluruh masyarakat.
1: Jadi Maha 2026 ni juga merupakan salah satu platform yang besar untuk usahawan dari negeri Perak puan eh. Jadi mungkin seterusnya setiap tahun setiap kali penganjuran Maha Perak akan menampilkan sesuatu yang istimewa. Jadi Betul. Untuk kali ini puan, apakah keistimewaan yang akan ditampilkan?
2: Jadi setiap kali penganjuran Maha, Maha dianjurkan 2 tahun sekali, Perak akan mengketengahkan konsep yang berlainan tapi masih lagi di dalam landasan tema yang diputuskan oleh penganjur tahun ini, iaitu penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jadi untuk mempersembahkan konsep yang selari dengan tema utama ini, kita bukan sekadar menyediakan ruang pameran tetapi juga mahu membawa identiti, warisan dan kepelbagaian negeri Perak untuk dinikmati sendiri oleh para pengunjung. Pavilion Negeri Perak dibina dengan inspirasi daripada Istana Kenangan Kuala Kangsar. Jadi setiap elemen dan dekorasi yang ditampilkan mempunyai kaitan dengan budaya serta adat negeri Perak. Kita mahu pengunjung apabila mereka melangkah masuk, mereka akan dapat merasai suasana dan mengenali warisan Perak, bukan sekadar melihat pameran. Kita gabungkan pelbagai elemen seperti pertanian, perikanan, peternakan, kraftangan, kebudayaan dan juga teknologi. Kita turut menyediakan pelbagai aktiviti interaktif termasuk petting zoo yang pastinya menarik untuk pengunjung terutamanya kanak-kanak. Kita juga mengketengahkan kepelbagaian masyarakat Perak melalui gendang harmoni yang menggabungkan elemen muzik Melayu, Cina dan juga India. Ini adalah satu elemen baru ya, yang kita ketengahkan untuk tahun ini. Bagi kita, ini bukan sekadar satu persembahan tapi satu cerminan semangat keharmonian, kepelbagaian yang menjadi sebahagian daripada identiti negeri Perak. Menariknya, penyertaan kali ini turut melibatkan syarikat swasta dan jenama besar seperti QL Food, Lost World of Tambun, Spritzer, Agroto, Dinding Poultry dan juga Hoga Gaharu ya. Ini menunjukkan bahawa Pavilion Perak turut menjadi ruang untuk mempertemukan antara kerajaan dan juga pemain industri dalam mengketengahkan potensi dan juga kekuatan negeri kita sendiri. Dan paling penting, pengisian yang disediakan sesuai untuk isu keluarga dan boleh dinikmati oleh semua kaum serta lapisan masyarakat. Ada aktiviti untuk anak-anak, pengisian kebudayaan selain pemainan berkaitan pameran berkaitan agro, teknologi dan juga industri. Pendek kata, kita mahu pengunjung datang bukan sekadar untuk melihat pameran tetapi mengalami sendiri kepelbagaian dalam satu ruang daripada warisan dan budaya sehinggalah kepada pertanian, teknologi, industri dan juga aktiviti interaktif.
1: Pelbagai rasa digabungkan berisi penganjuran Maha 2026. Kita bukan sahaja bersama usahawan dan hasilnya, tetapi betul. Kita bawa negeri Perak sekali di sana.
2: Ya, betul.
1: Jadi pengunjung dapat merasai juga lah orang kata seni warisan, ada persembahan pelbagai yang digabungkan di sana nanti. Pastinya meriah yang menanti anda pengunjung-pengunjung Maha 2026, 2 hari saja lagi puan eh.
2: Ya,
1: betul. Baik, kejap lagi kita nak sambung lagi sembang-sembang petang kita Pavilion Negeri Perak di Maha 2026. Jom kita dengarkan lagu terlebih dahulu, Izharan Zee, Dari Bawah. Tukar rumah je.

0: Azaran Zee dengan lagunya dari bawah pelan-pelan kita naik. Jadi janjinya kalau kita rasa letih, bukan kita terus berhenti, tapi kita ambil masa untuk rehat dan kita kembali susun sebelah langkah kita untuk menuju kejayaan, insyaAllah. Dan seperti biasa dari awal tadi, kalau anda ikuti kita bersama wawancara di Konti yang mana membawakan Pavilion Negeri Perak di Mahad 2026, kita bersama yang bersama Puan Hajah Halizah binti Sipun, yang mana tadi kita dah kongsikan mengenai hala tuju, konsep dan keistimewaan Pavilion Negeri Perak. Jadi seterusnya Puan, bagaimana pula dengan pengisian dan aktivitinya nanti?
1: Okey, baik. Dari segi aktiviti, sebenarnya banyak aktiviti yang kita telah susun sebagai pengisian dalam Pavilion Perak kita ini. Dan sebabnya kita mahu pengunjung bukan sekadar datang untuk tengok pameran, tetapi terlibat secara langsung dan juga menikmati pelbagai pengalaman yang sesuai untuk seisi keluarga. Antara pengisian yang telah disediakan termasuk demonstrasi masakan. Yang ini kebanyakan ketua jabatan yang akan menyisir lengan menyediakan juada, termasuk saya sendiri, insya Allah. Umpamanya ya, puyuh perap akan disediakan oleh Dr. Ilya Anati, pegawai Jabatan Veterina. Beliau sendiri akan sediakan masakan tersebut. Begitu juga dengan ayam kampung perap, gulai tempoyak dayu, peni daun kayu. Yang ini saya sendiri akan masak, insyaAllah. Saya jemput semua orang merasa masakan saya nanti. Patin asam pedas bersama Chef Azul Adnan. Penjan ubi kayu, ini istimewa, akan dibuat oleh pengarah Fama Perak, iaitu Puan Azlina. Yang tofu tradisional daripada akan dibuat oleh Puan Rafida, syarikat Umi Amni. Ayam garam perak, penyediaan kopi perak. Dan yang terakhir dari segi demonstrasi masakan adalah ketam kulit lembut. Ini akan dimasak sendiri oleh pengarah Jabatan Perikanan, Tuan Haji Ghazali.
0: Kata kau menunya mantap-mantap. Semuanya menu tradisional lah.
1: Betul, tradisional.
0: Yang pastinya kita nak rasa juga air tangan puan.
1: Kena datang ke Pavilion Perak. Dan kemudian kita ada juga kuis interaktif Kahoot dan juga kuis pelancongan Negeri Perak. Kita ada Pocket Talk, kita ada meet and greet dan sesi bergambar bersama maskot pelancongan Negeri Perak, Petting Zoo. Zoo ni kita bawa daripada Zoo Taiping. Jadi boleh ada interaktif bersama dengan haiwan yang kita bawa nanti. Demonstrasi menoreh getah. Serasa generasi muda termasuk saya sendiri pun tak pernah menoreh getah. Jadi kita try, kita cuba menoreh getah masa ni. Kita ada permainan tradisional, kita buat congkak. Demonstrasi kraftangan Negeri Perak, pelancaran pelbagai produk Fama, persembahan kebudayaan kumpulan selendang Perak, pertunjukan laser. Dan sempena sambutan kemerdekaan pada tahun ni, kita akan adakan sambutan ambang merdeka Pavilion Perak dengan pelbagai pengisian. Antara pengisiannya ialah nyanyian lagu-lagu patriotik dan juga pertandingan, tayangan video sejarah Malaysia dan Negeri Perak. Saya difahamkan juga ada satu filem yang berkaitan dengan kemerdekaan yang akan kita tayangkan. Persembahan kebudayaan, acara kira detik ambang merdeka, pertunjukan laser animasi khas Merdeka. Dan pada 31 hari bulan Ogos, pada waktu siang, kita teruskan sambutan Hari Kebangsaan dengan siaran langsung sambutan kemerdekaan peringkat Negeri Perak. Kita ada perarakan, kuis sempena Hari Kemerdekaan, persembahan nyanyian patriotik dan juga tarian, persembahan gendang berirama, pertunjukan laser dan juga kuis. Jadi kita memang susun program kita untuk pelbagai umur dan juga latar belakang. Di samping melihat pameran, boleh juga cuba terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang telah kita susun. Dan untuk program yang saya sebutkan tadi, kita telah melalui pelbagai kerjasama dengan jabatan-jabatan ataupun agensi strategik kita yang sama-sama bertugas lumus untuk memastikan bahawa penyertaan ataupun pengisian pavilion kita ini penuh sepanjang masa. Antara agensi yang terlibat ialah Fama, Mardi, Jabatan Pertanian Negeri Perak, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Perikanan Malaysia, LKIM, LPP, Lembaga Pengurusan Nenas Malaysia, SADC ataupun Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, Tourism Perak, dan tak lupa Lembaga Pengurusan Sumber Air Negeri Perak. Semua jabatan ini memberi komitmen yang sangat jitu dan sangat penting dalam memastikan pengisian yang kita sediakan ini dilaksanakan dengan baik dan memberi pengalaman yang sangat menarik kepada pengunjung. Jadi kepada semua pendengar Perak FM, Jangan lupa singgah ke Pavilion Perak di Maha 2026. Datang bersama keluarga kerana banyak yang boleh dilihat, disertai dan juga kita nikmati sepanjang 10 hari penganjuran ini.
0: Pastinya, orang kata kalau siapa yang singgah di Maha 2026 ni di Pavilion Perak, takkan menyesal lah. Orang kata kalau balik insya Allah bukan dengan tangan kosong.
1: Betul.
0: Sebab banyak yang ditawarkan juga untuk pengunjung. Selain kita melihat persembahan, ada kuis juga kan. Mana tahu rezeki anda. Orang kata tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu.
1: Nampak di jari.
0: Nampak di jari. Kan dia kalau sekarang ni Gen Z sekarang dia macam ni.
1: Kahut-kahut.
0: Jadi yang pentingnya anda jangan lupa singgah di Pavilion Negeri Perak. Baik, mungkin untuk seterusnya Puan boleh kongsikan mengenai untuk pesanan dan peringatan lah kepada para pengunjung yang ingin ke Maha nanti.
1: Aha. Jadi memandangkan Maha tinggal 2 hari saja lagi, saya inginlah ataupun berhasrat menasihatkan pengunjung supaya datang lebih awal dan rancang perjalanan terlebih dahulu. Sebab lokasi ataupun kawasan yang kita buat ni sangat luas dan setiap sudut ada daya tarik yang tersendiri. Malah keseluruhan Maha 2026 dibangunkan berdasarkan 4 bidang fokus strategi, iaitu agri-tech, agro makanan, agro pelancongan dan juga kelestarian. Jadi pengunjung bukan saja boleh melihat teknologi seperti drone, IoT, pertanian berasaskan AI, pertanian berketepatan dan juga sistem. Allah, lari pula. Minta maaf. Dan juga sistem pengairan pintar, tetapi juga boleh meneroka pelbagai produk agro makanan, teknologi pemprosesan, pembungkusan dan juga teknologi makanan ya. Bagi yang berminat dari segi aspek pelancongan juga, kita ada pelbagai elemen pelancongan seperti lawatan ke ladang, eko pelancongan, agro safari, pasar terapung dan juga tarikan budaya. Pada masa yang sama, aspek kelestarian turut diketengahkan melalui pertanian organik, pengurangan sisa tanaman tahan iklim, tenaga boleh diperbaharui dan juga amalan hijau dalam sektor pertanian. Jadi saya ingin juga sarankan kepada pengunjung, pakai kasut yang sesuai dan selesa, janganlah pakai high heels.
0: Aduh.
1: Sebab kawasan yang saya sebut tadi, kawasan Maha ni sangat luas, rasa beratus ekar kan, dan memang banyak tarikan yang boleh diteroka. Kalau pakai kasut yang tidak sesuai, saya khawatir lah, tak sempat 1 kilometer dah sakit kaki kan. Tapi saya rasa tak perlu risau, kita boleh datang berulang kali sebab Maha ni 10 hari. Kalau hari pertama tak sempat, datanglah esoknya, lepas tu datang lah hari seterusnya, supaya kita dapat teroka ke semua pameran yang telah kita tetapkan. Dan juga pakailah pakaian yang sesuai ataupun selesa kerana sekarang ni cuaca panas. Bawalah air minum yang mencukupi dan juga berehat apabila perlu. Dan kepada ibu bapa yang membawa anak-anak, jangan lupa pastikan keselamatan dan juga pergerakan anak-anak sentiasa dipantau, terutamanya apabila kawasan Maha nanti penuh dengan pengunjung. Takut anak ni pun terlepas daripada pandangan mata, hilang kan. Dan untuk yang membawa kenderaan, pengunjung boleh parkir di kawasan UPM dan menggunakan shuttle bus yang disediakan. Jadi rancang awal perjalanan supaya pengalaman menikmati semua pameran tu dapat kita laksanakan dengan lancarnya. Dan kepada pendengar yang nak tahu aktiviti terkini di Pavilion Perak, jangan lupa ikuti TikTok rasmi Maha Pavilion Perak kerana kita juga akan bawakan siaran langsung sepanjang Maha berlangsung. Jadi siapa yang minat apit Wan Leboh, ya, jadi dengarlah kita punya celoteh nanti. Akan ada di situ nanti.
0: Jadi Api pun akan bersama akan berada di sana. InsyaAllah.
1: Jadi pendek kata, datang awal, pakai kasut yang sesuai, jaga kesihatan, jaga anak-anak, bawa air yang mencukupi, dan datang dengan masa yang cukup kerana terlalu banyak perkara menarik yang boleh diteroka sepanjang Maha 2026. 28 Ogos, esok lusa, sehingga 6 September. Kita jumpa di Maha. Dan jangan lupa singgah di Pavilion Perak.
0: Ya, sekali lagi lah kita suka nak ingatkan kepada yang mana bakal berkunjung di Maha 2026 nanti, seperti yang Puan Kabur tadi, kena berada diri sendiri dan juga keluarga perlu berada dalam keadaan yang selesa, kerana kawasan di sana Maip Sedang tu luas kawasannya. Betul. Dan selain daripada luas, dia ada macam-macam tawaran yang ada di sana, sebagai pameran, ada juga jualan, persembahan, Puan, ya. Jadi kita yang mana kalau bergelar ibu bapa penjaga, kena juga perhatikan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi semuanya perlu berada dalam keadaan selesa dan selamat. Pastinya di sana ramai juga pengunjung, Puan, ya. Ikutkan pengalaman sebelum-sebelum ni, pengunjung memang ramai, Puan, ya.
1: Sangat ramai.
0: Sangat. Jadi tawarannya pun dari tahun, dari satu penganjuran ke satu penganjuran berbeza, dan pastinya ada penambahbaikan.
1: Ya, dan konsep setiap, dan tema berbeza.
0: Ya, dan banyak-banyak perkara menarik menanti anda di sana. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan lagu dulu. Kita boleh terehat seketika. Ini dia Warisan Jasa Bonda. Untuk kamu aja.

0: Para bonda, ayah anda semua, kita ni nak cuti sekolah puan ya. Bolehlah bonda dan ayah anda membawa anak anda kita ke Omaha 2026 yang akan berlangsung 28 hari bulan puan ya.
1: Ya, betul.
0: 28 sehingga
1: 6 September.
0: 6 September. 10 hari puan ya.
1: 10 hari. Ya.
0: Jadi cantik sangat orang kata timing tu cuti sekolah pun ya, dah mula.
1: Kebetulan cuti sekolah.
0: Jadi bolehlah macam kata Kak Marhamah ni dah siap-siap mohon cuti rehatnya dari 1 hingga 3 hari bulan, kabarnya 2 dan 3 hari bulan ni nak ke sana.
1: So alhamdulillah kita jumpa di sana nanti ya.
0: Seperti yang puan kabarkan tadi, macam-macam yang ada ditawarkan menarik, terutamanya di pavilion Perak nanti. Okey puan, sebelum kita menutup sesi buat bicara kita hari ini, mungkin puan boleh sampaikan ucapan dan juga jemputan ikhlas dari hati puan ni kepada seluruh rakyat Malaysia hadir ke pavilion Perak sepanjang Maha 2026.
1: Jadi di kesempatan ini saya pertama-tama sekali saya ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan ataupun KPKM selaku penganjur Maha 2026, dan juga tidak lupa kita punya agensi strategik kita, semua jabatan, agensi dan juga rakan-rakan strategik lah JLC yang telah berganding bahu bertugas lumus menjayakan penyertaan Pavilion Perak pada tahun ini. Dan sesungguhnya kejayaan Pavilion Perak bukanlah hasil usaha satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kerjasama erat di antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, agensi, usahawan dan juga pemain industri dalam memertabatkan sektor agro makanan negara. Dan justru saya ingin menjemput semua rakyat Malaysia, khususnya warga Perak, untuk hadir dan memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Maha 2026 yang akan berlangsung mulai 28 Ogos sehingga 6 September 2026 di MAP Sedang. Ia bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Perak akan membawakan pelbagai pameran, produk agro makanan, teknologi pertanian, inovasi, aktiviti interaktif, persembahan

0: kebudayaan dan pengalaman pelancongan yang mencerminkan kekuatan serta keunikan negeri Perak. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan demonstrasi masakan, terutama yang saya masak tadi, menyertai pelbagai kuis dan juga aktiviti menarik, bertemu maskot pelancongan, menikmati persembahan kebudayaan serta bersama-sama memeriahkan sambutan ambang merdeka di Pavilion Negeri Perak. Dan lebih istimewa, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia khususnya warga Perak untuk hadir ke Pavilion Perak pada 2 September 2026 yang akan turut diserikan dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizal Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah. Keberangkatan baginda pastinya menjadi detik yang amat bermakna dan menambahkan lagi kemeriahan Pavilion Negeri Perak Sempena Maha 2026. Dan jadi apa tunggu lagi? Ayuh bawa sahabat, bawa keluarga, sahabat dan juga anak-anak ke Pavilion Negeri Perak. Datang untuk melihat sendiri kecanggihan teknologi pertanian, merasai keenakan makanan tradisional negeri, mengenali destinasi pelancongan menarik dan menyaksikan pelbagai aktiviti yang telah kami sediakan khas untuk anda. Dan jangan lupa jumpa kami di Pavilion Perak 2026 di MIP Sedang. Semarakkan Maha 2026, semarakkan Perak Sejahtera 2030.
1: Dan pastinya insyaAllah lah ya, dengan sokongan semua, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan lancar dan meriah Puan ya. Kerana banyak ditawarkan. Seperti yang kita kabarkan tadi, mungkin datangnya kita kalau baliknya tidak bersama tangan kosong. Kata kalau datang dengan plastik kosong, balik ada isi kot.
0: Dan jangan lupa bawa troli kalau nak
1: bawa
0: shopping.
1: Bawa troli. Troli
0: yang ditarik tu kan.
1: Ya. Jadi kita bersedialah nanti orang kata dengan pelbagai tawaran istimewa di sana. Selain pameran ada persembahan juga jualan-jualan yang menarik di sana. Orang kata kan nak cerita untuk dalam satu sesi berbicara kita hari ini memang terlalu banyak. Jadi boleh juga ikuti media sosialnya Puan.
0: Di TikTok kita ada.
1: Jadi itu dia, kita telah pun selesai wawancara kita petang ini bersama yang bersama Puan Hajah Halizah binti Siput, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bagi pembangunan Puan. Terima kasih banyak-banyak Puan. Semoga nanti air tangannya menjadi satu kenangan istimewa buat pengunjung
0: Pavilion
1: Perak nanti. Baik, insyaAllah dan rezeki kita jumpa lagi Puan.
0: InsyaAllah, terima kasih banyak.
1: Baik, untuk anda terus kekal bersama Perak FM. Semestinya di berada juga informasi. Untuk kau pun aja.
2: Terus kekal mendengarkan Perak FM.

0: Baik, terus dengarkan Fiera FM di mana-mana jua anda berada, sentiasa menemani anda 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasi. Terima kasih juga buat anda yang mana mengikuti slot wawancara khas kita sebentar tadi. Pavilion Negeri Perak di Mahal 2026 dan rupa-rupanya hari ini tanggal 26 Ogos 2026 merupakan ulang tahun kelahiran buat tetamu kita sebentar tadi, ya. Puan Hajah Halizah binti Sipun, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perak bahagian pembangunan. Jadi sama-sama kita ucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat Puan Haliza. Semoga panjang usianya, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa bahagia dunia dan akhirat. Buat anda juga yang berkongsikan tarikh istimewa hari ini 26 Ogos 2026, mungkin ulang tahun kelahiran, mungkin juga ulang tahun perkahwinan anda, diharapkan anda sentiasa berbahagia, insyaAllah dunia dan akhirat, dan apa jua lah yang anda hajati itu dan ininya, semoga Allah makbulkan, amin. Dan terus pendengaran anda bersama kami Perak FM, pastinya ada lagu-lagu terbaik menanti anda selepas ini, antaranya Aisyah Reno Samudra. Jadi terus layan Perak FM semestinya, terkoma aja.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan, sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Suka makan jambu dan belimbing bintang? Terdapat di Ipoh 95.6.

0: teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
1: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, saya jadi berkata lagu dari bersama Afiq Syazwan, Layu di Hujung Mekar, yang dinyanyikan semula lah Afiq. Ya, kalau ikut lagu ni sebenarnya penyanyi asalnya dibawakan oleh kumpulan Rio. Jadi kan anda terhibur, mereka nak lagu yang diikut rakan petang ini menemani anda mungkin dalam perjalanan juga. Diharapkan anda berhati-hati ketika dalam pemanduan. Nana doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil tu dalam perjalanan bertemankan Perak FM. Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak pukul 4.30 minit petang, dibacakan oleh Fahmi Muhammad Noor. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama dengan waktunya pukul 4.30 minit petang. Juga kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam. Pastinya yang terbaik hanya di Perak FM. Untuk koma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk

0: ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengikuti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang dari pada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya, dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Fahmi Muhammad Nur dalam Warta Perak 4.30 petang. Sebanyak 454 projek pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara kini dalam pelaksanaan, membabitkan 281 projek di peringkat prabina dan 173 lagi dalam pembinaan. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wo berkata, secara amnya setiap projek mengambil masa sekitar 2 tahun untuk disiapkan selepas surat setuju terima dikeluarkan kepada kontraktor. Menurutnya, bagi tempoh 2023 hingga 2026, kerajaan meluluskan projek pembangunan sekolah bernilai RM9 bilion termasuk usaha mengganti dan menaik taraf bangunan sekolah daif. Beliau berkata setiap permohonan akan dinilai Kementerian Pendidikan berdasarkan keperluan serta kemampuan kewangan semasa dengan keutamaan diberikan bagi memastikan kemudahan pendidikan yang selamat dan selesa. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah menjadi pemangkin aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, padanan perniagaan sepanjang penganjuran MAHA disasar menghasilkan memorandum persefahaman bernilai RM8 bilion selain transaksi sebanyak RM58 juta. Menurutnya, teknologi seperti kecerdasan buatan dan drone turut diketengahkan bagi meningkatkan kecekapan sektor agro makanan termasuk dalam aktiviti penyemburan baja dan racun perosak. MAHA 2026 berlangsung selama 10 hari mulai 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang dengan penyertaan pavilion antarabangsa membabitkan 14 negara. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP terus memperkasa pendidikan anak-anak asnaf menerusi program Seminar Kecemerlangan SPM 2026 di bawah skim beasiswa pelajaran Baitulmal. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syamsul Hazman Mat Saleh berkata, program berkenaan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai teknik menjawab SPM selain membantu membentuk sikap positif, meningkatkan keyakinan diri dan mengurangkan tekanan menghadapi peperiksaan. Tahun ini MAIP memperuntukkan RM421,000 bagi membiayai 214 pelajar tingkatan 4 dan 5 selain menyediakan bantuan kewangan, tuisyen dalam talian, program motivasi serta insentif kecemerlangan. Dalam program sama, 30 pelajar turut menerima komputer riba bernilai RM60,000 hasil sumbangan pintas utama Sdn Bhd menerusi program kerjasama wakalah MAIP bagi menyokong pembelajaran serta akses kepada teknologi digital. Sekian Warta Perak 4.30 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Selamat petang Yop dan Yong.
7: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
6: Terima kasih koma. Inilah Radio Malaysia Perak FM.

0: Aish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM, untuk Koma aje.

terus kembali mencari. Jadi jangan takut untuk kembali mencari. Setiap pencarian membawa kita lebih dekat kepada jawapan yang terbaik, insyaAllah. Bukan mencari tanda kelemahan, tetapi keberanian untuk memperbaiki apa yang telah terlepas. Ada bertempatkan anda di sini, mesti ruangan Moge Bang sehingga jam 7 malam. Dan untuk seketika nanti, kita akan ikuti berita utama yang disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi terus kekal bersama kami, pastinya di Berada juga informasi untuk kamu aja.

0: Okey, jangan nak pusing-pusing, jangan nak pening-pening. Terus saja dengarkan Perak FM. Di mana-mana jua anda berada, kami sentiasa menemani. Dapat nak 5.20 minit petang untuk anda yang dalam perjalanan pulang dari tempat bertugas menuju ke rumah ketika ini, kan? Diharapkan anda selamat tibalah ya ke rumahnya nanti. InsyaAllah kita selamat kembali ke pangkuan keluarga tercinta. Kalau kata melalui jalan yang sesak ketika ini, diharapkan nak bawa-bawa bersabar. Semua pun nak cepat, kan? Semua pun nak selamat. Dan yang penting sekali, kita terus beri kerjasama dan prihatin juga dengan pengguna jalan raya yang lain. Baik, Nana nak kongsikan info cuaca. Memandangkan di Ipoh ni nampaknya sudah agak mendung gitu, kan? Sejuk-sejuk, angin macam nak hujan. Jadi kita nak kongsikan laporan cuaca amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana melibatkan negeri Perak, iaitu di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar dan Perak Tengah. Amaran ribut petir dikeluarkan sehingga jam 9 malam ini. Jadi sediakan payung sebelum hujan, sesuaikan aktiviti anda dengan keadaan cuaca semasa, dan terus dengarkan juga Perak FM yang sentiasa berkongsikan informasi terkini semestinya. Tok koma aje.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, Bidara FM.

0: Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan PVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim High Tech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center.
2: Apa kata, lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Suhaimi, Perak FM, untuk Koma Jaya.

0: Ada pun 5.36 minit petang. Terus dengarkan Perak FM dan Nana harapkan segala apa yang anda lakukan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun sesekali ujian datang menjengah di tengah kehidupan, tetaplah bersabar dan semoga dikurniakan kekuatan, ketabahan dan juga kesabaran menghadapi setiap ujian. Ceria selalu, senyum-senyum manis. InsyaAllah Perak FM sentiasa menemani anda di mana-mana jua anda berada. Untuk seketika nanti, sama-sama kita ikuti rancangan Biz On Air terbitan Aida Sezali. Untuk edisi petang ini, kita nak bawakan anda ke Dapur Fairuz. Ada di mana Dapur Fairuz? Apa yang mereka sediakan? Apa yang mereka tawarkan? Sekejap lagi kita ikuti rancangan Biz On Air. Dan terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk koma.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 hari Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh, Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.
1: Beast on Air.
2: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Beast on Air hari ini, I dah nak bawa koma ke Dapur Virus.
3: Hai, Assalamualaikum warga Perak FM. Saya Fairuz, owner Dapur Fairuz di Pagan Serai, Perak. Di Dapur Fairuz, kami menyediakan pelbagai pilihan roti dan dessert homemade yang dibakar setiap hari. Contohnya, Korean Garlic Bread, Burnt Cheesecake, Tiramisu dan pelbagai dessert viral. Kami juga menerima tempahan kek dan roti untuk pelbagai majlis dan menyediakan perkhidmatan penghantaran. Untuk korang yang nak datang Dapur Fairuz, kedai kami buka setiap hari Rabu hingga Ahad pukul 10 pagi hingga 7 malam. Untuk tempahan atau pertanyaan, korang boleh hubungi atau WhatsApp kami di 017-379-0198 atau follow kami di TikTok Dapur Fairuz. Bye korang, terima kasih.
1: Beef on Air setiap hari di Perak FM.
4: Perak FM, hiburan berinformasi.
5: Tumpuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
6: Terima kasih dengar Perak FM.

Jom kita zahirkan semangat cintakan negara. Kita kibarkan jalur gemilang, hargai keamanan dan terus semarakkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan juga jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik pada 31 Ogos 2026 bermula 7.30 pagi hingga 10.30 minit pagi melalui TV1 dan RTM Klik. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita saksikan detik penuh semangat patriotik dan kebanggaan negara. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong untuk ketika ini 6.13 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Perak FM di mana-mana jua anda berada. Sambil anda sibuk melunaskan tanggungjawab, menyelesaikan segala perkara yang orang kata mungkin hari ini hari yang sibuk luar biasa buat anda, tak sama seperti sebelum-sebelumnya. Apapun anda harapkan tugasan anda dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Sambil tu terus bertemankan Perak FM, ada hiburan dan juga informasi. Di jam ini, seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah terbitan DJ Faizal. Dan sebelum tu, kita nak dengarkan lagu dari persembahan Amy Mastura kedua. Perak FM, untuk koma je.

0: Encik Glenn Fredly dengan lagunya Januari membawa kita jam 6.31 minit petang. Untuk seketika nanti sama-sama kita ikuti rancangan tausiah khas sempena Maulidur Rasul terbitan DJ Faizal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inspirasi Jiwa Merdeka bahagian kedua. Dan untuk meruskan lagi siaran Perak FM malam ini, anda akan bertemankan Aida Sezaili 7 malam hingga 12 tengah malam. Terima kasih yang sudah bertemankan anda hari ini. InsyaAllah Jumaat kita jumpa lagi. Sampai kita ketemu lagi, jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti sambungan tausiah khas sempena sambutan Hari Maulidur Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inspirasi Jiwa Merdeka, yang disampaikan oleh Al-Fadhi Ustaz Izzat Syafiq, yang dirakamkan dari Surah Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak.
2: Kalau kita berjaga dengan syarat, tak boleh patuh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada sebarang kepatuhan, tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk dalam bab buat dosa.

0: buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua guideline, itu semua dawabit, itu semua garis panduan sempadan yang boleh kita buat sementara Allah taala bagi kederat, sementara Allah taala bagi tulang empat kerat kita boleh digunakan untuk kebaikan. Kerana sepanjang kita bertugas, pernah tak kita terfikir sebenarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan separuh usia dengan kerja yang dia pilih? Usia umat Nabi adatnya, Nabi sebut dalam sebuah hadis Imam Tirmizi, ma baina sittina ila sab'in, antara 60 tahun ke 70 tahun. Kalau bahasa kita orang kerja kerajaan ni 60 tahun. Kalau wafat usia 70 tahun, maksudnya dan rasa duit pencen tu 10 tahun dah. Lepas tu ji'un, tahu ji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setengah tempat dia sebut qalu, dia tak sebut ji'un. Dah lah masa duit pencen tu 10 tahun, dah habiskan duit gratuiti nak masa duit pencen 10 tahun. Lepas tu ji'un kita. Nampak tak? Kita akan habiskan separuh usia kita dengan perkhidmatan yang kita pilih, pengkhususan kerja yang kita pilih. Ada orang duduk sebelum dia nak pencen 34 tahun khidmat, 35 tahun khidmat. Ada yang cukup-cukup 30 tahun khidmat, ada yang 25 tahun khidmat, ada yang tak ada cukup 30. Tak larak lah ustaz, duk main dengan AI saja zaman ni, dia kata. Duk main komputer saja, saya buat option lah, dia kata. Kita akan habiskan 25 tahun ke 30 tahun kalau usia kita panjang dengan pekerjaan yang kita pilih. Maka kita kena cari lubuk pahala dalam pekerjaan yang kita pilih. Kena cari mana, mana ruang untuk kita cari, cari pahala. Nampak macam biasa-biasa, kita cuma kata kat kawan kita, eh, sekejap kita pergi makan kat luar, lepas tu kita singgah semayang kat ni siap-siap. Kita nampak macam pesanan tu biasa, tapi itulah kebaikan kita dalam perkhidmatan. Nampak tak? Kita tahu kawan kita ada masalah keluarga, anak sakit, kereta rosak, mai pun hantar suami isteri pergi dua tempat kerja berasingan, naik kenderaan sekali. Kita tahu dia susah nak sarapan pagi, susah nak makan tengah hari. Apa salah Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, kita jamu orang makan? Bukankah salah satu pesanan Nabi masa Nabi mula-mula hijrah ke Madinah, antara pesanan Nabi, Nabi kata apa? Afshus salam, sebarkan salam. Yang kedua, jamu orang makan, kata Nabi. Satu pahala yang besar, kita tegakkan tulang belakang orang lain, kita kongsi rezeki dengan orang lain. Itu antara perkara kedua yang Nabi Nabi sebut ketika mula-mula Nabi jejakkan kaki ke Madinatul Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak macam biasa-biasa. Jangan lokek kita dalam bab, dalam bab rezeki. Dan saya cukup kagum, tahniah apa nama PDRM Perak tadi, saya difahamkan ada 25 orang saudara baru kurang lebih. Betul? 25 orang. Bukan senang. Dalam tugas kita, kita boleh tarik orang untuk masuk memeluk agama suci Islam ni. Bukan senang. Alhamdulillah, mungkin ada perkara-perkara yang kita nampak baik pada akhlak staff, baik pada akhlak pejabat yang sama kerja dengan kita, sehingga akhirnya terkesima mereka dan nak juga buat seperti mana orang Islam yang lain. Bagus, alhamdulillah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hidayah takkan dapat dirasai melainkan dalam suasana dan persekitaran yang yang baik-baik. Kita ajak orang buat baik bukan sebab kita yang paling baik, tapi sebab nak sama-sama buat baik. Bila sama-sama buat baik jadi baik, suasana baik-baik, barulah natijah hasil mahsulnya pun baik-baik. Supaya kebaikan itu dapat dipanjangkan. Makan, kita hari ini mesyuarat 10 orang, tapi buat makan 15 orang, 20 orang. Lebih itu panggil mereka makan. Kita ni sekejap ada program saya sekian, panggil mereka main duduk sekali, tak ada masalah. Biar mereka kenal, inilah keindahan Islam. Jangan esok kita bawa nama kita, kita bawa agama bersama dengan kita, tiba-tiba kita pula jadi fitnah kepada agama kita. Jangan. Sebab zaman hari ini, zaman orang tengok latar belakang kita, zaman orang tengok apa nama yang kita bawa. Kalau kita bawa imej Islam, elakkan kita buat benda-benda yang tak elok, supaya orang kenal, orang tahu yang buruk tu kita, bukan agama yang kita bawa. Zaman hari ini orang hujam dengan perkauman, orang hujam dengan agama dan sebagainya. Ketika itu kita berdepan dengan masyarakat, kena jaga peribadi kita dan kena jaga nama baik jabatan yang sedang kita khidmat sekarang. Tak kira di jabatan apa pun, tak kira agensi apa pun, tak kira unit apa pun, supaya tak terpalit disebabkan kesalahan yang kita buat di depan depan umum. Jangan disebabkan kita seorang habis kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Kemudian antara lagi, sebagai bukti cinta kita kepada agama, bukti cinta kita kepada baginda Nabi SAW, kita duduk di mana pun mudahkan urusan orang. Nabi kita Muhammad SAW, datang satu orang hamba berkulit hitam, perempuan. Datang nak jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ada hajat nak jumpa dengan Tuhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tak boleh nak bantu, Nabi akan cari mana-mana sahabat yang boleh tolong. Kita bila orang datang minta tolong dengan kita, kalau kita boleh tolong, ya silakan, kita terus tolong. Tapi kalau kita tak mampu nak tolong, buka ruang, buka jalan, minta ni boleh jumpa orang sekian-sekian, insya-Allah dia boleh tolong. Buka ruang. Nabi kita Muhammad, betapa rendah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Duduklah kamu di Madinah ini fi ayyi makanin syi'ta. Kamu duduk di mana-mana tempat yang kamu nak, habis urusan aku nanti, aku datang jumpa dengan kamu. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ketika mana dia menceritakan hajat, isi hati dia kepada kita, dia dah fikir dah 2-3 kali sebelum dia bercakap dengan kita. Dia nak minta sesuatu permohonan kepada kita, dia dah fikir dah ayat macam mana nak susun nak cakap dengan tuan kita, nak cakap dengan bos kita. Ketika mana ada anak buah kita, ada kawan-kawan kita yang sedang dalam keadaan memerlukan, sedang dalam kesusahan, kita cuba bantu sedaya mungkin sebagaimana akhlak baginda Nabi SAW memudahkan urusan umat, kita juga meletakkan kegembiraan dalam hati umat untuk kita mudahkan urusan orang lain. Kita nampak macam benda tu biasa-biasa je, tapi insya-Allah perbuatan tadi Allah Taala balas dengan rezeki yang lebih berlipat ganda lagi. Tak kira bukan semata-mata kewangan, dengan masa, dengan hanya menjadi pendengar masalah rumah tangga ke ataupun masalah tempat kerja ke dan sebagainya, kita cuba bantu memudahkan seramai mungkin urusan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Taala muliakan, dalam pekerjaan ada nilai ibadah yang bukan semua orang boleh ambil. Duduk di bahagian keselamatan, jaga malam dan sebagainya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan apa? Ainan, kata Nabi, dua jenis mata. La tamassuhuma an-nar, tidak akan sekali-kali disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadu kepada Allah, dia mengakui dosa dia, dia bertaubat, tak mau ulang balik dan sebagainya. Ni mata pertama. Mata kedua kata Nabi, ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga malam semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua orang mampu berjaga malam. Nak jaga keselamatan, nak jaga keamanan, tidur lena masyarakat hari ini disebabkan jaganya tuan-tuan. Dalam pekerjaan tadi ada nilai ibadah yang tak semua orang boleh dapat, maka kena hadirkan. Iaitu apa? Paling penting rasa syukur pada Allah. Allah Ta'ala mentakdirkan kita duduk dalam alam pekerjaan yang di dalamnya ada nilai ibadah. Begitu juga di tempat-tempat lain. Di mana pun Allah Ta'ala letak kita, kita kena cari, kena rebut peluang untuk kita penuhkan pekerjaan tadi dengan rezeki yang halal, dan juga lubuk pahala kita dalam nak buat amal ibadah. Bukan pekerjaan tadi 25 tahun, 30 tahun kita penuhkan dengan dosa dan kejahatan, esok jenuh nak menjawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 281, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ayat ini menjadi khilaf ulama, adakah dia ayat terakhir turun surah Al-Baqarah ayat 281. Ketika mana Allah Taala perintahkan kepada kita supaya kita bertakwa sungguh-sungguh dengan Allah, pelihara sungguh-sungguh, tebuih diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana pada hari kita dikembalikan esok, Nabi sebutlah hadis Bukhari, kita esok bila dihadapkan di mahkamah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tak ada antara Allah Taala dengan kita ni perantara. Allah Taala firman kepada kita, kita faham, kita balas kepada Allah, Allah Taala Maha memahami. Esok ketika mana kita dihadapkan di hadapan Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, semua yang kita buat di dunia, baik buruk, dosa, pahala, sikit, banyak, kecil, besar, semua dibalas satu demi satu demi satu demi satu oleh Allah. Wahum la yuzlamun, tanpa Allah Ta'ala kurangkan sedikit pun. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Sebab tu di mana pun kita kerja, berapa anak pun kita ada, berapa tempat dah kita posti, duduklah kita di mana pun, sama ada dalam perkhidmatan ataupun esok dah bersara, kena paksa diri jadi orang yang baik. Jangan normalisasikan, jangan biasakan diri, tak apa orang tak nampak. Jangan biasakan diri, tak apa Tuhan pun faham. Dia kata dia buat dosa, dia kata apa? Tak apa Tuhan pun faham. Astagfirullahaladzim. Kena buang tu. Kalau istilah tetap guru pondok disebut apa? Kena tebah lalang yang ada di hati. mana-mana ruang yang ada kita kata peluang untuk kita buat dosa, terus sekat masa tu juga, supaya apa? Supaya dia tak membumi dalam diri kita. Sekali doktrin tu dah membumi dalam diri kita, kita rasakan dosa tu benda biasa, kita rasakan kejahatan tu orang luar tak nampak, sedangkan tak pernah sunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin terlepas pengadilan di dunia, tapi bimbang tak terlepas kita di pengadilan, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila kita nak bicarakan lagi tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara yang disebut tentang akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah saya rasa kita semua dengar satu hadis. Nabi sebutlah sebuah hadis, datang satu orang Arab, dia kata, "Ya Rasulullah, ausini, wasiatkan saya." Wasiat dengan makna, "Ya Rasulullah, nasihatkan saya." Nabi kata, "La taghdab, jangan marah." Faraddada birah. Yang Arab ni dah lah payah jumpa Nabi, dia mai jumpa Nabi minta nasihat, Nabi pesan satu je, "Jangan marah." Dia tak puas hati, patah balik jumpa Nabi, Nabi pesan sama, "Jangan marah." Pergi lagi jumpa Nabi, Nabi pesan, "Jangan marah." Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tengok banyak riwayat Nabi cerita dengan sahabat ni, Nabi pesan macam ni. Jumpa sahabat ni, Nabi pesan lain pula. Sebab Nabi pesan ikut kepada perwatakan dan peribadi seseorang, sesuai dengan akhlaknya seseorang yang minta nasihat tadi tu. Kebetulan Arab ni datang, Nabi kenal peribadi dia, Nabi kata apa? "La taghdab, jangan marah." Baik, persoalannya di sini, marah ni fitrah, betul tak? Fitrah. Takkan Nabi buat benda yang berlawanan dengan fitrah, dan takkan Nabi halang kita daripada buat benda fitrah. Kita ada seronok, ada sedih, ada marah, itu fitrah manusia. Bahkan Nabi pernah marah, tidak? Nabi pernah marah. Disebutlah kitab Asy-Syamalul Muhammadiyah, antara dua kening Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainahuma irqun yudirruhul ghadab. Antara dua kening Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu urat, yudirruhul ghadab, yang urat tu hanya akan timbul ketika Nabi tengah marah. Kita kalau tahan marah, telinga kita merah, tu orang Melayu lah. Nabi kita Muhammad kalau tahan marah, urat di antara dua kening Nabi SAW ni akan timbul. Dan sahabat bila tengok urat tu timbul, dia patut kata Nabi tengah tahan marah. Baik, macam mana Nabi pun ada perasaan marah, Nabi sabda kan, "Jangan marah." Kita nak faham macam mana hadis tu. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, Syekh Jabar Al-Hassani Hafizahullah Ta'ala, maksud Nabi kata "la taghdab, jangan marah" dengan makna "la tunfidh ghadabak, jangan kamu lepaskan kemarahan kamu, wa illa sataqah fi zulmil ghair, kalau tidak kamu akan menzalimi orang lain." Contoh, boleh ataupun tidak satu orang ayah dia pukul anak dia? Boleh, kalau dia nak tarbiah anak dia, dia nak mendidik anak dia, dia nak membetulkan anak dia, dia nak corakkan anak dia, boleh untuk dia pukul. Tapi kalau satu orang ayah dia pukul anak dia dalam keadaan dia tengah dikuasai oleh kemarahan, boleh ataupun tidak dia kawal pukulan yang asal-asal dengan tujuan mendidik? Tak boleh. Sehinggakan satu tahap dia sedang menzalimi anak dia sendiri. Pukulan yang sepatut dengan pukulan menegur, pukulan mendidik, akhirnya pukulan yang menyakiti dan menzalimi anak sendiri. Satu orang suami, isteri berlaku nusyus dan sebagainya, wal'iyadzubillah, boleh ataupun tidak satu orang suami dia pukul isteri dia? Boleh, dengan pukulan mendidik. Tetapi kalau tidak dipandu dengan iman, tidak dipandu dengan sabdaan Nabi yang sesungguhnya, dia akan buat perkara yang lebih daripada itu. Neraca pertimbangan syarak, ini had yang dibolehkan sahaja. Tapi kalau tak dipandu dengan iman, tak dipandukan dengan ajaran yang sebenar, akhirnya kita menghalalkan, "Oh, asal boleh pukul, pukul saja." Betul, hati-hati. Sebab tu Nabi sekat awal-awal, Nabi kata "la taghdab" dengan makna "la tunfir ghadabak", jangan lepaskan kemarahan kamu. Kadang-kadang kita di tempat kerja mungkin ada benda-benda yang kita rasakan, "Eh, saya tak setuju dalam bab ni." Kita rasa macam saya sepatutnya kena dapat sekian-sekian, ataupun sepatutnya bukan saya yang pergi bertugas, sepatutnya ada orang lain dan sebagainya. Kita faham apa? Allah Ta'ala memilih kita, tetapi melalui lisan dan juga surat arahan daripada atasan kita. Allah Ta'ala pilih yang paling terbaik dalam kalangan makhluk. Kerana itu Allah Ta'ala tempatkan kita di sekian-sekian tempat, sekian-sekian unit, sekian-sekian bahagian. Walaupun pada mulanya kita rasakan, "Eh, sepatutnya kita duduk di unit sekian-sekian." Tapi Allah Ta'ala tetapkan kita di unit sekian-sekian. Adakah boleh ketika itu kita, pertama, kita nak marah pada takdir Allah Ta'ala? Tak boleh. Dan yang kedua, adakah boleh disebabkan kita tak setuju keputusan itu sampai jadi masa muka pula memulau marah sana sini sebagainya? Tak boleh. Sebab dia lebih menatijahkan keburukan berbanding kebaikan. Selama mana keputusan tadi tidak memudaratkan pada diri kita, la tunfidh ghadabak, jangan kamu lepaskan kemarahan kamu. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang pun kadang kita rasa macam ista'dil ni, kenapa orang ni dapat kerja mudah? Tak, tak ada istilah kerja mudah. Kerja ni siapa kata mudah? Kerja ni kalau tak penat badan, pening kepala, tu je. Kalau tak sakit badan, sakit kepala. Semua tempat sama, duduklah di posisi apa pun mesti ada masalah. Cuma masalah sedia ada, jangan tambah masalah, jangan cipta masalah. Kalau tambah masalah, cipta masalah, tak selesai masalah. Kita yang kena pandai atur, kita yang kena pandai susun, kita yang kena pandai selesaikan mana dulu menjadi keutamaan. Dan kita ambil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala takdirkan kita duduk di tempat sekian-sekian, buatlah dengan sesungguhnya, buatlah dengan sebaik-baiknya, sebab kita sedang menggalas amanah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau tuan-tuan bagi dekat saya tiba-tiba duduk di bidang keselamatan, saya orang pertama lagi, tak ada kemahiran. Nampak? Tak ada kemahiran. Kita, setiap kita ada di posisi masing-masing sesuai dengan kadar rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan pun. Maka manfaat sungguh-sungguh, kerana berapa ramai di luar yang sungguh-sungguh nak kerja tapi tak dapat kerja semolek seelok kita. Sebab tu amanah yang ada sekarang, jaga elok-elok. Jaga elok amanah. Tak kira orang nampak tak nampak, tapi Allah Ta'ala tak pernah tidur dan tak pernah sunyi baik buruk yang kita buat daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak tinggalkan legasi yang baik. Baik, kita tak mahu anak isteri kita makan daripada rezeki yang haram, dan kita tak mahu esok bila kita pencin, bila kita dah tua, anak kita pun bagi kat kita duit bulanan daripada rezeki yang haram. Kita tak mahu. Sebab ada ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil, daripada sumber yang haram, fannaru awla bih, maka neraka lah tempat selayak-layaknya bagi dia. Bukan asal buat benda haram terus neraka, tidak. Tetapi ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dapat, saya dapat soalan daripada saya bujang sampai lah anak dua. Beberapa kaki tangan kerajaan pencin, dia telefon ustaz, macam mana saya nak tebus dosa saya claim OT TNT yang tak betul dulu. Masa bersara, orang menangis. Masa majlis, apa istilah sekalung budi apa, lupa nama tajuk. Oh, orang menangis, kita tinggalkan pos kita, orang menangis, kita bersara ni. Tu kita buat ternyata dapat duit gratuity, duit ganjaran tu. Kita rasa macam ish, nak bayar balik kita punya OT dengan TNT hak tak telus tu. Nak bayar macam mana? Masa majlis perpisahan, bersungguh orang teriak dengan kita. Tiba-tiba datang, tak maaf nak, saya ni sebenarnya dulu saya ada rembat duit sekian-sekian. Oh sudah, elok orang teriak, orang maki kita. Ni kata kena hati-hati ni. Sebelum kita pening kepala esok benda dah jadi, lebih baik kita tahan saat pening kepala susah sekarang daripada esok kita pening kepala benda dah jadi. Tak apa, susah macam mana pun Allah Ta'ala tak pernah katuk pintu rezeki kita. Orang boleh sekat dunia pekerjaan kita, tapi takkan ada makhluk yang boleh sekat rezeki kita. Pegang yang tu, insya Allah tenang kita. Walaupun Allah Ta'ala bagi rezeki biasa-biasa, tapi lapang Allah Ta'ala bagi, tenang Allah Ta'ala bagi, tak serabut kita. Sebab lazimnya orang yang ambil rezeki yang tidak halal, dia pertama tak pernah rasa cukup, yang kedua dapat banyak, keluar pun banyak. Pasal apa kita pangkat sama ni, kita kerja sama ni, kita intik sama ni, tapi pasal apa hang pakai Honda, aku pakai Proton contoh. Naya hang pakai Honda dia. Ni pasal apa hang pakai sekian-sekian kereta, aku pakai hak ni. Anak hang sama bilangan dengan anak aku, rumah hang sama taman dengan taman aku, tapi pasal apa hang boleh pi makan merta-merta halal ni, boleh pi cuti merta ni? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Setiap kita ada rezeki masing-masing. Pertama minta pada Allah, ya Allah, sihatkan diri aku ya Allah untuk aku cari kerja yang halal. Jangan buka ruang untuk aku buat pekerjaan yang haram, walaupun dah terdedah duduk depan mata. Sebab kita bimbang, banyak Allah Ta'ala bagi, banyak juga Allah Ta'ala tarik. Takut-takut yang haram kita ambil, tapi Allah Ta'ala balas dekat ahli keluarga kita. Anak sakit, ulang alik masuk wad, isteri kena dialisis dan sebagainya. Kita tak mau macam tu. Kita tak mau daripada rezeki kita yang dapat banyak tadi, banyak pula dikeluarkan. Lebih baik kita dapat rezeki yang biasa-biasa, tapi kereta kita tak kerap keluar masuk bengkel macam orang. Kita tak kerap ulang alik hospital macam orang. Kita tak kerap banyak keluar duit macam orang, lepas satu, satu, lepas satu, satu. Sebab tu, pertama kita syukur pada Allah. Allah Ta'ala telah bagi sebebek pekerjaan kepada kita, yang sebenarnya pos kita kalau kita keluar, berderu beribu orang akan masuk nak isi jawatan tu. Sekarang Allah Ta'ala menempatkan kita di tempat sekian-sekian, di pos sekian-sekian. Kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa, ya Allah, seperti mana engkau telah jamin rezeki aku, ya Allah, jamin juga rezeki zuriat keturunan aku nanti, ya Allah. Kena minta gitu. Dan ya Allah, moga-moga kebaikan yang aku tinggalkan ada juga diteruskan kebaikan tadi oleh orang lain. Dan yang ketiga, ya Allah, jangan dicampuri urusan rezeki aku dengan perkara yang haram. Kerana rezeki tadi, nafkah tadi, kita akan bawa balik untuk kita besarkan anak-anak, kita akan menyara keluarga kita, dan kita nak keberkatan, nak sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga kita, kita kena mengelakkan perkara syubhah, meninggalkan perkara haram sepanjang kita duduk di alam pekerjaan. Begitulah kalau betul kita meniti di bibir mulut, sayang kita pada Allah, sayang kita pada Rasulullah, kena sayang lagi diri kita sendiri. Sebab esok bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takkan ada yang boleh selamatkan kita depan Allah melainkan amal yang kita bawa sendiri. Sebab tu jangan bawa segala benda-benda yang boleh menghujam kita depan Allah, tapi bawalah amalan yang boleh bantu kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah bagi peringatan, Rasul dah bagi peringatan, mak ayah dah bagi peringatan. Sekarang kita jadi mak ayah, kita jadi abang, jadi kakak, kita sendiri kena mengingatkan diri kita sampai satu masa bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga lebih banyak pahala daripada dosa, insyaAllah. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Semaikan semangat cinta pada Allah, semaikan semangat banyak cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana nak masuk syurga, alamatnya cuma dua. Pertama, redha dan rahmat Allah. Yang kedua, syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk apa pun, jangan tinggal semayang. Sibuk macam mana pun, jangan berat lidah nak selawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Sekali lagi terima kasih pada pihak PDRM khususnya IPK Perak yang menganjurkan program Jom Zuhur Berjemaah pada hari ini. Terima kasih juga kepada pihak RTM yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih juga kepada saudara baru Muslim. Kan, saudara baru saya difahamkan 25 orang. Dan saya sebenarnya berapa? 41. Lebih 40. Tapi yang datang hari ini 25 orang. Dan teruskan. Moga-moga lebih ramai lagi kawan-kawan kita dalam PDRM ni yang akan memeluk agama Islam ni, insya-Allah. Allahumma amin. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah. Demikian tadi berakhirnya tausiah khas sempena sambutan Hari Mauludur Rasul dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inspirasi Jiwa Merdeka, yang dirakamkan dari Surau Al-Falah, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Perak, yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Izzat Syafiq. Jangan lupa untuk ikuti tausiah setiap hari 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang di Perak FM.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gree 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Yuk Yong. Kembali bersua kita hari ini bersama dengan saya Aida Sezali. Ada temankan komedi ruangan terakhir untuk siaran Pira FM edisi hari ini 26 Ogos 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bertemankan Aida ketika ini, ada temankan koma sehinggalah kita tamat siaran jam 12.30 malam nanti. Jadi Aida nak ucapkan terima kasih kepada rakan setugas DJ Nana yang dah pun menemani komedi ruangan Moge Bang sebentar tadi, 2 petang hingga 7 malam. Jom kita beristirahat malam ini, malam Rabu. Kalau ikut cuaca dan keadaan di sekitar Perak FM ini, baru sahaja sidang, baru sahaja selesai hujan. Jadi keadaan agak sayup-sayup sikit, ya, dia macam sayup rasanya, syahdu sikit maghrib-maghrib ni. Jadi salam maghrib juga Aida ucapkan buat pendengar setia Fira FM. Aida terus kongsikanlah masuknya waktu solat fardu maghrib seketika nanti bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat jam 7.26 minit malam. Jadi jom sama-sama kita bersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk kita menunaikan ibadah solat fardu maghrib yang akan masuk nanti tepat jam 7.26 minit malam. Dan untuk jam yang pertama ruangan atau koma ini, semestinya Aida akan sajikan pendengaran kita dengan alunan-alunan lagu nasyid dan juga ketuhanan untuk kita bertenang, menenangkan hati, menenteramkan keadaan, diikuti dengan cuaca yang sedikit dingin selepas hujan ini. Dan kalau ada kawasan lagi yang masih lagi hujan, jalannya basah, berhati-hati ketika memandu. Dan terima kasih Aida ucapkan kerana bertemankan Pira FM dalam apa jua aktiviti yang kau melakukan. Juga di jam yang pertama ini semestinya ada perkongsian ilmu. Kita akan ikuti sejurus selepas lawangan azan nanti. Kita akan ikuti Al-Quran dan terjemahan, juga perkongsian ilmu dalam rancangan Nidaul Islam bertajuk Kecintaan Rasul. Jadi kau kena terus kekalkan kesetiaan kau di mana juga berada. 18 jam sehari di Pira FM semestinya ada hiburan, ada informasi untuk kau aja.

0: Kita dah sampai Taipei ni.
1: Sampai Taipei, okey, okey.
0: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.14.1 untuk koma je.
1: Ingatkan apa benda tadi.
2: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
2: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
2: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
2: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RT.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 221 hingga 224.

0: Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Dan janganlah kamu kahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman, yakni memeluk agama Islam. Dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan dengan izinnya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya kepada umat manusia, supaya mereka mendapat mengambil pelajaran daripadanya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ

0: Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum haid. Katakanlah, darah haid itu satu benda yang menjijikkan dan mendatangkan mudarat. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan, yakni jangan bersetubuh dengan isteri kamu dalam masa datang haid itu. Dan janganlah kamu menghampiri mereka, yakni untuk bersetubuh sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri.
1: Nisa'ukum harthul

Isteri-isteri kamu adalah sebagai kebun tanaman kamu. Oleh itu, datangilah kebun tanaman kamu menurut cara yang kamu sukai dan sediakanlah amal-amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya kamu akan menemuinya yakni pada hari akhirat kelak. Dan berilah kabar gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang beriman.

0: Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpah kamu sebagai benteng yang menghalangi kamu daripada berbuat baik dan bertakwa serta mendamaikan perbalahan antara sesama manusia. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

pernah menyebutkan, orang yang dianggap paling bersyukur kepada Allah ialah orang yang paling banyak berterima kasih termasuk kepada manusia. Allah menyatakan, mengingatkan kita dalam Al-Quran, sekiranya kamu bersyukur dengan nikmat Allah, niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepada kamu.

0: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa, dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, masya-Allah, setiap tahun kita sambut Maulidur Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, qissatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dhunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul saja, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah, sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah melemah leceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
5: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
2: Ya Tuhan, ila
6: tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
2: Dari sebutan ke penghayatan bersama Al-Quran.
7: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
2: Lughatul Jannah.
8: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: RFM, hiburan berinformasi.
9: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu jam 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
10: Hey, Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
11: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
10: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
11: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
10: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
11: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
10: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
12: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: bulan kemerdekaan dah pun tiba. Atau tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Pera FM untuk Koma aja.
1: Ikutilah Pera FM. Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
2: Sekarang ini Koma sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Atta Koma untuk kita bersantai-santai sahaja malam ini sambil kita mendengarkan lagu-lagu yang best-best ada nak payung Koma malam ini. Dan sebelum kita nak meneruskan ruangan Atta Koma di jam yang kedua ini, ada nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Cik Yah dari Bandar Baru Putra katanya, salam maghrib buat pendengar setia Perak FM. Hilang penat Cik Yah duduk dapur ni ha, mendengarkan Perak FM tengah buat kuih lompang sedapnya. Boleh tak bagi Aida sikit? Juga ini dari Kak Fauzia, Kampung Sawah Gerik. Katanya di sini hujan baru mula turun dekat Gerik ni. Time-time macam ni tadi rasa sunyi, rasa sayu bila ini perkongsian Kak Fauzia kita lah waktu maghrib tadi. Katanya bertemankan radio Perak FM ada semangat katanya, walaupun tadi suasananya terasa sayu dan sunyi, bila dengar Perak FM ada semangat rasanya. Semoga Allah memudahkan serta lancarkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yung Zuraida pun layan lagu-lagu yang Aida putarkan, katanya best layan lagu-lagu malam ini. Ini juga ucapan dari Syarul, nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Salam Maulidur Rasul. Typing petang tadi ada kawasan yang hujan, jadi berhati-hatilah kepada semua pengguna katanya yang melalui bulatan, mungkin dekat Taiping tu ya, persimpangan kawasan kilang yang ingin ke Kamunting, balik kerja berhati-hati, ada kemalangan melibatkan kenderaan dan motosikal tadi. Jadi kamu berhati-hatilah di mana-mana kawasan yang berisiko tinggi untuk kemalangan terutama sekali, ataupun mana-mana kawasan lah, lebuh raya, jalan raya yang kamu menggunakan, kita sebagai penggunanya kena sentiasa berwaspada. Jom ada nak sama-sama dengan Koma lagi di jam yang kedua ini, sebab Aida dah janji dengan Koma jam yang kedua ini kita nak layan lagu-lagu pilihan Koma di ruangan seleksi pendengar.
3: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponaja.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Nombor kita 0102007055 sentiasa terbuka untuk koma kongsikan lagu pilihan koma malam ini. Kalau mungkin yang sedang mendengarkan Aida ketika ini rasa macam tak pernah cuba lagi lah ruangan seleksi pendengar ni, jangan tunggu-tunggu, hantarkan sekarang. Mana tahu lagu koma terpilih, insyaAllah, amin. Jom kita nak layan lagu pilihan daripada Wan dari Kelang Selangor. Nak dengarkan lagu dari Afiq Syazwan, Rindunya Rindu.

0: kita nak dengarkan lagu pilihan Liza. Katanya di mana tu? Di kampung Cik Zana Cemor. Kat sini hujan lebat dengan angin kencang, Aida. Dengan kilatnya 2-3 kali jugalah, kata meter elektrik tu jatuh. Aida memang tak boleh kalau meter elektrik jatuh. Bukan takut gelap sangat pun sebenarnya. Lebih takut kepada nanti yang hadir bukan-bukan. Misalnya lipas. Alah, Aida tak boleh lah kalau ada lipas. Geli! Sambil-sambil tu katanya nak dengarkan dan layan lagu dari Datuk Sudirman, Hujan.
1: Hujan yang turun bersama air mata, bersama pedih, bersama rindu.
0: Itu lagu pilihan mereka. Jadi kalau kamu ada lagu pilihan kamu, hantarkan di nombor yang Aida sebutkan tadi. Dan Aida sebut sekali lagi, 010-2007-055. Tipper FM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
2: Kamu nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk kamu aja.

Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat

Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Itu lagu yang baru yang baru saja kita dengarkan ketika ini bersama dengan Aida Sezali dalam ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan malam ini. Jom kita nak dengar pula lagu yang seterusnya.

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kali ini saya Ustaz Nabil Ahmad nak berkongsi dengan anda sesuatu berkenaan dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Istilah cinta ini bermain di bibir kita. Sebab kita tahu cinta ni tak lain tak bukan bertitik tolak dengan rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih dan seumpama dengannya. Selalunya kita sebut cinta, sayang, rindu ni kepada siapa? Ya, kepada orang yang kita kenal, orang yang pernah kita jumpa dan orang tu yang kita dekat. Kita akan sebut sayang. Tapi tuan-tuan, orang tu ada depan kita. Mungkin orang tu hidup sezaman dengan kita, kan? Tetapi hebatnya baginda Nabi SAW, walaupun baginda Nabi tak pernah bertemu kita, baginda Nabi sayang dan cinta kat kita. Ini cinta yang ajaib. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan balas cinta kepada Nabi SAW dengan kita melahirkan kecintaan, dengan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan menerusi sunnah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah SWT memberikan pesan buat kita menerusi surah Ali Imran ayat 31. Allah nyatakan bahawa ba'na'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, macam mana cara kita nak dapatkan dua cinta dalam satu masa? Ini Allah beritahu. Kalau kita nak cinta kepada Allah, nak cinta kepada Rasulullah, ikutlah aku. Ikutlah kehendak yang telah ditetapkan oleh Allah dan seperti mana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ikut contoh dalam kehidupan Nabi yang dekat dengan kita. Walaupun Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun, Masya Allah, setiap tahun kita sambut Maulidul Rasul. Saya yakin di mana-mana tempat cerita tentang hijratun Nabi, kisatun Nabi, hayatun Nabi, siratun Nabi, segala-gala tentang kehidupan Nabi. Tuan-tuan sahabat rahimah, takkan lekang daripada mulut kita kelebihan, keistimewaan, kebahagiaan dalam kehidupan Nabi untuk kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat rahimahkumullah sekalian, maka ayo sama-sama kita tengok caranya. Macam mana? Ikut apa yang Allah suruh, buat apa yang Nabi contoh dalam hidupnya. Dan Allah bagi tahu, yaghfir lakum dunubakum, nescaya aku akan ampuni kamu daripada dosa-dosa yang kamu lakukan, yang ni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehingga kan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempoh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah Azza wa Jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
2: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
3: Era FM, hiburan. Kasih koma. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botikoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas keselamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Janatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan jermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasha berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH, bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: FM Ponan.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Para FM untuk koma aja.
2: Ruangan seleksi pendengar untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan malam ini. Koma sedang mendengarkan Para FM bersama dengan saya, Aida Sezali. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam juga ada ucapkan kepada Kak Marhamah kita dengan ucapannya selamat malam yang dihantarkan menerusi WhatsApp Para FM 0102007055. Jom Aida nak sambung mainkan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar yang dah pun menghantarkan permintaan lagu di WhatsApp. Kita ada Abang Fendi Jelapang dengan ucapannya selamat malam dan selamat bertugas di konti Pira FM malam ni. Nak dengarkan lagu pilihannya dari kumpulan Wings, Hukum Karma.

Hiburan semua sahabat Perak FM, sahabat Iskandar Shah, sahabat CJU yang disayangi selalu, dengan doa dan harapan kalian semua semoga sihat-sihat hendaknya, juga dengan pesanan hati-hati memandu. Ini juga lagu pilihan Suhaimi, nak dengarkan nyanyian Safura, Sedalam Mana Cintamu.

Kak Ros nak dengarkan lagu pilihannya Jitu Rahsia Tersembunyi. Tapi saya dah mohon maaf kepada Kak Ros, lagu pilihan Kak Ros tak dapat saya tunaikan malam ini. Namun saya harap Kak Ros akan sentiasa terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan yang saya mainkan, saya payung malam ini. Katanya tengah buat roti sosis makan malam ni, sedapnya. Selamat menjamu selera. Ini pula pilihan lagu dari Pak Cik Bahari dari Batu Gajah. Nak dengarkan lagu dari Chris Tiara.

Katanya Moh Koma teruskan mendengar Perak FM dan beri sokongan kepada Perak FM. Jom sama-sama kita dengarkan 18 jam sehari, dan ini juga lagu pilihan dari Juliana. Nak dengarkan lagu Naim Daniel, My Nine.

Lagu ni tujukan kepada suaminya yang sedang sibuk latihan silat. Silat pula, silat dia tu. Berhati-hatilah sambil bersilat itu. Jangan silat orang rumah pula. Dekat latihan je, ya. Jom sambil-sambil kau melakukan aktiviti kau, terus terhibur dengan terus berhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Radio Malaysia Para FM untuk kau aja.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media
1: sosial. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: komen hantarkan ucapan pun boleh saja hantarkan di 010-2007-055. Semua ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba menekar di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa, niat enso.

0: lama ni bang tunggu lift.
1: Alah, sabarlah kejap.
0: Sabarlah ni bang. Tapi tengoklah ramai tu. Bukan bawa stroller atau wheelchair pun.
2: Ha, kalau koma di pasar raya tu, kalau tak bawa stroller atau wheelchair juga troli, lepas tu gunakan lift. Kesian demo-demo yang betul-betul perlukan lift tunggu lama kerana koma-koma ramai di depan lift. Pesanan rasa sangat sayang ini dari saya Nakyu untuk koma aje lah.

0: saja mendengarkan lagu Kekal nyanyian Spider. Dan ini juga lagu yang menjadi pilihan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp FM untuk ruangan seleksi pendengar malam ini. 8 malam sehingga 10 malam dan kita menghampiri dan kita beradalah di minit-minit terakhir menghampiri ke penutup untuk ruangan seleksi pendengar untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026 bersama dengan saya Aida Sezali. Dan untuk minit-minit terakhir ni ada nak payung lagi. Ini pula lagu pilihan daripada
1: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam buat DJ Aida yang sedang berkunti di Pera FM dalam segmen Atakoma di Pera FM pada malam ini. Saya ingin meminta supaya diputarkan lagu M. Nasir, lagu yang berjudul Semerah Padi.

Antara Semerah Padi itu lagu pilihan malam ini, juga lagu terakhir yang Aida akan mainkan sebagai penutup ruangan ini malam ini. Lagu pilihan Ita Chok nak dengarkan Abelaut Shlen, betul ke Aida sebut ni? Nyanyian Udit Narayan dan Al Kayak ni. Abelaut.

FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gree 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam yang pendengar setia Pera FM yang masih lagi mengikuti kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Laporan trafik bersama dengan Aida Sazali ketika ini ada kongsikan sebagai panduan koma yang sedang berada dalam pemanduan ketika ini. Beberapa laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan kita terima, antaranya di kilometer 325.8 hingga kilometer 324.5 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kiri ditutup dan patuhi arahan papan tanda. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 198.5 hingga kilometer 200.5 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara. Juga laporan di kilometer 233.2 hingga kilometer 231.8 arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering, lorong kanan ditutup. Dan ada laporan berkenaan dengan trailer rosak di kilometer 265.7 dari Kuala Kangsar ke Ipoh Utara, lorong kiri terhalang dan trafik perlahan. Jadi kurangkan kelajuan, pandu dengan lebih berhati-hati, kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian, patuhi arahan petugas dan papan tanda trafik di lokasi. Juga lagi laporan berkenaan dengan kerja penyelenggaraan di kilometer 379.4 hingga kilometer 381.4 dari Behrang ke Slim River, lorong tengah, lorong kanan ditutup. Juga kerja penyelenggaraan di kilometer 372.6 hingga kilometer 373.6 dari Behrang ke Slim River, lorong kiri ditutup. Dan yang terakhir, kerja penyelenggaraan di kilometer 351.5 hingga kilometer 349.6 dari Sungkai ke Bidol, lorong kiri dan lorong kanan ditutup. Patuhi arahan papan tanda dan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi. Teruskan mendengarkan Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Dengan lagu-lagu ini,

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
1: dan Aida,
2: pendengar setia Para

Hello, assalamualaikum. Selamat malam, Yuk Yong. Terima kasih kerana bertemankan dengan Perak FM. Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah, Musri Larut dari Kuala Sepetang, buat ucapan untuk Abang Fendi Jelapan dan semua kawan-kawan dari grup CJU. Ramai yang bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. Kak Fauziah pun kata, hilangkan stres, enjoy dan layan Perak FM terbaik untuk koma aja katanya. Syarifah Zainab dari Taiping nak tujukan ucapan kepada saudara mara seluruh Malaysia. Semoga di dalam rahmat Allah. Amin. Amin. Shima Fairul pun buat ucapan buat suami tercinta. Hadir dari Teluk Perang, Parit Perak, Teluk Perang. Perang pula. Teluk Perang, Parit Perak. Juga ini dari Jeb Rasta, Batu Gajah. Selamat memalam kakak-kakak, datin-datin sekalian. Hai, datuk-datuk tak nak buat ucapan saat malam. Nak datin aja, amboi. Katanya ucapan selamat malam buat isteri tersayang Rose, juga buat semua pelanggan warung Taman Gading Batu Gajah. Juga ini Apek Buncit dari Taman Gading Batu Gajah. Oi, Apek Buncit namanya, bukan main unik lagi. Katanya nak tunjukkan ucapan ini kepada orang Taman Gading. Dan bersama dengan Aida juga, kita ada Yuk Imanung. Malam ni aktivitinya pasang kemah, kendurinya 29 hari bulan. Kenduri apa tu? Juga Cuintan hadir malam ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar Perak FM. Kalau kau ada ucapan pun boleh je hantarkan di nombor 01020070055. Aida akan temankan koma sehingga jam 12:30 malam nanti. Sambil-sambil koma pasang kemah macam Yuk Imanung ni, ataupun sambil-sambil memandu, sambil-sambil layan angin malam-malam ni kan, lepas hujan sejuk rasanya. Jom Aida layankan koma dengan lagu-lagu yang Aida nak payung seketika nanti. Kita nak dengar pula Hafiz Halim, Leo Dean dan Boy Tasik, kata Perak FM untuk koma aja.

Puan masih dengan Aida. Kalau masih, kekal dan stay. Kita sambung malam ni dengan lagu-lagu yang best-best dan terbaik. Tapi seketika nanti, kita akan sama-sama ikuti berita utama 11 malam. Di BFM ada hiburan, ada informasi. Semestinya untuk koma aja.

Mangsuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar, pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertun Panjaitan berkata. Operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertun, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. The Rhinos memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Radio.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni kau kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, potong minuman ke, basik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Pera FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.

0: Alfa Piramida dan Salama menjadi penutup untuk ruangan Ata Koma kita malam ini, edisi 26 Ogos 2026. Jadi terima kasih ada ucapkan buat Koma yang masih lagi setia bertemankan Perak FM 18 jam sehari. InsyaAllah esok temu janji kita. Jangan lupa untuk kita bersama-sama dalam ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam. Aida akan temankan Koma 5 jam bersiaran esok. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum. Aida balik dulu. Bye-bye.
1: Terima kasih. Dari ekspedisi.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya Ben Zulu.
5: Terima kasih cinta. Terima kasih untuk semua.
6: Terima kasih Koma. Inilah Radio Malaysia di Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya, kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

Akan Kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang

0: baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1 Nasional FM.

cabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torch Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kira, dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia, you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok National FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok National FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok National FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan. Tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way, tapi setengah jam tak sampai-sampai. Atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

dengan gurauan dari kumpulan Mega. Masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa sahaja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan. Yang biasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada KA Nur Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling Satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri 1, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam 3, pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah, tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Tapi sedikit pesanan untuk anda. Jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan, tapi sebelum itu saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir, yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini. Ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangrek Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muza Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu.

Sekian dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama National FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini moodnya agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran, kan? Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu, kan? Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada Kalau Aku Kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas, daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bertindak laskara. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Hassan eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrul FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan, tak ada? Ada satu soalan ni. Pernah tak anda

pada waktu yang sepatutnya, bangunlah pada waktu yang sepatutnya. Okey, saya pun akan mencuba berubah. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears. Oops, I did it again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

Sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Radi, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita punya tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

0: tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng borong hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam selit. Dah 5 jam saya teman anda semua geng borong hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng burung hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini masya-Allah untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada segala, dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini kan, macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah kan, bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni, jalan atas ke jalan bawah. Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya kan, kita nak keluar rumah daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam kan. Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan, ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak kan, dah dekat nak maghrib baru balik. Bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan kan, aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi kan kecil-kecil, tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya musibat rahmat Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, Islam, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni malaikat tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya. Insya Allah kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca. Alhamdulillah. Wahai Allah, aku bersyukur kepadamu. Engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau ustazah berceramah sampai pernah alhamdulillah jumpa student dekat Jordan kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni Masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama kan, apa sahaja, hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama. Sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina. Kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya itu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam, lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi SAW, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana ustazah, kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi, tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu, melambat dah ni. Tak pun lah, biasa turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan motor? Tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat, mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin. Jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di Angkasa Puri ni contoh kan. Kita tidak tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan? Ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan? Kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Oh, tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji. Sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu bang. Ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita? Allah yang bagi. Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja, dia pun dah kata ya, lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri 3 bulan 3 tahun tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis, kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah. Soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

0: Urca si...
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dengan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Type Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran, siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri. Akan tetapi, "illa wahyun yuha," semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ini ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Wayang kulit, Makyong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صلاة tiang agama, siapa yang ingkar meruntuhkannya?
2: Balasan mereka yang tidak menunaikan solat, kita ambil di dunia lah. Orang yang meninggalkan solat ini, Allah Ta'ala akan hilangkan keberkatan umurnya. Umurnya tak berkat. Kadang-kadang muda-muda dah sakit, itu tanda umur tak berkat. Yang keduanya, rezeki menjadi sempit. Yang ketiganya, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat, amal kebajikan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kelima, hilang keserian wajah. Dan yang keenamnya, tiada tempat baginya dalam Islam. Ini ancaman kepada mereka yang meninggalkan solat lima waktu yang difardukan kepada kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabas salamah wa abwaabas sihah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa abwaabal mawaddah wa abwaabal rahmah wa abwaabal rizq wa abwaabal ilm wa abwaabal maghfirah wa abwaabal jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nidaul Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam, dalam topik yang insyaallah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya-Allah. Kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga. InsyaAllah, itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya, tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah, tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Ya, okay. Yang ketiga, doa. Doa lah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya, ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Ha, sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Zawiyah Hassan. #penyarancakim. Nidaul Islam.

0: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Greig 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja untuk kita semua.
1: Indonesia, PRFM, untukku mengajar.

الأعراس وسيئ الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
1: Terima kasih. Senang dari ekspedisi.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kirana.
4: Hai, saya

0: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Pera FM.
1: Komo kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Ke, kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
4: Koma je.
0: Yap, tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Pilihan Sejahtera.
5: Ya, selamat pagi semua. Terima kasih untuk koma yang terus bersama dengan kami untuk pagi ini, hari Khamis 27 Ogos 2026. Mim dan juga Rick.
0: Ya, semoga dipermudahkan urusan kita semua pada hari ini.
5: Amin, Rabbal Alamin.
0: Ternyata ramai yang sibuk tu. Antaranya mengantar anak.
5: Yalah, pagi-pagi macam ni kan. Ada yang nak pergi kerja, ada yang nak balik kerja. Banyak pula benda nak dibuat kan.
0: Semoga dipermudahkan sang kita yang bertugas. Selamat bertugas diucapkan kepada koma. Dan hari ini Khamis 14 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan dengan 27 Ogos 2026. Tak berapa hari aja lagi ni.
5: Itulah 27, 8, 9, 30, 31. Ha, 4 hari lagi bro untuk kita menyambut hari kemerdekaan kita.
0: Ya.
5: Ha, yang dinanti-nantikan kan. Hari ni teman bukan nak ngabur lah. Kata-kata budak-budak pagi ni dia memakai baju-baju merdeka ni lah.
0: Oh, sambutan
5: di sekolah kan.
0: Hari kebangsaan kita lah.
5: Kita boleh tengok lah hari ni demo akan memakai gencu lah. Lipstick lah.
0: Itulah kalau nak orang kata nak buat apa-apa kena daripada ubi.
5: Iyalah.
0: Kalau dah udah jadi buluh. Udah suara nak lentuh.
5: Usah ditanya lah ya.
0: Aku pun teruskan layan Pira FM.
5: Pira FM tu kau maja.
6: Siapa lebih berkuasa?

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
2: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
1: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
2: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, Cah tukar dengan yang baru.
1: Haa, baru betul. Bagus, Cah.
3: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma.

0: Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal. 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi, dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dalam perkembangan sama, polis Nepal memaklumkan angka korban banjir besar itu meningkat kepada sekurang-kurangnya 160 dengan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan, siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menafakkan akademik sains, persatuan kegiatan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga, perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Yup, yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.
2: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Media Malaysia Perak FM, setia melalui anda.

0: Pack.
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja bertemankan kami berdua.
0: Yap, di jam yang kedua ini untuk edisi hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026, 7.21 minit pagi sekarang ini yang tengah memandu. Hati-hati.
1: Ramai hati-hati di jalan raya, ya. Dan sekarang ini kami nak bawakan pendengaran Koma semua.
2: Cuaca Espera.
0: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Munyah Razak, bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Khamis 7 Ogos 2026. Untuk makluman, Malaysia telah melakukan amar ribut petir baik kawasan perairan negeri Perak berkuat kawasan hingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak berkepala ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Malaysia juga telah melakukan amaran ribut petir baik kawasan daratan menyebabkan daerah Kerian dan larut matang hingga jam 9 pagi ini. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada 11 pagi, hujan di beberapa tempat yang kebur berlaku di daerah pantai. Pada sebelah petang pula, hujan berserbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak. Pada sebelah malam, cuaca dijangkakan baik. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca ini melalui laman secara rasmi Net Malaysia di www.net.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Net dan media sosial rasmi Net Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Cuaca Espera. Canberra, Thailand dan Ringgit terkenal dengan strawberry dan teh 94.7 MHz.
4: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
2: Terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
3: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja. 7.29 minit pagi.
4: Ya, kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
5: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolong kanan Puansa Bomba, Halid bin Mazin, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 26 Ogos 2026 adalah sebanyak 35 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 16 kes, dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah kuarters di alamat kuarters Klinik Kesihatan Kampung Gajah, Perak. Setibanya jentera di tempat kejadian dapati masih dapat api yang menyala pada longgokan barangan di dalam rumah kuarters klinik kesihatan yang terbakar hampir 20%, dan kebakaran tidak melibatkan mangsa dan sebarang mangsa mengalami kecederaan. Tindakan operasi adalah ketua operasi menggunakan size up dan mengaplikasikan konsep risio. Sesuai mengarahkan anggota memakai PPE lengkap, melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran selalu bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera dan pilih bomba yang berhampiran sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran rumah di alamat lot 485 Jalan Lubuk Mas, Kampung Lubuk Mas, Cenderiang, Tapah, Perak. Sebenarnya jentera tempat kejadian dapati api sedang marak hampir 90% dari keseluruhan rumah dan tiada mangsa mengalami kecederaan. Ketua operasi memaklumkan operasi pemadaman mengalami kesukaran berikutan jentera tidak dapat masuk di tempat kejadian kerana jalan untuk masuk ke lokasi adalah jalan sempit dan jalan yang tidak berturap. Serta sumber bekalan air dari pilu bomba berdekatan adalah sejauh 120 meter. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap, melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran 1,000 kaki, 2 pancutan, dan membuat relay pumping dari jentera balai bomba penyelamat kampar ke jentera balai bomba dan penyelamat tapah dengan bersumberkan air dari tangki jentera dan pilih bomba yang berhampiran sejauh 500 kaki sehingga kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya. Seterusnya, berlaku kebakaran kedai di alamat nombor 3A Taman Indah Jaya, Teluk Intan. Terima panggilan kecemasan dari NG999, berlaku kejadian asap di dalam kedai. Setibanya jentera di lokasi kejadian, dapati berlaku kebakaran. Kedai menjual binatang peliharaan jenis kelas A, bangunan 2 tingkat, keluasan 25 x 75 kaki, terbakar di tingkat bawah anggaran 20% dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep risio, seterusnya mengarahkan anggota melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran hos, 2 pancutan 100 kaki dari jentera balai bomba dan penyelamat Teluk Intan. Pemadaman dilakukan dari bahagian hadapan dan 2 aliran hos, 2 pancutan 100 kaki dari jentera PBS Teluk Intan, dan pemadaman dilakukan dari bahagian belakang kedai. Pemadaman menggunakan bekalan air dari tangki jentera dan pilih bomba berhampiran sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Kerja-kerja pemadaman turut dibantu oleh anggota dari balai bomba dan penyelamat hutan Melintang. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes dan bagi landing kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Pemerintah Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 12 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlu mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan siasat peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Penelangkaran Puasa Bomba, Halim bin Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. I to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Hai Iza, buat apa tu? Sibuk berbenar gayanya.
1: Oh, Dian ke? Iza tengah pasang bendera ni. Hari Merdeka kan dah nak dekat. Dian tak pasang ke?
0: Alah, malaslah. Nanti kena buka balik. Banyak kerja lah. Sambut macam biasa kan boleh?
1: Boleh tu boleh. Tapi macam tak bersemangat je. Kita kenalah tunjukkan semangat cintakan negara kita. Barulah nampak yang kita cintakan tanah air kita.
0: Betul juga cakap Iza tu. Okeylah, Dian pun nak pasang jugalah.
1: Ada, mohonlah kita. 7.

0: aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja. Selamat pagi yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera.
2: Apa dimakannya tu? Agak-agak semuanya makanan yang berkhasiat lah eh. Tapi tak apalah kalau nak merasa sekali-sekala apa salahnya kan.
1: Makan-makan yang berhasil koma. Dan juga jangan lupa cuci tangan selepas makan ya. Okey, dan sekarang ini kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk hari ini, Khamis 27 Ogos 2026.
2: Baik, Datuk Seri Ismail Sabri akan didakwa di Mahkamah Seksyen KL hari ini. Daripada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur di bawah Atas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, di mana didakwa mengikut Seksyen 362 atau SPRM 2009 berkaitan pengisytiharan harta.
1: Okey, dan juga selain dari itu, peniaga kenderaan terpakai didakwa memiliki pistol tanpa kebenaran yang berlaku di Kluang. Seorang peniaga kenderaan terpakai mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kluang atas pertuduhan memiliki sepucuk pistol tanpa kebenaran sah pada awal bulan ini.
2: Baik, dan juga antaranya, dua beranak rentung dalam kebakaran rumah di Tok Jembal, di mana dua beranak ditemukan rentung selepas terperangkap dalam kebakaran sebuah rumah di Tok Jembal awal pagi semalam, di mana mangsa dikenal pasti sebagai Amirul Fahmi Wan Yusof 40 tahun dan anaknya Rehan Yusof Amirul Fahmi 9 tahun. Ini yang dia katakan keadaan menyayat hati bro. Dijumpai dalam keadaan macam mana?
1: Berpelukan.
2: Bapak dia memeluk anak dia tu.
1: Mungkin saja suruh teman ulas eh. Okey, dan juga selain dari itu, kes guru kafah hilang, polis larang sebar maklumat tidak sahih. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru kelas Al-Quran dan Fardhu Ain kafah Muhammad Hijazi Zamri 26 tahun yang dilaporkan hilang sejak 22 Ogos lalu masih giat dijalankan.
2: Baik, dan juga berita luar negara, Amerika Syarikat istiar Palestine Asian sebagai kumpulan pengganas, di mana Amerika Syarikat pada Rabu menamakan kumpulan Palestine Asian yang berpekalan di United Kingdom kononnya sebagai organisasi pengganas global selepas kumpulan itu diharamkan kerajaan Britain.
1: Okey, dan juga antara lain, nyamuk dalam pesawat punca dua pekerja lapangan terbang Jerman maut. Dua pekerja lapangan terbang Frankfurt di Jerman meninggal dunia selepas dijangkiti malaria yang dipercayai berpunca daripada nyamuk yang dibawa masuk melalui sebuah pesawat.
2: Dan juga berita sukan, PKBM lancar Liga Super BMX. Pastikan laluan atlet terus terbuka, di mana Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM mengambil langkah proaktif memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan kesinambungan pembangunan acara lumba BMX negara selepas Yayasan Sime Darby menamatkan kerjasama dan penganjuran Siri Berbasikan Track dan BMX YSD 2026.
1: Dan juga Xavi janji Belanda berwajah baru. Ketua jurulatih baru Belanda Xavi Hernandez mahu membentuk pasukan yang berani, bertenaga dan mengutamakan kemenangan sepanjang menerusi skuad kebangsaan itu.
2: Di mana kemenangan jadi sasaran utama selepas tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Dia ni orang Spain eh?
1: Dan menjadikan jurulatih asing pertama pasukan Belanda dalam hampir 50 tahun.
2: Ni? Mantap. Jadi kita tengoklah persembahan Belanda macam mana nanti untuk 2030 nanti.
1: Alright. Sehingga 2030 kontraknya. Kita baru 2026.
2: Tapi dia untuk Piala Dunia ni mesti ni.
1: Tu. Okey, itu antara tajuk utama di akhbar yang boleh kami kongsikan bersama dengan koma.
2: Okey, dan kejap lagi 8 pagi. Ada siapa nama?
1: Sina Suria.
2: Ya, kak cantik kita Sina Suria akan bacakan water perak untuk koma. Kejap aja lagi.
1: Untuk koma aja.
3: #teruskekalSuriaFM temani koma.

0: Voter 95.6 MHz.
1: Gombot-gombot yang belalang gede-gede. Kata dia melayu rakyat.